Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Balik lagi di Prodi FM Gorontalo nih tahun kedua. Sekarang kita kembali membahas tentang jersey. Nah, kalau kita lihat dari ke-48 tim nih, kan tadi kan sudah sempat di-spill ya, untuk tiga besar atau the big three itu Adidas, 14 tim. Itu ada juara bertahan Argentina, Jerman, Spanyol, Jepang, Meksiko, Belgia, Kolombia, Swedia, Skotlandia, Aljazair, Qatar, Arab Saudi, Peru, dan juga Venezuela. Nah, jadi itu adalah tim yang dipegang sama Adidas. Nike, 12 tim. Tuan rumah Amerika Serikat dan juga Kanada. Terus ada Prancis, Brazil, Inggris, Belanda, Kroasia, Korea Selatan, Australia, Norwegia, Turki, dan juga Nigeria. Nah, kalau Puma itu ada 11 tim nih, tuan Fredo ya. Pertama, Portugal, Maroko, Senegal, Pantai Gading, Swiss, Selandia Baru, Mesir, Ghana, Afrika Selatan, Austria, dan juga Paraguay. Nah, penasaran tuh sama brand-brand penantang atau multi team supplier nih, tuan Fredo. Hanya ada satu brand di luar tiga besar yang berhasil mensponsori lebih dari satu negara piala dunia ya, edisi ini. Itu Kelme. Brandnya Kelme namanya. Dua tim menyuplai debutan Yordania dan Bosnia Herzegovina. Terus brand spesialis atau kuda hitam, satu brand satu negara, itu pertama Umbro untuk tim Republik Demokratik Kongo atau DR Kongo nih tahun kedua ya. Yang kemarin Fozina gawangnya tuh fenomenal banget nih tahun kedua. Terus ada Kappa untuk tim Tunisia, Reebok tim Panama, Marathon itu tim Ekuador, Jaco tim Republik Ceko, Saeta tim Haiti, Capelli Sport tim Curacao, Majid Sport tim Iran, dan Seven Saber itu untuk tim Uzbekistan. Jadi itulah ke-13 brand apparel resmi yang mendukung tim-tim nasional di Piala Dunia 2026 ini nih, tahun kedua ya. Kalau kalian lihat dari kisaran harga nih, tahun kedua, kalau diperhatiin ya. Pertama, versi pemain atau autentik itu memiliki spesifikasi kain premium yang persis digunakan para bintang di lapangan sepak bola kan. Memiliki potongan badan pas di badan atau slim fit. Logonya berbahan karet ringan dan pori-pori sirkulasi udara maksimal. Itu kalau kalian lihat di situs resminya nih, tahun kedua, bisa 2 jutaan sampai 3 jutaan nih, tahun kedua ya, 150 atau 180 US dollar. Nah, contoh di pasar tuh jersey autentik besutan Adidas seperti Argentina atau Jerman dijual dengan harga 2 juta. Mahal pokoknya ya, tahun kedua. Terus kalau untuk versi stadium version nih, tahun kedua, yang tadi sempat aku jelasin, dibuat khusus untuk kenyamanan penggunaan sehari-hari sama fans. Potongannya lebih longgar atau regular fit, menggunakan bahan polyester standar yang lebih tebal dan tahan lama. Dan logonya itu berupa bordiran kain nih, tahun kedua. Kalau yang autentik kan itu yang ditempel langsung, pakai kayak pemanas gitu, dipanasin, akhirnya dia nempel di bajunya. Harganya tuh masih tetap mahal juga, 1 juta sampai dengan 2.200.000 atau sekitar 80 sampai 120 US dollar nih, tahun kedua ya. Kalau versi yang alternatif, ekonomis, fans jersey atau trainingnya, itu di kisaran 300 sampai dengan 550 ribu rupiah ya, tahun kedua. Kalau misalnya budget kamu terbatas, tetapi pengen mengoleksi merchandise resmi, brand penyedia mengeluarkan alternatif lini pakaian kasual juga, tahun kedua ya. Jadi itu dengan harga yang lebih terjangkau. Hati-hati dengan produk tiruan ya, di berbagai e-commerce Indonesia banyak beredar jersey berlabel grade ori atau premium dengan harga murah dari 50 sampai dengan 120 ribuan. Ini dipastikan merupakan produk replika, ilegal atau bajakan di tahun kedua. Nah, itu kalau untuk kisaran harga kan, tahun kedua. Jadi kita coba membahas tentang beberapa fakta-fakta menarik dan unik dari sejarah jersey Piala Dunia ya. Kalau kita lihat di tahun 1930-an sampai dengan 50-an, itu era-era jersey tim sepak bola yang pakai bahan wol berat dan ada kerah kancingnya ya, tahun kedua. Kalau kalian lihat tim-tim nasional di Piala Dunia tahun-tahun awal nih, tahun kedua, itu mereka menggunakan, jangankan jersey-nya, bola pun kalau dilihat aneh ya, tahun kedua, bola kakinya itu aneh-aneh. Jersey-nya juga sama nih, tahun kedua, berbahan wol dan katun tebal. Dan bayangkan bermain bola pakai bahan wol terus katun tebal.
Pada Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay, para pemain mengenakan jersey dari bahan wol berat yang sama dengan pakaian kerja sehari-hari. Saat pemain berkeringat atau diguyur hujan, jersey menjadi sangat berat dan membebani pergerakan para pemain di tahun kedua ya. Asal usul timnas Inggris. Oh, asal usul warna putih timnas Inggris. Oh, ini ada salah satu fakta menarik juga. Inggris menggunakan jersey putih sejak pertandingan internasional pertama mereka di tahun 1872. Hanya karena para pemain memakai sisa seragam kriket mereka. Oh, gitu ya. Yang kebetulan berwarna putih. Tampilan kasual ini terus dipertahankan termasuk di panggung Piala Dunia. Oke, okay, oke. Okay. Kira-kira kalau misalnya bukan karena sisa seragam kriket mereka, kalau sekarang sekarang mereka bakal pakai jersey warna apa menurut kamu? Kayaknya memang tetap bakal pakai warna putih ya, karena dominan warna bendera mereka tuh warna putih. Ada larangan FIFA dan juga eksperimen ekstrim dari jersey ini tahun kedua ya. Ingat gak jersey kutang Kamerun di tahun 2002? Puma sempat merilis jersey tanpa lengan atau sleeveless radikal untuk timnas Kamerun. Squad The Indomitable Lions ini sempat memakainya dan menjuarai Piala Afrika. Tapi FIFA melarang keras jersey tanpa lengan di Piala Dunia 2022 yang Korea-Jepang ya, tahun kedua waktu itu. Alhasil mereka terpaksa menjahit kain hitam tambahan di bagian lengan supaya menyerupai kaos biasa nih tahun kedua. Aduh, jadi kerja dua kali ya. Ada efek denim Amerika Serikat juga di tahun 1994. Sebagai tuan rumah Piala Dunia 1994, Amerika Serikat merilis jersey tandang ikonik garapan Adidas dengan motif bintang-bintang dan tekstur visual menyerupai celana jeans atau denim. Yang mana jersey ini awalnya sempat ditertawakan sama skuad internal, tetapi justru ludes terjual sampai dengan 50 ribu replika di pasaran saat itu ya, tahun kedua. Kalau kita lihat dari sisi budaya dan desain pembuatan sejarah ya, ada kutukan jersey putih Brazil sebelum dikenal dengan warna kuning hijau. Namanya Amarelinha, yang sangat ikonik ya. Warna asli jersey utama Brazil adalah putih dengan kerah biru. Tapi setelah kekalahan tragis dari Uruguay di final Piala Dunia 1950 di Maracana ya, publik menganggap jersey putih membawa kutukan. Melalui sayembara nasional, desain jersey kuning karya remaja berusia 19 tahun akhirnya dipilih dan melahirkan identitas baru yang legendaris dari Brazil. Oke, paham sekarang ya kenapa jersey-nya Brazil tuh warna kuning kayak sekarang. Kalau dulu mereka tuh ternyata warna putih. Ada garis catur Kroasia, ini juga yang menurut aku unik ya. Di tahun 1998 ya, debut di Piala Dunia 1998 setelah menyatakan kemerdekaan, Kroasia langsung menggerebek dunia dengan jersey bermotif kotak-kotak catur merah putih. Namanya Cekui, yang terinspirasi dari lambang negara mereka. Jadi desain garapan Lotto ini membawa mereka melaju hingga peringkat ketiga dan menjadi salah satu jersey paling dicari kolektor saat itu. Sampai dengan sekarang bahkan. Terus kalau kita ke Nigeria, ada ledakan budaya di tahun 2018 ya. Nike menciptakan mahakarya melalui jersey Nigeria edisi Piala Dunia 2018 dengan pola zigzag hijau putih yang mencolok. Yang mana jersey ini memicu fenomena kultural hingga menembus batas fashion, menghasilkan 3 juta prapesan atau pre-order sebelum turnamen dimulai dan memicu antrean luar biasa di toko-toko retail global di tahun kedua. Jadi tahun 2018 waktu itu Piala Dunia di mana dulu? 2018. Jerman bukan sih? Kan Jerman. Habis itu Rusia. Habis itu Rusia, iya benar Rusia. Nah, di era modern ada desain kritik dan tersembunyi di tahun 2026. Pada gelaran Piala Dunia tahun ini yang sedang berlangsung ya, tren beralih ke detail mikro yang kaya makna dan juga sejarah. Kalau kita lihat di jersey-nya Norwegia, ada tipografi runik Norwegia yang fenomenal di Piala Dunia kali ini ya, menggunakan font nama dan nomor punggung yang terinspirasi langsung dari tulisan kuno huruf rune Viking sebelum adopsi alfabet Latin. Terus ada koneksi patung Liberty Prancis. Nike merilis jersey Prancis dengan sentuhan warna hijau teroksidasi dengan logo tembaga, sebuah tribut untuk patung Liberty di New York yang merupakan hadiah dari Prancis ke Amerika Serikat. Oke, jadi seperti itu ya. Banyak fakta menarik ternyata ya, dari hanya dari sebuah jersey tim nasional ternyata. Nah, masih ada beberapa informasi yang menarik juga nih teman-teman. Salah satunya dari timnas Norwegia
yang mana jersey mereka tuh menjadi jersey paling fenomenal dan ludes terjual sejauh ini. Menjadi komunitas paling panas setelah tim The Vikings secara mengejutkan menumbangkan Brazil kan di babak 16 besar, dongkrak sama popularitas Erling Haaland. Jersey-nya ludes di seluruh Eropa menyebabkan antrean ratusan meter di Oslo dan harganya melambung tinggi di pasar resale internet kedua.

0: belanja?
1: Om ini, Bapak Godasup.
0: Bu, bareng Bu. Nanti semua habis boleh, Bu.
2: Belanja itu bijak sedikit lah, Bu.
1: Apa itu, Sof?
2: Belanja sesuai rencana, sesuai kebutuhan, dan tidak memborong apalagi menimbun. Belanja secukupnya, Jo. Bah, santai.
1: Tapi gimana dong? Daripada harga semua naik.
2: Caranya, ganti bahan makanan dengan kualitas yang sama. Bisa lebih hemat, kan?
1: Ini saja, Om. Sama bayar. Kenapa, Doi?
0: Wih, besarnya duitnya, Bu. Sebesar cintaku padamu. Gini aja, genapin duitnya. Ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini. Pas 100 ribu. Makasih ya.

Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Kadang kita mikir, pendidikan merata itu benar-benar ada nggak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang gak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan gak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: menurut kau dalam hitungan.
1: Semoga rohku
0: tidak diretas oleh umat luar jaringan.
1: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
0: Tidak diretas oleh umat luar jaringan.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang ngomong, ya makanya udah banyak banget ya namanya aplikasi-aplikasi online, tapi yang aku cari itu yang benar-benar tuh nggak cuma soal murah, tapi memang
4: kualitas
3: barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
4: Ya,
3: nah, kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh nggak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dipikir kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, okay, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa. Aku nggak bisa. Biar deh aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barangnya itu yang aku mau gitu loh.
4: Yang original ya.
3: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang katakan ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu. Jadi coba pas aku beli maaf ya, sepatu nggak usah kecebut mereknya. Pas aku baru pakai, itu siangnya sorenya patah. Karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak untuk patah. Jadi aku bilang ini kan baru beli, ini kalau dengar kok kaki lo gimana sih kata dalam. Iya, gue bilangin biar deh aku korban karena kaki aku nggak bisa. Aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini. Jadi ya kayak sepatu ya aku emang namanya style tuh kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya. Kalau baju sih whatever terserah.
4: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja. Karena terlalu aktif.
2: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, berteliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

94 Road FM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk aku bacain jawaban kalian ya. Soal kedua. Mana dulu? Bentar. Selamat pagi untuk Putri RC dan juga Ergita ACP. Jersey away Spanyol sih, sama jersey away Spanyol katanya. Oke, okay. Rata-rata bukan apa yang aku bilang, banyak yang suka dengan jersey away Spanyol. Kenapa? Karena pertama ya, ini ada inspirasi manuskrip sastra klasik nih turun kedua. Jadi jersey ini kenapa menjadi unik dan memiliki daya tarik utama? Karena terletak pada narasi budayanya, pola grafis halus dan motif spiral yang menghiasi kain jersey ini terinspirasi langsung dari ornamen buku klasik dan detail manuskrip kuno. Menceritakan sejarah kekayaan sastra Spanyol. Jadi Adidas tuh berhasil mengawinkan warisan literatur bangsa dengan semangat modern di lapangan hijau. Ada palet warna off-white elegance nih, Turner 2 ya. Nah ini nih warnanya ya, Turner 2. Dan kembalinya logo legendaris Trefoil. Jadi untuk pertama kalinya, jadi Adidas itu tuh sebenarnya untuk kalian ketahui ya, ada dua logo resmi. Jadi yang pertama yang Trefoil sama Adidas yang logo sport nih, Turner 2. Untuk pertama kalinya dalam 36 tahun di panggung Piala Dunia, Adidas memboyong logo ikonik Adidas Trefoil. Daun 3 cabang klasik. Untuk lini jersey tandang tim-tim elit mereka termasuk juga Spanyol nih Turner 2. Dan detail bordir yang sangat rapi nih Turner 2 ya. Jadi kalau kalian lihat foto garis pinstripes tipis, potongan leher crew neck, sampai dengan detail tulisan pesan Espana. Ini tersembunyi di bagian belakang kerah leher, dijahit dengan presisi yang sangat rapi nih Turner 2 ya. Adidas Indonesia merilis jersey ini dalam dua varian, yang versi replika seharga Rp1.200.000 dan versi autentik dengan teknologi kain Klimakul seharga Rp2.000.000. Jadi seperti itu ya. Ini masing-masing nge-request. Ada kalau dari Putri RC ini request lagunya Gaya Indrawari 1000 kali. Terus Ergita ACP ini request lagunya Pamungkas berapa kali kita akan saling memaafkan. Sudah selesai untuk informasi untuk topic of the day kita di pagi hari ini. Aku mau putarin dulu dua lagu ini. Nanti setelah itu kita bakal lanjut di program selanjutnya ya. Tetap jangan kemana-mana, di Pro FM aja terus.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Oke, di Turning Radio sudah di pukul 9 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung untuk program Bincang Santai dengan RRI Pro 1 ya, Turning Radio yang saat ini sudah dimulai di Turning Radio bersama dengan host kita Azhar Yusuf di Bincang Santai edisi hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 di pagi hari ini. Langsung aja.
1: Manfaat seperti efisiensi waktu. Yeah. Jadi lagi banyak tugas, mau tugas cepat selesai bisa pakai AI.
2: Karena prosesnya juga cepat gitu ya.
1: Iya. Tinggal foto terus dapat hasilnya ya. Cuman memang AI ini kalau digunakan terlalu sering dan tidak sesuai dengan takaran ya, itu bisa berdampak lah.
2: Oke, dampaknya apa nanti kita akan coba ini bahas lagi gitu ya. Tapi untuk mata pelajaran yang sering di menggunakan AI sebenarnya apa saja sih, Faiz?
1: Kalau pelajaran yang menggunakan AI banyak ya. Matematika bisa. Memang tergantung dari penggunaannya ya. Ada guru yang meminta juga kalau ada tugas bisa menggunakan AI, atau memang ketika kita belajar mengerjakan tugas ya, itu bisa pakai AI sendiri.
2: Oke. Nah, kalau dari Safira ya, awal mula menggunakan AI ini apakah dari sekolah sendiri atau dikenalkan sama teman-teman atau tahu sendiri nih?
3: Kalau AI ini kan baru ya kan. Jadi mungkin dipakai buat riset kan, kami dari KIR kelompok ilmiah remaja kan banyak nih di risetnya kak. Terus kalau misalnya mau cari buku kan, kalau sekarang kan orang-orang udah jarang nih pakai buku kayak, jadi kurang efisien aja juga infonya. Jadi sekarang AI itu kami pakai buat riset, buat mencari kayak yang Faiz bilang juga, mencari jawaban. Tapi saya rasa juga kayak kurang efektif kalau misalnya nyari jawaban langsung di AI kayak. Kalau di AI kan kayak langsung dikasih tahu nih jawabannya gini. Tapi kita nggak ngerti nih. Nah, terus juga kalau misalnya AI lihat sih di HP kan muncul tuh misalnya di WA. Di WA kan sekarang ada tuh apa option meta AI-nya nih. Terus kayak coba-coba gitu.
2: Nah, kalau dari Safira dan Faiz sendiri, yang manfaat yang dirasakan dari AI selain tadi mungkin lebih efisien, lebih praktis gitu, apalagi nih sebenarnya? Apakah jawabannya lebih lebih bagus lagi daripada hasil pemikiran sendiri gitu? Ya, dari Fira dulu silakan. Iya.
3: Kalau saya tergantung sih kak, ada AI yang menurut saya kurang akurat, kurang faktual juga. Terus abis itu ada juga yang kayak jawabannya ngarang karena beberapa kali nih. Misal kayak waktu sementara riset kemarin itu nyari nih tentang bioteknologi. Terus yang muncul kayak kok gak nyambung gitu. Nah, jadi saya rasa kayak
2: harus masukin prom lagi.
3: Terus kayak harus ulang-ulang, jadi kayak gak dulu deh.
2: Agak ribet juga ya, sih. Kalau Faiz gimana?
1: Kalau dampak positif ya, mungkin AI itu jawabannya memang kadang agak kurang akurat, tapi memang jawabannya bisa lebih rinci daripada pemikiran sendiri sih. Terus kalau dampak buruknya ya, kadang kalau servernya lagi penuh bisa lemot dia.
2: Oh iya, betul juga ya. Iya. Kayak kita juga ya, kalau misalnya lagi tidak dalam kondisi prima kayaknya langsung error juga nih. Nah, kalau dari praktisi kreatif ini ada Bang Zulfikar. Anda memandang AI ini seperti apa sebenarnya, Bang Zul?
4: AI ini baik. Jadi pertama sebenarnya AI ini awal kemunculan AI itu lebih dianggap sebagai ancaman. Pertama awal munculnya ya, awal munculnya AI, kami di industri kreatif itu menganggap ini semacam ancaman. Kemudian beberapa saat kemudian mulai beralih sudah jadi kompetitor. Nah, tapi justru di akhir-akhir sekarang itu AI ini justru malah jadi partner kita dalam bekerja. Gitu. Jadi walaupun tidak semuanya kita harus menggunakan AI, tapi dalam berproses pasti kita akan melibatkan AI sekarang. Gitu. Karena mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan teknologi yang ada sekarang. Karena kalau kita tidak beradaptasi, justru kita yang akan tertinggal. Sekalipun kita punya skill, punya pengetahuan yang lebih tentang industri kita, tapi ketika kita tidak mau beradaptasi dengan teknologi yang ada, kita pasti akan kalah. Mm-hmm. Itu pasti, kita pasti akan kalah.
2: Jadi bisa dibilang AI ini sudah jadi kayak partner kerja untuk dunia desain gitu
4: untuk
2: ya.
4: Untuk dunia industri sekarang itu kita sudah pakai AI, tapi itu AI dipakai bukan untuk hasil akhir. Jadi kita masukkan di bagian proses. Jadi dalam berproses kita sekarang melibatkan AI seperti itu.
2: Oke. Nah, kalau dari sisi pandangannya Bang Jul sendiri, kenapa ini AI bisa mudah sekali diterima oleh masyarakat termasuk para pelajar kita ini gitu?
4: Iya, kenapa AI mudah diterima? Karena salah faktor yang paling menunjukkan adalah masalah di fleksibilitas. Jadi AI sekali itu lebih fleksibel, orang bisa mendapatkan apapun dengan cepat. Seperti itu. Cuman memang harus diperhatikan. Jadi jangan sembarang menggunakan AI, gitu. Karena sekalipun AI itu cepat, kita juga harus menggunakan akal dan pikiran kita untuk mengolah hasil yang dihasilkan oleh AI ini, gitu.
2: Dari pengalaman Bang Jul sendiri di dunia desain bersama teman-teman itu, apakah AI ini justru membantu atau malah ada kayak satu challenge baru nih menggunakan AI?
4: Iya, kedua-duanya ya. Jadi AI itu membantu, kemudian ada challenge baru juga buat kita, seperti itu. Karena di mana AI sangat membantu, itu saya bilang tadi, dalam masalah proses. Karena kita sebagai pekerja profesional tentu tidak mau hasil akhir kita lebih dikenal sebagai hasil AI, seperti itu. Jadi makanya kita di industri itu hasil akhir tetap kita tidak akan menggunakan AI, tapi AI kita masukkan dalam proses itu. Seperti itu. Jadi untuk kita brainstorming, untuk riset dan lain sebagainya, itu kita masukkan dalam bagian proses untuk AI. Sementara untuk hasil akhir tetap kita harus menggunakan akal pikiran kita dan juga skill kita, gitu. Karena pada kenyataannya desainer yang menggunakan AI justru lebih unggul daripada desainer yang tidak mau menggunakan AI. Sekalipun skillnya lebih tinggi, seperti itu. Karena dunia sekarang akan terus berkembang dan kita tidak akan mundur lagi, seperti itu. Jadi mau tidak mau ya harus beradaptasi.
2: Oke, baik. Silakan untuk Anda pertanyaan di line telepon kami buka 0821-964-8664. Kita masih dengan topik kita AI teman belajar atau jalan pintas. Kita kembali ke Faiz dan juga Safira. Ini kalau misalnya dari kita yang apa namanya nyari informasi nih ya, atau tugas-tugas, kan ada juga pilihan kalau misalnya kita bisa ke Perpus ya, nyari materi di situ, terus juga dari Google sendiri. Nah, sekarang sudah ada pilihan juga ya AI. Nah, lebih mudah mana nih kalau misalnya untuk mendapatkan apa namanya atau menyelesaikan tugas-tugasnya dari Safira?
3: Kalau buat mudah dengan efisiensi, of course AI ya. AI, ya. Tapi kalau misal itu kadang kita jadi lupa kalau misalnya kita punya buku. Terus kadang dengan AI kan kayak karena AI orang jadi malas nih bacanya Kak, karena kan penjelasan AI itu kadang panjang banget nih. Terus jadi kan kayak orang-orang jadi malas berliterasi. Nah, sedangkan kalau buku mungkin ribet ya, harus nyari di banyak buku, harus muter-muter di Perpus dulu. Nah, sebenarnya dua-duanya punya keunggulan sih Kak. AI itu lebih efisien, buku itu lebih meningkatkan minat literasi. Tapi kalau terlalu sering pakai AI juga, kayaknya nanti kita jadi malas mikir terus brain up juga nggak sih? Kan kayak langsung dapat nih jawabannya. Dapat nih jawabannya, langsung tulis aja di buku, langsung gitu aja. Kan kalau di buku kayak di buku kan nggak langsung dapat jawabannya nih, kayak harus dibaca dulu nih satu-satu.
2: Oke. Kalau dari Faiz gimana Faiz?
1: Bagi saya ya, AI ini lebih unggul lah daripada buku. Karena memang AI ini sumbernya memang banyak, karena AI mencari di internet kan. Cuma memang dalam beberapa kasus buku lebih penting sih, karena ada buku-buku juga yang bahkan AI tidak tahu. Maksudnya tidak tahu isinya. Saya belakangan pernah ikut OSN. Nah, itu pakai AI saya cuma bikin skema belajarnya. Saya belajarnya tetap dari buku Bu Campbell. Karena memang Bu Campbell tidak ada di, jarang ditemukan di internet lah. Ditanya di AI juga memang materinya tidak selengkap buku Campbell itu.
2: Oke, jadi bedanya di situ ya. Terus kalau ada teman nggak yang memang kalau dilihat-lihat kayaknya dia nggak pernah lagi cari materi di buku, memang bergantung sekali di AI gitu, ada nggak di sekolah?
3: Ada banyak kayaknya. karena kayak kan kalau SMA ini kan beda nih. Kalau pandangan saya SMA ini sama beda sama SMP. Jadi SMA ini kita lebih dituntut buat lebih mandiri kan. Kayak buat apa-apa kita harus bisa sendiri. Misalnya kurang paham nih, harus cari sendiri. Nah, terus ada beberapa teman-teman itu yang emang kayak aduh ribet, males gimana gitu. Jadi kayak langsung aja nih cari di AI langsung ini. Terus guru-guru juga kayak oh ya udah yang penting kalian ngerti aja. Jadi saya rasa kayak banyak banget nih yang kayak gini nih. Harus di twist dikit nih pemikirannya.
2: Nah, ada juga nih riset ya di SMA 4 Gorontalo yang mengindikasikan adanya penurunan berpikir kritis akibat ketergantungan jawaban AI. Nah, kalau dari kalian untuk melatih biar enggak mager gitu untuk nyari atau belajar gitu tanpa harus AI itu gimana sih dari Faiz?
1: Nah, kalau saya ya AI itu digunakan untuk membantu berpikir ya. Jadi kita bisa bikin skema belajar untuk kita belajar gitu. Jadi belajar dari materi ini, atau bisa juga AI itu kita gunakan untuk mencari sumber materi ya. Agar kita tidak ketergantungan jawaban dengan AI ini. Kadang juga bisa juga kita nih coba dulu usaha kita, nanti kita cross check di AI gitu,
2: di compare gitu ya. Dari hasil kita ini hasil AI. Okay, baiklah. Nah, kalau untuk keseharian gitu selain tugas-tugas nyari referensi biasanya pakai AI juga ya, Safira? Okay. Biasanya untuk apa tuh?
3: Kalau saya kami kan dari tim riset ya kak. Jadi banyak nih kadang penelitian, kadang ada bikin esai. Nah, kadang kayak misal kita ikut lomba nih kak, ikut lomba terus temanya ini nih misal misal temanya lingkungan hidup, pencemaran kayak perbaikan lingkungan hidup. Nah, kan kalau misalnya kita mikir sendiri kan lama-lama kan kayak masa mikir sendiri nih sakit juga kepala lama-lama. Jadi kayak kita nyari referensi, nyari referensi ada aplikasi yang bukan pure AI tapi emang aplikasi, misal aplikasi baca nih, ada saya sering baca di website namanya Wellip. Itu di situ itu banyak buku-buku, terus pencariannya itu dari AI. Jadi misal kita kita masukin nih kata kuncinya, misal saya masukin biofilter. Nanti di situ keluar buku-buku isinya tentang biofilter, macam-macam biofilter. Nah, jadi kan enggak langsung nih, enggak langsung dikasih kayak hasil riset tentang biofilter kayak. Jadi kita baca dulu, kita riset satu-satu, kita mendalami satu-satu. Terus nanti dari situ idenya kita improvisasi nih kak. Dibuatkan judulnya kita sendiri, rangka-rangkanya bagaimana, pendahulunya bagaimana, isi dari risetnya itu bagaimana. Nah, kalau saya kayak begitu kak.
2: Okay. Nah, kalau dari Safira tadi untuk bikin esai atau penelitian gitu ya. Nah, bagian dari mana proses belajar yang menurut kalian itu masih bernilai mahal dan gak boleh tergantikan tuh, Faiz?
1: Kalau bagian mahal, Ais, ini tuh ada biasanya kalau tiap anak itu punya apa cara belajar yang beda-beda. Kalau di sekolah ada juga siswa yang lebih mudah untuk belajar audio, belajar mendengar atau belajar melihat. Maka peran guru itu penting daripada AI, karena guru ini dia kan mencatat dan menjelaskan. Jadi lebih mudah untuk anak yang belajar dengan cara belajar seperti itu untuk belajar dengan guru. Jadi belajar di sekolah itu penting juga gitu.
2: Okay, baik. Nah, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita di pagi ini. Tentunya Anda bisa kembali bergabung nanti di sesi interaktif. Kita akan buka di line telepon juga di YouTube ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Pro 1 RRI.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukah Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di program Bincang Santai. Untuk pagi ini kita masih dengan topik AI, ya, teman belajar ataukah jalan pintas. Nah, kalau dari zaman sekarang kita sudah tahu bahwa AI memudahkan. Mungkin jadi orang bertanya-tanya nih, Bang Zul, ya, kenapa perusahaan gitu atau seorang itu masih membutuhkan desainer atau desain grafis, padahal kita bisa membuat misalnya logo nih, ya, dengan hitungan detik itu udah bisa gitu. Nah, dari pandangan nih Bang Zul sendiri seperti apa?
1: Oke. Jadi kenapa industri masih butuh desainer secara langsung? Yang pertama adalah sebenarnya sih tergantung perusahaannya. Maksudnya tujuan perusahaannya mau kemana. Yang pertama adalah karena yang bisa salah satu keunggulannya, dua keunggulan yang menurut saya itu mind dan juga feel. Jadi pemikiran dan rasa itu tidak dimiliki oleh AI. Sementara untuk sebuah perusahaan, mereka butuh desain ataupun strategi branding mereka itu yang benar-benar berdampak. Jadi menyesuaikan dengan target market mereka seperti apa. Sementara di AI itu tidak bisa. Jadi di AI, contohnya kita buat desain, di AI kita memang bisa buat desain. Jadi buat desain ini. Oke, hasilnya ada, kelihatannya keren. Tapi pesannya belum tentu sampai. Tapi ketika desain AI ada hasilnya, kemudian diolah lagi oleh desainer, pasti sudah tampilannya keren, pesannya juga akan sampai. Karena kita tahu target market kita siapa, misalnya untuk perempuan usia rentang sekian-sekian, kemudian di daerah mana, daerah ini lebih dominan apa, itu kan bisa menentukan di strategi brandingnya sama desain yang kita bikin. Seperti itu. Jadi memang AI dia bisa mempercepat, hasilnya memang keren, kelihatan keren, tapi tidak punya karakter.
0: Kayak ada feel-nya gitu, ya, di dalam satu.
1: Coba saya tanya ke teman-teman sini, ketika melihat desain AI, bisa kalian ketahui kan itu hasil AI kan? Ya, sekarang begitu. Yes. Oh, ini hasil AI.
0: Saking seringnya kita
1: Jadi melihatnya. Jadi itu bahkan di beberapa brand, itu, perusahaan itu justru mengurangi value perusahaan sama brand mereka. Ketika bisa, oh ini hasil AI, ya sudah begitu. Tapi ketika mereka menggunakan desainer profesional, bisa mengolah rasa mereka, feelnya mereka, pesannya bisa sampai ke target marketnya. Nah, ini yang dibutuhkan oleh perusahaan sebenarnya, begitu.
0: Jadi dari pandangan Bang Jul sendiri, apakah AI ini bisa menghasilkan karya atau justru untuk mengolahnya aja gitu?
1: Iya, secara menghasilkan karya, AI bisa menghasilkan karya. Hanya saja, nah, yang namanya hasil AI tidak punya feel. Gitu.
0: Ada sesuatu gitu, iya, di dalamnya gitu, ya. Oke, iya. Baik. Nah, kalau dari teman-teman siswa nih, ya, pernah gak sih kalau saking ada deadline-nya, misalnya tugas gitu, ya, itu udah pakai AI terus gak baca lagi hasilnya, langsung diserahin ke guru?
2: Kayaknya pernah sekali dua kali mungkin, ya.
0: Oke.
2: Tapi abis itu pasti kayak langsung kayak
0: nyesel, ya,
2: nganjel gitu. Terus abis itu langsung dibaca-baca lagi. Karena kalau misalnya ngumpulin tugas itu kan pasti gurunya nanya nih, ini jelasinnya gimana nih. Terus abis itu kalau misalnya gak dibaca kan kayak, aduh, ini mau jelasin apa nih. Tapi kalau misal pas lagi ngerjain tugas pasti tetap baca sekali-sekali, sesedikit mungkin. Kan sambil nulis nih, sambil nulis kan pasti kebaca dikit. Walaupun gak sampai yang paham banget sama konteks tugasnya ini.
0: Tapi di sekolah tuh guru-guru, kalau misalnya kalian dikasih tugas, ada gak sih yang kayak sadar itu hasil dari AI gitu? Pernah gitu?
3: Pernah, ya,
0: pernah. Pernah. Tapi kebanyakan sadarnya atau enggak gitu?
2: Tergantung, ya, Kak. Ada guru-guru muda nih, Kak, biasanya kan yang kayak melek teknologi. Terus kayak, ini kamu bikin apa, kayak AI, ya? Terus dia bilang, iya ibu, cuman tapi cuman ini aja caranya doang. Abis itu saya pahami sendiri kok. Tapi biasa kayak guru-guru yang udah lumayan lama nih, beliau cuma ngomong kayak gini, oh ya udah, yang penting kamu paham. Paham kan, tapi iya.
0: Jadi kalau misalnya gurunya gak nyadar nih, Faiz, ya, apakah itu bisa dibilang hasil karya sendiri atau gimana?
3: Nah, kalau lihat sangat tergantung dari apa ya? Tergantung dari personal kita.
0: Kalau dari kamu sendiri?
3: Kalau dari saya sendiri, itu bukan hasil kerja sendiri sih. Itu
0: agak tetap hasil merasa kerja, kurang gitu ya?
3: Iya, tetap hasil kerja AI. Cuman memang siswa zaman sekarang kan yang penting nilainya. Kalau saya sendiri sih pakai AI, tapi jangan terlalu banget lah.
0: Oke, okay. Tapi pernah gak sih kalian malah jadi dapat kayak referensi baru atau apa namanya informasi yang kalian sebenarnya belum pernah tahu gitu, atau dari hasil kalian udah nyari-nyari bahan tugas atau penelitian ternyata dia itu malah lengkap gitu?
2: Iya, sering.
0: Ada juga kayak, sering ya.
2: Misal lagi nyari nih, kan kalau misalnya pas lagi riset atau penelitian kan kami anak SMA kan belum seluas itu pengetahuannya. Terus pas lagi nyari-nyari ide ini terus ketemu kayak kata yang mungkin
0: gak pernah
2: gak pernah baca atau gak pernah lihat. Terus pas dicari tahu lagi, oh rupanya ini tuh gini. Baru abis itu membuka wawasan juga kan. Jadi kayak banyak juga ilmu baru yang masuk sama kita gitu.
0: Oke. Okay. Nah, bisa dibilang di era saat ini, Bang Zul ya, apakah dari Anda sendiri melihat dunia pendidikan sekarang itu sudah siap dengan adanya AI ini, atau justru jadi kayak satu ancaman tersendiri nih?
1: Oke, okay, baik. Jadi kita masuk ke kalau ke dunia pendidikan, kebetulan saya sudah beberapa tahun ini dipercayakan jadi penguji eksternal di salah satu SMK untuk ujian apa kompetensi di jurusan desain komunikasi visual ya. Nah, terkait AI, beberapa temuan kemarin pada saat menguji secara langsung itu dan kompetensi, bisa dibilang mayoritas secara materi menggunakan AI. Begitu, walaupun eksekusi visualnya tentunya tidak, karena mereka ujian praktek kan. Hanya saja dari segi materi dan sebagainya, apalagi mereka untuk menciptakan kayak semacam untuk presentasi kan mereka butuh foto, sementara mereka harus cari mode dan lain sebagainya kan butuh biaya juga. Yeah. Nah, mereka bisa menggunakan AI untuk hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya jadi dua sisi ya, bisa menjadi ancaman dan bisa juga justru ini jadi apa namanya jadi peluang bagus buat mereka, buat para siswa ini, karena kan di ujian kompetensi itu mereka kan persiapan untuk lulus kan, untuk lulus. Nah, sementara jadi harus memang membiasakan walaupun menggunakan AI, tapi jadikanlah ya itu sebagai alat bantu. Jangan apa semuanya harus serba AI. Karena hal-hal seperti itu pun dibutuhkan. Bahkan dalam dunia industri profesional pun kita masih butuh itu. Ketika presentasi kita butuh foto yang model sekian-sekian kan tidak mungkin harus cari model lagi mau foto di mana, ambil spot di mana. Tapi kita bisa menggunakan AI. Tapi itu kan hanya sebentuk hanya tampilan preview saja kan. Jadi ini sebagai gambaran misalnya kita kasih ke klien. Ini gambaran ketika desain ini dipakai di sini dan lain sebagainya. Tidak seperti mockup seperti itu.
0: Nah, kalau dikasih pilihan, apakah sekolah harusnya membatasi atau justru ini dibuat satu pengajaran secara resmi gitu untuk AI?
1: Nah, kalau harus dibatasi, menurut saya tidak harus dibatasi, tapi dikontrol. Okay. Ya, jadi tidak harus dibatasi, tapi dikontrol. Kebetulan saya juga studi desain komunikasi visual di salah satu universitas di Jakarta. Jadi sekarang itu kurikulumnya itu sudah memasukkan AI. Jadi sekalipun kita kuliahnya jurusan desain menghasilkan karya, tapi di beberapa mata kuliah kita harus mengcompare dengan AI. Bahkan ada yang menjadikan ini sebagai objek penelitian. Jadi mengcompare antara pembandingan desain AI sama desain yang memang dibuat oleh manusia secara murni. Seperti itu. Jadi menurut saya jangan dibatasi, tapi dikontrol saja seperti itu. Jadi dikontrol dan dikelola dengan baik seperti itu.
0: Etika yang paling harus dipahami gitu ketika kita mulai bekerja atau menggunakan AI ini apa saja nih?
1: Yang pertama ketika etika itu yang harus dijaga adalah kejujuran. Jadi kalau memang kita menggunakan AI ya sudah, kita harus sampaikan bahwa ini terinspirasi dari AI, namun dengan berbagai pengolahan ini saya olah kembali seperti ini dan seperti itu. Karena ke klien ataupun di pendidikan ke guru dan sebagainya, yang harus cuma diutamakan adalah kejujuran. Apalagi kalau dulunya mungkin kita mengenal sebagai sumber ya, daftar pustaka kayak seperti itu. Yeah. Jadi kita harus jujur kalau kita menggunakan AI. Ini kita menggunakan AI. Namun kita harus kasih value ke diri kita sendiri. Mm-hmm. Ya, ini saya menggunakan AI, tapi dengan berbagai perkembangan yang saya lakukan kembali ya, ataupun saya olah kembali, biar tidak 100% ini AI seperti itu.
0: Mm-hmm. Nah, kalau menurut Faiz sendiri, 5 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan lah, ini apakah AI ini ya itu masih akan terus digunakan sebagai alat bantu, atau mungkin ada satu hal yang baru lagi yang akan muncul gitu?
3: Bagi saya ya, AI ini itu sudah seperti puncak dari teknologi. Karena memang pengetahuan AI itu sudah sangat tinggi sekali, bahkan sudah bisa melampaui manusia ya. Jadi AI bakal dipakai terus 5 tahun sampai 10 tahun
0: ke depan, terus eksis gitu ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau dari Safira, yang kalau misalnya ada satu tim nih di satu penelitian dan ada yang bekerja justru kebanyakan menggunakan AI dan sudah tidak ada proses kritis lagi untuk berpikir kritis lagi, menurut Safira seperti apa?
2: Saya marah sih kak, karena kayak dalam satu penelitian yang kita jalankan itu kan harus ada orisinil karyanya, memang diperbolehkan, misalnya kayak kemarin pas lomba opsi itu kami diperbolehkan pakai AI, tapi di situ ada pernyataannya, kami harus menandatangani pernyataan bahwa di situ kami menggunakan AI, AI-nya dicantumkan AI apa-apa saja, terus ditandatangani di atas materai. Terus kalau misalnya semua pakai AI kan pasti ketahuan ya kak, karena sebelum apa namanya, sebelum pengiriman hasil proposal itu kami ngecek Turnitin dulu berapa persen, terus ada batasnya juga dari sananya kan kak, 30% kalau tidak salah. Jadi kalau misalnya pakai AI semua kan saya marah banget, karena kan kayak selain bukan hasil pemikiran sendiri harus ngerjain ulang. Kan kalau misalnya satu, misal dalam satu tim itu isinya 3 orang, nah dalam 3 orang itu salah satunya ngerjain misalnya bab 2 itu kan isinya banyak kak, hasil riset dan isinya kan banyak. Terus kalau misalnya dia ngerjain itu semua pakai AI, terus pas dicek di Turnitin rupanya AI-nya berlebih, misalnya lebih dari 30%, kan harus ngerjain ulang lagi tuh kak, harus diparafrase manual lagi sendiri. Jadi kan ngerjain 2 kali terus buang-buang waktu. Jadi saya marah banget kalau misalnya tim saya ada yang pakai AI sih.
0: Oke. Okay. Nah kalau dari Faiz, kan sekarang kita bisa nemu prompt-nya itu banyak banget tidak di media sosial, ada ini untuk bikin ini. Nah perlu nggak sih kalau nanti suatu saat kita perlu ada keterampilan khusus atau pelajaran mengenai cara membuat prompt?
3: Gitu. Kalau untuk pelajaran mungkin bisa dipelajari sendiri ya. Penggunaan prompt itu penting sekali untuk mengkawal si AI-nya ini agar tidak pindah haluan ya. Jadi memang keterampilan untuk membuat prompt dan membentuk prompt itu penting sekali sih menurut saya.
0: Butuh keahlian khusus juga nih Bang Jul ya sebenarnya prompt itu ya.
1: Iya. Makanya saya sekarang pun ada yang sudah membuka jasa prom ya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Sekarang
1: jadi,
0: udah ada.
1: Bahkan prom-prom mereka kan ada yang sudah dijual. Jadi sudah ada template-template prom untuk buat ini, buat ini, buat itu. Nah, terus mereka jual seperti itu.
0: Tapi fenomena sekarang kalau dilihat-lihat ya, kayak ada satu event di Wang Zul ya, di ada banner atau baliho, itu bahkan memang sudah menggunakan AI sepenuhnya kalau dilihat ya, kita yang biasanya ngelihat. Bahkan wajah-wajah orangnya itu kayak si artisnya kok jadi beda gitu ya,
1: ya.
0: Itu sebenarnya kayak hal yang lumrah apakah saat ini. Bahkan acara sekelas acara nasional kemarin juga ada loh yang pakai AI.
1: Ya.
0: Kalau diteliti ada satu bagian yang kayak janggal gitu ya.
1: Itu. Jadi seperti itu. Kita memang bisa menggunakan AI secara bebas. Hanya saja perlu memang harus ada QC-nya ya. Jadi ibaratnya ada quality control-nya. Jadi kalau seperti saya bilang tadi, kalau di dunia pendidikan jadi tidak usah dibatasi, hanya dikontrol saja. Jadi seperti itu, jadi biar tidak ada kecolongan. Kayak kemarin kan mungkin yang dimaksud ya, yang viral kemarin lah, ada video viral satu banner di event nasional, event besar nasional, fotonya menggunakan AI dan sebagainya. Ya, itu kan, tapi pada kenyataannya ada gambar-gambar yang ganjal kan, karena tidak sempurna. Kepala jadi ekor, ekor jadi kepala, kan, seperti itu. Jadi ya itu, jadi sebenarnya yang harus dilakukan adalah mengontrol itu, karena apa namanya, ya ini sudah terlalu bebas. Jadi memang benar-benar harus dikontrol, karena ketika kalau event seperti ini itu kan kita butuh, misalnya kita butuh, misalnya kemarin kan foto ramai-ramai nelayan dan petani dan sebagainya itu kan apa namanya, kita mungkin butuh budget lagi untuk kita buat foto itu, dan kita harus menggunakan dan untuk menghemat budget ya menggunakan AI. Tapi itu tidak ada yang melarang menggunakan AI, yang penting setelah hasilnya ada harus dikontrol lagi. Seperti itu. Jadi minimal kalau dikontrol ya, pastinya oke lah hasilnya, oke saja akan diterima. Walaupun itu ya sudah akan diterima, tapi setelahnya kan dikontrol, oh ini masih bisa diedit lagi dan sebagainya. Jadi harus ada peran desainer, bukan jadi ini. Jadi mungkin saya berpikirnya dua. Yang pertama adalah yang membuatnya memang bukan seorang desainer. Yang kedua adalah desainer hanya saja dikebur waktu. Jadi alasan pertama, kalau dia memang bukan desainer ya sudah, dia sudah bikin prompt, dia bikin gambarnya ada, sudah selesai dicetak. Begitu. Nah, tapi kalau ketika dia seorang desainer dan mungkin punya dengan waktu yang memang diberikan yang cukup, tentunya dia akan setelah hasil AI, ini masih bisa diedit, dia sempurnakan gambar itu. Jadi otomatis tidak akan viral video-video kemarin itu.
0: Oke, baik. Kita masih akan kembali untuk Anda yang masih ingin bergabung kembali di line telepon, kita masih nantikan ya. Kita akan break sejenak, kita akan kembali di sesi terakhir nanti. Tetap bersama kami di program Bincang Santai.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai.

0: Ya, kita kembali di sesi terakhir untuk perbincangan kita di pagi hari ini ya, mengenai AI, teman belajar, ataukah jalan pintas gitu ya. Nah, kalau menurut Bang Zul, profesi apa yang paling cepat berubah karena AI ini? Apakah semua terdampak atau justru ada satu yang tidak bisa digantikan sama sekali oleh AI?
1: Sebenarnya kalau menurut pandangan hemat saya, kayaknya semua profesi akan kena dampak dengan AI. Cuman ya seperti itu. Profesi mana yang mau beradaptasi? Gitu. Karena ya mau tidak mau, bahkan mungkin bisa jadi beberapa tahun ke depan AI ini lebih canggih daripada sekarang lagi. Jadi ya mau tidak mau kita harus beradaptasi. Kita mau makin tertinggal. Kalau kita teradaptasi, kita makin tertinggal. Sudah beberapa fase kita tinggalkan ini. Karena saya mengakui awalnya seperti itu. Karena saya menganggap AI ini sebagai ancaman dan juga kompetitor, saya sama sekali tidak pernah menggunakan AI. Bahkan menurut teman saya, semua karya yang hasil dari AI ya sudah sampah semua. Sama enggak dulu. Tapi setelah saya lihat, ya sudah, karena AI makin berkembang terus, saya pikir kayaknya saya akan ketinggalan beberapa langkah. Jadi ya sudah, keputusannya ya harus beradaptasi.
0: Oke. Apa yang perlu dilakukan nih Faiz agar tidak kalah saing sama AI di kemudian hari? Takutnya nanti Faiz sudah selesai dengan pendidikan, masuk kerja, kok tiba-tiba semua kerjaan udah AI. Apa skill yang perlu menurut kalian
2: skill
0: dari Faiz dulu?
2: Skill yang perlu itu berpikir kritis sih.
0: Nah,
2: berpikir kritis dan mau berinovasi. Karena memang penggunaan AI ini kan sudah cukup pasif gitu. Jadi kalau kita tidak mau berinovasi, hanya di situ saja, bisa saja kita malah digantikan oleh AI itu sendiri gitu. Itu saja sih, Kak.
0: Oke. Dari Safira?
3: Kalau saya, iya sih, Kak. Emang harus berpikir kritis sama lebih inovatif aja. Karena kalau misalnya kita, misalnya nih, kita bergantung banget nih sama AI, kayak, apa-apa ada AI, jadi kan kita masih berpikir nih. Kalau misalnya kayak gitu kan, kalau misalnya nanti nih, we never know ya, Kak. Nanti ini semua udah pakai AI, terus kita nggak punya life skill, kita nggak bisa berpikir kritis, kita nggak punya skill dasar, kita nggak bisa berinovasi. Nanti kita tenggelam dong, kayak mau daftar di sini, pakai AI, kesini pakai AI, terus kita nggak ada skill sendiri nih. Misal kayak Bang Zul kan punya skill nih desain grafis, jadi kan masih bisa kepake tuh biarpun di compare pakai AI. Kalau misalnya kita nggak punya skill, kayaknya nanti kita ketinggalan banget sih, Kak.
0: Oke. Kalau dikasih kesempatan untuk ngomong ke misalnya nih ke Pak Menteri Pendidikan, aturan yang harusnya diadakan untuk AI ini apa?
3: Kayaknya pembatasan aja sih, Kak. Pembatasan dan pengontrolan, karena AI ini kadang menurut saya bahaya juga sih, Kak. Misal ada nih, saya pernah lihat di TikTok, ada video anak SMA dia dipakai AI dibuat macam-macam gitu, kayak takut juga nih.
0: Kayak ada satu di X itu Grok gitu ya, kemarin sempat gitu.
3: Itu kan bikin takut nih, Kak. Kayak aduh, nanti kita diginiin juga nanti gimana. Jadi kayak saya rasa kalau misalnya untuk instansi pendidikan, untuk anak-anak SMA kayak kita remaja-remaja ini, kayaknya emang dikontrol sama diedukasi cara pakainya kayak gimana, supaya enggak dimacem-macemin AI-nya. Kan mengerikan juga ya kalau misalnya kita jadi korbannya kayak gitu.
0: Oke. Kalau dari Faiz apa nih?
2: Kalau dari saya sih itu tadi ya, kontrol dari pemerintah. Tidak hanya Kementerian Pendidikan tapi juga Kementerian Digital ya. Kementerian
0: Digital itu
2: penting juga dia mengatur bagaimana sih penggunaan AI ini gitu. Dalam kita belajar, bahkan ujian juga tidak sedikit yang ada loh yang pakai AI.
0: Masih ada ya?
2: Iya.
0: Berarti aturannya nih masih perlu di itu ya?
2: Iya, sangat perlu diatur lagi lah untuk penggunaan AI ini.
0: Untuk ujiannya emang ada kayak kesempatan untuk
3: Ada pasti
0: bawa handphone.
3: Kan kita ujiannya pakai handphone ya, Kak. Pakai handphone, terus pakai ada website dari sekolah. Terus kadang website atau aplikasi dari sekolah itu bisa kebobolan. Terus mereka jadi kayak misal nih lagi sementara ujian, terus kayak mereka buka tab lain, terus template aja di AI. Terus habis itu dikasih jawabannya langsung mereka jawab. Kan jadi kayak kami yang belajar benar-benar kan merasa kayak, masa kami kalah sih sama pakai AI.
0: Agak gimana juga ya sebenarnya. Oke, silakan Bang Jul terakhir nih untuk menutup perbincangan kita di Bincang Santai. Apa yang perlu dibenahi sebenarnya dari AI ini atau yang ingin disampaikan juga?
1: Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk AI, menurut saya kalau misalnya harus dibatasi, ini sudah tidak bisa dibatasi sebenarnya ini.
0: Sudah terlanjur ya?
1: Sudah terlanjur seperti itu. Mau dibatasi seperti apapun ya sudah, tetap ada aja celah yang bisa orang-orang masuki itu. Tentunya tadi itu kan, walaupun dalam keadaan ujian pun mereka masih bisa pakai AI kan, karena jaringan internet terbuka ya sudah. Mau di bagaimanapun ada beberapa orang yang juga punya keahlian untuk membuat bubble system seperti itu kan. Jadi sekalipun internetnya dikunci ya tetap bisa aja mereka masuk ke dalam situ. Cuman yang jelas memang benar dari kementerian apapun harus segera mengontrol. Karena kalau sehemat pengetahuan saya di dunia kampus sekarang itu untuk skripsi pun sebenarnya sudah diizinkan untuk AI. Ada batasan-batasannya, itu sudah diatur dalam dari kementerian sudah diatur. Cuman saya belum membaca secara rinci tentang aturan-aturan penggunaan AI dalam skripsi seperti itu. Yang jelas ada, sudah diatur. Kemudian untuk masyarakat, mungkin pesannya menggunakan AI, jadikan AI adalah bagian daripada proses kita bekerja. Jangan pernah menjadikan AI sebagai hasil akhir dari kerjaan kita seperti itu.
0: Oke, untuk closing statement silakan Faiz yang disampaikan.
2: AI itu adalah teman belajar, membantu kita untuk berpikir, bukan menggantikan kita untuk berpikir itu.
0: Oke, mantap. Silakan Safira.
3: Kalau dari saya, jadikan AI itu sebagai sarana berpikir, bukan menggantikan kayak Faiz bilang tadi, jangan gantikan kita berpikir. Kayak jadikan AI itu sebagai sarana inovatifnya kita. Jadi kayak kita mencari ide, mencari apa di situ bisa. Tidak harus kita bergantungan sama mereka, sama AI. Jadi memang harus sebagai sarana inovatif aja.
0: Oke, baiklah. Kita sudah di penghujung waktu untuk bincang santai kali ini. Terima kasih kepada siswa-siswi SMA ya MAN 1 Gorontalo ya. Ada Safira Sabita Fitriani ya. Terima kasih Fira.
3: Terima kasih,
0: ya. Juga ada Faiz Itsnain Katili. Terima kasih Faiz.
2: Terima kasih.
0: Ya, juga ada Bang Zulfikar Ibrahim, brand designer juga founder dari Beok Surapik ya. Terima kasih Bang Jul sudah kembali lagi di hari pagi ini. Ya, kita tutup untuk perbincangan kita pagi ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya Azhar Yusuf pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Waalaikumsalam. 1 2

Liverpool yang telah memulai sesi latihan pramusim pada Rabu 8 Juli 2026 di mana pelatih Andoni Iraola ini menggunakan kesempatan ini untuk memantau pemain baru. Salah satu pemain yang sudah terlihat berlatih di AXA Training Center adalah Jeremy Jacquet. Di latihan pertama, Iraola juga langsung memberikan porsi latihan serius. Iraola juga mendapatkan tugas untuk mengembalikan The Reds ke masa jayanya setelah tampil buruk musim lalu. Ia juga siap kembali dengan harapan baru dan beberapa bintang masih absen di lapangan pertama atau di latihan pertama karena liburan atau masih membela timnya di Piala Dunia 2026. Jeremy Jacquet ini juga paling disorot kini sama Pro 2 dan pemain belakang berusia 20 tahun ini baru saja menyelesaikan proses transfer senilai $80 juta dari klub Prancis Rennes pekan lalu. Pemain lain yang juga bergabung adalah Harvey Elliott, di mana Elliott ini adalah pemain yang dipinjamkan ke Aston Villa musim lalu dan kini telah kembali. Sementara Wataru Endo, James McConnell dan juga Stefan Bajetik, Giovanni Leoni dan juga Connor Bradley ini juga sudah latihan setelah mengalami cedera musim lalu. Info selanjutnya teman Pro 2 dari TVN yang menghadirkan drama Korea Spooky in Love bergenre romansa misteri, investigasi dan juga supranatural di mana drama ini juga disutradarai oleh Lee Min So dengan naskah karya Choi Jung Mi dan cerita berpusat pada Choi Yori yang diperankan oleh Park Yeon Bin, pewaris konglomerat sekaligus CEO hotel mewah. Di balik kehidupannya dia menyimpan kemampuan melihat dan mendengar arwah. Dan drama ini juga dibintangi oleh Ong Seung-woo sebagai Kang Ming-hwan dan juga CEO CL Raymond Hotel yang menyimpan ambisi. Karakternya juga menambah konflik dalam perjalanan dari Yori dan juga Gang-wook yang mengungkap

Kebenaran, di mana Spooky in Love juga merupakan remake film Korea Spellbound yang dirilis pada 2011. Drama juga memadukan romansa, okultisme, misteri, serta investigasi dengan alur yang penuh ketegangan. Spooky in Love juga terdiri atas 12 episode dan dijadwalkan tayang mulai 18 Juli 2026. Dan drama ini juga dapat disaksikan melalui TVN dan Netflix secara bersamaan. Info terakhir teman Pro 2 dari 4 sinias Indonesia yang resmi bergabung sebagai anggota Academy of Motion Picture Arts and Science atau AMPAS, di mana organisasi yang setiap tahun memberikan penghargaan Oscar, dan mereka adalah Amelia Hapsari, Kamelia Andini, Retno Rati Damayanti, dan juga Yulia Evina Bahra. Kabarnya juga disampaikan melalui media sosial Badan Perfilman Indonesia atau BPI, dan keanggotaan ini juga menjadi pengakuan atas kontribusi mereka di industri perfilman sekaligus juga menandai peran sinias Indonesia di panggung sinema dunia. Keberagaman 4 nama di akademi ini juga menjadi pencapaian penting bagi perfilman Indonesia, dan BPI juga berharap langkah ini dapat membuka jalan bagi semakin banyak talenta Indonesia untuk berkarya dan berkolaborasi di tingkat internasional. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

0: nomor 2 kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk ikutin siaran berjaringan Music Planner yang disiarkan berjaringan di RRI Pro 2 se-Indonesia.
1: Umur 6 tahun dari
2: kira-kira sebelum lahir tadi.
1: Dari brojol OE-OE-nya nyanyi gitu ya. Ternyata enggak, dari 6 tahun gitu ya. Emang dari awal tuh hobi atau mungkin ada dari orang tua yang suruh Feva nyanyi akhirnya keterusan nyanyi.
3: Sebenarnya awalnya tuh aku model dulu, suka sama model. Di situ mulai bukan jadi passion utama aku. Terus pas 6 tahun aku suka ke nyanyi. Jadi dari situlah mulai suka nyanyi gitu.
1: Berarti awalnya dari modeling dulu. Pantesan ya masih tinggi ya?
2: Tinggi.
1: Cocok emang ya. Tapi habis itu akhirnya nyanyi gitu ya. Tapi kalau misalkan keseharian Feva ini ngapain biasanya?
3: Aku masih sibuk sekolah sih. Ya, sibuk dengan sekolah. Terus kegiatan-kegiatan sosial juga sih, kayak OSIS gitu-gitu.
1: Oke. Wah, berarti aktif banget di sekolahnya ya. Sekarang masuk kelas berapa, Feva?
3: Kelas 2 SMA.
1: Kelas 2 SMA, berarti ini masih libur sekolah ya kayaknya ya?
3: Iya, Senin udah masuk sih.
1: Oh, Senin udah masuk. Oke. Iya. Kirain masih liburnya masih panjang gitu.
3: Pengennya sih gitu.
1: Pengennya gitu ya? Oke. Kita juga kayaknya yang kerja pengen gitu ya, Mas ya?
2: Pengennya sih gitu.
1: Karena apa, jalanan tuh sepi semenjak anak sekolah libur ini ya?
2: Iya, Senin macetnya luar biasa.
1: Waduh, iya sih ini. Jadi ya, teman Pro 2.
2: Macet itu gara-gara anak sekolah.
1: Benar. Oke. Dan Feva ini baru aja mengeluarkan single terbaru ya.
3: Betul.
1: Oke, judulnya apa nih Feva?
3: Generasi Lampu Strobo.
1: Wow, kenapa Generasi Lampu Strobo? Biasanya kan Gen Z, Gen apa gitu ya. Kenapa judulnya Generasi Strobo?
3: Sebenarnya tetap menunjukkan Gen Z sih sebenarnya.
1: Oke.
3: Di era sekarang tuh era modern yang semakin berkembang, semakin luas, jadinya banyak banget hal-hal yang masuk ke Gen Z gitu. Termasuk generasi Strobo ini tuh menceritakan tentang anak muda yang sudah mulai berbaur gitu loh sama dunia-dunia yang luas inilah gitu.
1: Tapi ada cerita di balik kamu nulis lagu ini nggak? Oh ya, by the way, ini siapa yang nulis lagu ini? Kayaknya ini mah ceritanya Mas Rio ini ya, kayaknya ya.
3: Tapi
1: juga
3: relate sih.
1: Oh, juga.
2: Karena kan aku masih Gen Z kan.
1: Benar,
2: Gen Z. Makanya aku berteman sama Feva karena kita Gen Z.
1: Oh iya. Mungkin Mas Rio bisa ceritain kenapa nulis lagu Generasi Strobo nih, Mas.
2: Iya, jadi Feva ini salah satu artisnya Nada Bumi. Ya, salah satu di antara sekian banyak. Dan kenapa aku ambil dia, karena salah satu bertalenta gak hanya sekedar bisa nyanyi, tapi dia bisa dance. Kan tadi dia udah cerita bahwa dia modeling dulu dan lain-lain. Dan akhirnya aku nyiptain lagu ini memang untuk dia. Jadi memang genrenya dia, kita buat khusus lagu-lagu Gen Z yang seperti ya, mirip kayak K-pop atau J-pop, tapi kita sebut namanya I-pop aja lah.
1: Lagi hype juga
2: kan. Nah, jadi lagu-lagunya ini yang kedua, ketiga dan seterusnya. Iramanya lebih ke kayak seperti itulah yang sekarang lagi hype. Salah satu Generasi Lampu Strobo, kita singkatnya Generasi Strobo. Kenapa strobo? Kan strobo itu kelap-kelip kan.
1: Benar.
2: Nah, jadi anak-anak sekarang itu jiwanya juga kelap-kelip. Nah, ini lebih bagaimana Feva menyampaikan pesannya. Anak-anak sekarang yang Gen Z ini sering juga banyak yang tiba-tiba ke klub. Ya kan? Jadi di situ kan lampu kelap-kelip, strobo istilahnya. Tapi dia enggak tahu kalau lagi senang-senang di klub, ngumpul sama teman-teman gitu, hangout, tapi pas pulang susah gitu loh, dalam arti belum saatnya juga di posisi itu.
1: Dia kan habisnya tetap belajar, tetap
2: yang apa yang dia udah harus jalannya setiap hari, tapi tiba-tiba sekarang generasi Z kalau kita lihat, karena aku melihatnya banyak sekali sih yang tiba-tiba malam ada di klub gitu loh. Ya kan, lagi happy-happy, senang-senang, tapi pada saat masuk ke rumah lagi, ya dia lelah, dia lemah, lesu, letih, lunglai, semuanya ada di situ.
1: Oke. Makanya Mas Rio nulisin ini, nulis gitu itu.
2: Sebenarnya kita agak unik. Sih, tapi orang melihatnya bahwa ini relate kejadian sehari-hari. Aku sering kalau bikin lirik, ngobrol sama dia dulu. Nanya sama dia, kalau di sekolah anak-anak kayak gimana? Nanti cerita tuh, kalau yang ini gini, kayak gini-gini. Ah udah, aku bikinin, nanti lagu berikutnya masuk. Nanti tinggal dengerin nih gimana. Wah ini relate-relate gitu.
1: Oke, jadi ada brainstormingnya gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Karena kan nggak mungkin aku sekolah lagi sama dia kan?
1: Iya, benar. Kayaknya kepala sekolah juga salim sama Sio. Iya.
2: Diterima juga enggak ya kan?
1: Iya, benar. Oke, nantinya kita juga bakal ngobrolin karirnya dari Veva ini teman Pro 2. Buat lu yang pengen nanya-nanya nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: dan juga Feva dan juga Mas Rio Nana Bumi di Music Planner.
1: Sorry.
0: Oke. Tadi kan kita udah cerita ya, kenapa bikin lagu judulnya Generasi Strobo gitu kan ya. Betul. Tapi ini single pertama dari Feva sendiri atau gimana?
1: Di umur sekarang iya. Karena waktu kecil aku sebenarnya sempat udah bikin beberapa lagu.
0: Oke, kayak apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya ada Bermain Bersama, Bersepeda, kayak gitu. Jadi masih benar-benar anak kecil banget.
0: Oke. Sesuai umurnya gitu ya. Benar-benar. Mungkin kalau misalkan saat itu ketemu Mas Rio gitu kan ya. Iya. Bisa gitu kan, digarap gitu.
2: Bersepeda bareng judulnya.
0: Oh iya, bersepeda bareng gitu ya. Kalau mungkin sekarang gitu pas gede, bersepeda bareng pacar kayak gitu ya. Atau pasangan kayak gitu ya. Mungkin. Nah, kalau pas produksi Generasi Strobo ini ada cerita unik gak sih? Feva pas... terutama pas udah ada ininya MV-nya ya?
1: Iya.
0: Oke.
2: MV-nya udah ada.
0: Udah ini apa, ada cerita unik gak? Atau cerita pengalaman pertama kamu buat ini?
1: Kalau pengalaman cerita, jujur sebenarnya aku kan itu MV kita syuting di Lapangan Banteng, Jakarta.
0: Oke.
1: Dan aku baru pertama kali ngeliat Lapangan Banteng.
2: Iya.
1: Datangnya itu maksudnya baru lihat kayak wow dan...

0: Tapi Monas gak pernah ke Monas kan?
1: Monas udah pernah.
2: Oh, kalau oh, belum abis ini ya, langsung aja kayak gitu kan di depan soalnya gitu. Ada kesusahan gak pas lagi pembuatan MV-nya?
1: Panas aja sih.
2: Panas aja. Itu tantangan sih emang lapangan banteng emang panas sih jujur.
0: Panas tapi harus dance.
1: Iya itu ya.
2: Iya. Ada dance-nya ya?
1: Ada dong.
2: Oke. Kalau pas recording nih ada kesusahan juga gak?
1: Recording enggak sih sebenarnya, lebih ke aku enjoy sama lagunya karena aku suka lagunya kan.
2: Jadi
1: aku enjoy.
2: Wah, itu gimana Mas Rio cara ngarahinnya biar enjoy gitu?
0: Kita di talent-talent ada Bumi. Salah satunya Veva itu di awalnya gitu kan, pas aku bikin aku kasih kan ke dia. Dia kaget, pokoknya besok langsung syuting. Besok langsung rekamannya udah langsung wah, dia harus latihan dulu kan di rumah.
2: Benar.
0: Jadi kita itu caranya sangat simpel, lagu dikirimin. Mereka latihan seminggu dua minggu. Kalau misalnya seminggu udah oke, nanti aku tanya, Veva udah oke enggak? Udah, langsung kita masuk studio. Nah, intinya kenapa lebih cepat, karena lagu yang dibuat itu harus relate sama penyanyinya dulu kan. Makanya aku suka cerita sama dia, ngobrol-ngobrol. Temennya gimana masalahnya ini gitu. Nah, dari situlah lagu itu akan relate dengan si pribadinya dia. Makanya waktu rekaman jadi lebih mudah.
2: Jadi sebenarnya juga enjoy gitu ya.
0: Target itu 2 jam 3 jam selesai.
2: Wow, cepet banget.
0: Bener. Jadi kita satu shift itu bisa 2 talent, 3 talent di dalamnya. Karena mereka udah siap dari rumah kan. Paling nanti ditweak di studio, kurang ini diulang, atau ada falsnya dikit diulang. Tapi secara keseluruhan mereka sudah siap dulu, siap tempur dari rumah.
2: Benar.
0: Karena kalau latihan lagi di studio habis waktunya.
2: Betul. Oke, kalau misalkan pas syuting Mas Rio sempat dampingin juga atau?
0: Selalu dampingin.
2: Iya. Oke, itu tapi gimana kan, Mas cara ngarahinnya supaya ini satu hari take atau
0: setengah hari?
1: Satu hari.
2: Dari siang sampai sore berarti.
1: Iya,
2: setengah hari lah ya. Oke.
0: Nongkrongnya kan.
2: Iya.
0: Nongkrongnya lebih banyak dibandingkan syutingnya sebenarnya.
1: Betul ya.
2: Itu cepet banget loh Mas. Bisa setengah hari itu gimana
0: karena
2: caranya?
0: Karena kita target di Nada Bumi Visual, tim-tim kita. Contohnya itu kan baru lapangan banteng tuh 2 talent ya, Tamu sama Rian.
2: Nah,
0: sebelumnya kita sewa villa di daerah Sukabumi, itu 8 talent dan Rian. Nah, termasuk kan dia kan. Nah, jadi target untuk bikin MV pun juga kita udah ada timeline-nya gitu. Enggak harus lama-lama tapi sudah terkonsep nanti gini, nanti enggak ngikutin aja dia. Yang penting lip sync suaranya tuh harus dia harus detail sama liriknya harus pas kan kata-katanya itu. Jadi sangat cepat prosesnya, karena kalau dia sendiri khusus MV dia sendiri, akhirnya terbengkalai teman-teman yang lain, talent-talent yang lain. Nah mungkin di label-label lain masih melakukan hal itu. Jadi satu artis ya benar-benar selesai satu gitu. Nah, di Nada Bumi talentnya tuh ada sekitar 20, bandnya ada 6.
2: Wow, banyak banget ya.
0: Sekitar 26 kan. Nah ini kan silih berganti nih, harus dia aja sekarang udah berapa rekaman? 4, 5.
1: 4
0: lagu yang sudah terekam.
2: Wow.
0: Iya kan? Masih banyak lagunya yang belum direkam. Nah, ini nanti mau siap lagu berikutnya, nanti tayang MV yang kedua. Siap lagu berikutnya, tayang lagi MV ketiga. Nah, jadi kan harus bukan kejar tayang sih, tetap kualitasnya dijaga, tapi proses di mana untuk rekaman ini disesuaikan dengan konteks dan situasi kondisi yang ada.
2: Wah keren banget, keren. Kalau Veva sendiri ada kesulitan nggak bagi waktu kan, karena Veva masih sekolah gitu kan, juga ada kegiatan di luar sekolah, terus harus tadi persiapan buat rekaman, terus juga persiapan buat syuting MV juga ada. Gimana caranya Veva buat bagi waktu nih?
1: Kalau bagi waktu sendiri, aku udah selalu evaluasi diri aku sendiri sih. Jadi aku udah mulai bisa lah menstabilkan antara sekolah aku, target akademik aku, target aku di karir aku yang ini, gitu. Dan kalau misalnya masalah ngafalin lagu yang dikasih sama Om Rio, aku gak ada kesusahan sih, karena aku beneran suka nyanyi. I love singing, so itu hal yang gampang buat aku buat ngafalin lagu, lirik lagu kayak gitu-gitu.
2: Jadi kamu udah pinter-pinter buat ngatur waktu gitu ya. Kapan harus ngapalin lirik,
1: wajib.
2: Terus juga koreo karena ada dance ya kan ya.
0: Aku bukan nuntut sih, tapi maksudnya timbal baliknya antara talent sama kita di label. Aku cuma bilang gini, kamu nyanyi yang benar, ya yang penting gak fals. Lalu liriknya benar-benar kamu bisa menuangkannya secara nyanyi. Lalu kamu bisa dance, dan dance-nya aku serahin ke dia semua. karena kan dia lebih ngerti karena aku
2: ngerti. Iya.
0: Dan aku jadi koreografer.
2: Kirain Mas Rio juga ngerti dance gitu kan.
0: Iya ya. Pokoknya kalau lagu gini tuh aku pengennya kayak gini. Dia udah langsung mewakili ya, Om, aku bisa
2: paham.
0: Om gitu.
2: Oke, okay. Karena generasi Z kan sukanya dance TikTok gitu ya.
0: Iya. Itu mainan dia lah.
2: Iya. Oke. Wah, seru banget, dan tadi juga udah sempat nge-spill sedikit tentang project kedepannya, udah ada beberapa rekaman gitu ya.
0: Sudah, karena target dia 24 lagu kan.
2: Wow, banyak banget ya teman-teman bro dia. Mungkin ada yang punya pertanyaan juga, mungkin bisa ke Feva atau ke Mas Rio, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi. Dan tadi kita udah ngobrolin soal produksinya dari generasi Strobo ya. Dan udah di-spill sedikit tadi, katanya udah ada beberapa project yang udah direkam nih.
1: Sudah direkam, ada yang sudah MV-nya jadi istilahnya, ada juga masih mau digarap, ada yang belum syuting.
0: Oh iya iya iya, itu yang udah jadi udah bisa di-spill-spill dikit tuh loh nih Mas.
1: Yang kedua apa ya?
2: Yang kedua.
0: Wah, saking banyak lupa nih ya. Apa nih yang kedua?
2: Tentang move on.
1: Move on.
2: Move on.
0: Oh, move on. Ceritanya tentang apa tuh?
1: Jadi move on ini lagu lama aku dulu. Bercerita tentang keterpurukan seseorang. Nah, sekarang karena generasi Z ini kan banyak yang terpuruk.
0: Patah hati gitu ya.
2: Galau.
1: Ya harus move on. Nah, bagaimana cara move onnya ini? Ya dia, lagu ini ada teriakannya sih. Jadi benar-benar dia move on untuk berubah. Jangan masuk ke lingkaran yang sama, di kondisi yang sama. Dengan lagu ini berharap anak-anak Gen Z juga bisa move on dengan segudang permasalahan yang ada hari ini.
0: Oke. Kalau Feva sendiri relate gak sama lagu ini, ditulis juga sama Mas Rio ya berarti?
2: Iya betul.
0: Oke, relate gak sama apa tadi judulnya?
1: Move on.
2: Relate sih.
0: Relate.
2: Ya.
0: Oke, kenapa relate? Apa pernah patah hati?
2: Pastinya pernah. Dan menurut aku lagunya juga jadi penguat sih buat orang-orang yang merasakan patah hati. Karena patah hati itu nggak ada obatnya.
0: Aduh, apoteknya tutup ya kayaknya ya, nggak ada obatnya ya.
2: Jadi ya pakai lagu lah.
0: Oke. Kira-kira kapan tuh Mas mau rilisnya nanti?
1: Karena ini baru rilis di bulan ini, yang lagu perdananya ini kan. Jadi kira-kira sekarang bulan apa? Juli. Mungkin Agustus.
0: Sebentar lagi ya kayaknya.
2: Oke.
1: Ini lagi promo yang lagu ini dulu.
0: Sip. Tadi kan udah ngomongin promo, bisa sedikit gak nih Feva nyanyiin lagu apa? Generasi Strobo. Lirik bisa, yang paling Feva suka atau mungkin di refnya sedikit.
2: Boleh.
0: Silahkan.
2: Generasi love strong, selalu kekuat, selalu kekuat.

0: Tertawa keras, tapi jiwa terasa lemah.
1: Oke, keren banget, keren banget, keren banget, keren banget. Itu berarti ada dance-nya?
0: Ada.
1: Dance-nya kamu yang ciptain sendiri?
0: Yes.
1: Itu gimana tuh, ciptain apa, terinspirasi dari dance TikTok atau gimana tuh?
0: Kalau aku sih freestyle sih waktu itu di MV-nya langsung.
1: Wow, gitu. Jadi gak ada benar-benar kayak ya udah saat itu langsung ngedance aja kayak gitu.
2: Iya, ngedance sendiri dia, dengan panas-panasnya lapangan.
0: Betul.
1: Banteng. Oh, keren banget. Kayaknya emang udah talentanya udah
2: iya,
1: banyak
2: karena,
1: ya.
2: Karena panas sama banteng, dia syuting. Aku ngeliat dari jauh sambil makan bakso kan. Iya.
0: Itu godaan sih jujur.
1: Oke. Wah, keren banget ya. Harapannya dari Feva sendiri buat kedepannya nih gimana nih?
0: Harapannya aku bisa.

0: aku dan orang-orang bisa suka dan gemar sama aku.
1: Oke, kalau dari Mas Rio buat Feva gimana nih Mas?
2: Iya, ini salah satu yang berbakat dan dia jadi artis yang dari bumi ya. Mudah-mudahan sukses dengan lagu-lagunya yang generasinya mereka ini dan banyak yang dengar. Dan juga akhirnya lagu ini sangat bisa dinikmati banyak orang dan pastinya sukses selalu untuk dia. Dan juga bisa bekerja sama dengan baik ya, karena dia masih muda. Selalu aku suka WA dia, harus begini, ya om, kayak gitu kan.
1: Okay.
2: Kayak misalnya perukan dulu nih rambutnya lurus nih.
1: Iya, benar.
2: Karena ternyata basicnya rambutnya begini dari dasarnya.
1: Okay.
2: Nah aku bilang, V, kayaknya kamu ganti lagi rambutnya, balikin lagi ke asal. Awalnya dia gak mau kan, sedikit dipaksain dikit, akhirnya mau. Karena apa, sesuai dengan lagu-lagunya dia ini saat ini. Gitu. Jadi lebih keren, lebih asik ngeliatnya gitu.
1: Iya. Oke. Wah keren banget. Thank you Feva dan juga Mas Rio udah ngobrol di Music Parent kali ini. Dan buat teman-teman Pro 2, buat yang mau dengerin karya-karyanya Feva bisa di mana nih?
0: Spotify, YouTube.
1: Oke.
0: Okay. Ada udah di semua platform dan juga di IG aku juga bisa dengerin. Aku udah cantumin link juga situ, jadi buat didengerin ya teman-teman.
1: Oke. Okay. Nama Instagramnya apa nih sekalian?
0: Federica_2.
1: Oke, sip. Langsung aja teman Pro 2 dengerin dan thank you buat semuanya yang udah dengerin Music Trainer kali ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

kirim ke bumi orang-orang seperti itu. Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Terus 5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit, teman Pro 2 setelah Spada dan juga Music Trainer. Kali ini nanti kita bakalan seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist. Jadi buat tuh yang pengen request di Pro 2 Hitlist, langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Atau mungkin mau ngobrol-ngobrol bareng di pagi hari ini, teman Pro 2, boleh banget langsung aja chat dulu ya. Kamu ngobrol bareng dong hari ini di Pro 2 Hitlist gitu ya. Nanti bakalan gue tanyain dulu ya, kira-kira mau ngobrolin apa nih. Langsung aja yang mau request, yang mau ngobrol, langsung aja ke WA-nya Pro 2.

0: teman Pro 2, kita kembali ke RRI Pro 2 Gorontalo dan sudah selesai teman Pro 2 untuk siaran berjaringan bersama Pro 2 Jakarta untuk ikutin Music Trainer dan kita akan ke program kita selanjutnya di sini aja di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Radio West. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi bareng Rahma di hari ini, teman Radio West, di edisi Sabtu 11 Juli 2026. Dan ini aku mau ngajakin kamu untuk ikutan gabung bareng Rahma di program kita di Radio West Hitlist. Kamu bisa langsung bergabung dan juga bisa ikutan request lagu-lagu favorit kamu. Dan seperti biasa, teman Radio West, lagu-lagu yang paling banyak di voting, di request, itu yang bakalan aku puterin. So, untuk membuka program kita, ini aku mau puterin dulu satu lagu dari Crash Adams with Lucky.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Alright, nomor 2 Double Tap by Jordan Sparks featuring Chains yang udah temenin kita sampai di pukul 11 lewat 19, nomor 2. Dan ini dia aku mau spill lagi info berikutnya yang udah gabung bareng Rahma. Banyak banget yang pengen diputerin lagunya Mesa Hira. Mesa Hira yang mana nih? Di ujung minggu. Ini masih Sabtu. Mesa Hira boleh. Aku puterin ya. Ini Mesa Hira di ujung minggu buat kamu, teman berdua. Next, ada siapa lagi di sana? Ada dari Jraysoy 90. Samuel Cipta, Jagat Rasa, teman berdua. Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Oke. Okay. Terus kita lanjutin lagi sama yang terakhir itu dari Nabila Takia, cegil. Oke, siapa nih yang mau mencegil? Ini aku by the way spillnya mau di Instagram ya, di WhatsApp sabar dulu ya guys ya, nanti aku puterin ya. Oke, jadi 3 lagu dulu buat kalian teman berdua, so happy listening.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja, aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif, Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, Teman Pro 2 itu dia lagu cegilnya kita semua, Teman Pro 2 ya, apalagi buat kamu yang lagi bercegil-cegil ria. So, Teman Pro 2 ini udah banyak banget yang gabung bareng Rama di Instagram dan hampir semua maunya diputerin lagu dari Sabrina Leonor. Aku bahkan udah enggak bisa baca, udah enggak perlu buka lagi. Ini kalau misalnya kalian stay tune, maaf banget. Maksudnya aku udah enggak perlu baca semua chat kamu, aku udah tahu karena hampir semua hashtagnya sama. Aku dari berbinar. Berbinar udah tahu lah ya fansnya Sabrina, Teman Pro 2. Jadi aku mau bacain satu chat yang bisa dibilang ini mewakili semuanya gitu ya. Ada siapa aja di sana? Mari lihat. Oke, ada dari 08112767 sekian. Hai kak, kayaknya tuh panjang banget. Selamat pagi, aku Ara, mau izin request lagu Hahaha dari Sabrina Leonor. Terima kasih ya kak. Oke, Ara. Ara ini mewakili semua teman-teman kamu yang udah gabung. Aku puterin lagunya Sabrina ya. Next sama Bro 2 ada dari Clara Rumeen yang katanya mau diputerin Perry. Rahma ae lu. Rahma mau ini Rahma. Perry, Passenger Princess, diputerin ya. Maksa anda ya. Sama yang terakhir sama Bro 2 dari Oyana. Ini dong, pernah dia dong yang fiturin JKT48 percik kecil. Alright, Teman Pro 2. Itu dia, 3 lagu lagi buat temenin kamu. Dan stay tune aja terus di sini karena kita hanya punya sedikit waktu lagi. Mungkin 3 lagu ini bakalan jadi penutup program kita ya. Karena waktu untuk azan zuhur juga udah semakin dekat. So, nikmatin lagunya Teman Pro 2, Sabrina Leonor. Haha.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

udah aku puterin dan satu lagu tersisa untuk menemani kamu di siang ini di program kita di Pro2 Hitlist. Dan lagu ini juga bakal menjadi penutup untuk program kita teman Pro2. So before that I wanna say thank you so much buat kamu yang udah stay tune bareng Rahma teman Pro2. Thank you banget buat kalian yang udah ikutan seru-seruan. Dan pastinya kita juga bakalan terus hadir setiap hari, benar-benar literally setiap hari untuk program ini. Jadi kalau kamu mau dengerin lagu-lagu favorit kamu, kamu juga pengen ikutan request-requestan, bisa banget stay tune dari jam 10 sampai jam 12 ya teman Pro2 ya, di Instagram di @pro2_gorontalo, atau kalau misalnya kita lagi live kalian bisa langsung ikutan gabung juga di live, atau kalau enggak ya kalian bisa kayak sekarang nih yang banyak banget hadir di WhatsApp gitu ya, jadi kalian bisa komen semua lagu-lagu favorit kalian. Alright, so ini dia satu lagu terakhir dari Taylor Swift with You Are Lo-

0: dari tadi ngomong mulu. Kamu ngantuk? Melipir dulu yuk. Istirahat bentar aja.
1: Gak usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
0: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin mikrosid loh.
1: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.
0: Kalau jatuh cintanya sama aku...

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
4: Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Iftatahat tilkal a'mal bis-salati. Allah membuka amalan-amalan yang mengantarkan kepada surga Firdaus, Allah membukanya dengan solat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Amalan yang paling pertama Allah sebutkan adalah Alladzina hum fi solatihim khashi'un. Adalah orang-orang yang khusyuk di dalam solat mereka. Adalah orang-orang yang khusyuk di dalam solat mereka. Mereka mengerjakan solat dengan sebenar-benarnya. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain. Sebelum Allah menyebutkan balasan tentang surga Firdaus, Allah tutup kembali dengan menyebutkan orang-orang yang menjaga solat. Jadi di dalam surat Al-Mu'minun itu, jemaah sekalian, ada amalan-amalan yang Allah sebutkan dapat mengantarkan kepada surga Firdaus. Amalan-amalan ini Allah buka dengan solat dan Allah tutup dengan solat. Allah buka dengan Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain, menjaga kemaluannya, harta bendanya dia infakkan dan seterusnya. Lalu kemudian Allah tutup walladzina hum ala salawatihim yuhafiz. Orang-orang yang senantiasa menjaga solat mereka, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa warisan dari Allah? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Yaitu mereka mendapatkan warisan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Surga Firdaus, jemaah sekalian, adalah surga yang tertinggi. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus. Nabi SAW mengatakan tentang surga Firdaus, Idza sa'altumullah fas'aluhul Firdaus. Jika kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Fa'innaha wasatul jannah. Karena dia adalah surga yang tertinggi. Wasat di sini bukan berarti pertengahan, tapi wasat di sini berarti a'lal jannah. Karena dia adalah surga yang tertinggi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sakfuhu arsyur rahman. Allahumma adkhilnal jannata. Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah. Ya Allah, kami meminta kepadamu surga Firdaus yang tertinggi. Nabi katakan sakfuha arsyur rahman. Atap dari surga Firdaus adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu atap dari surga Firdaus, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa minha tatafajjarul anhar. Dari surga Firdaus itu terpancar semua sungai. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus, jemaah sekalian. Tidakkah kita mau mendapatkan balasan itu? Orang-orang yang Allah katakan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian terakhir Allah katakan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka menjaga salat mereka. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Maka apa yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat?

The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai, dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara gak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang gak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari. Dan penting banget buat kehidupan kita biar gak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang gak rasional. Esensi buku

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: how you are.
1: You only love me, teman Pro 2 by Rita Ora yang udah temenin kita sampai di pukul 12:21 dan masih bareng Rahma di siang ini. So, teman Pro 2, ini aku mau spill informasi seputar kuliner. Seperti biasa, kalau udah jam 12 pasti udah mulai nyari-nyari kira-kira rekomendasi makanan apa gitu kan yang bisa banget untuk kita cobain di siang ini atau lagi cerah terik kayak sekarang. Kira-kira minuman apa nih yang lagi viral-viralnya teman berdua yang pasti bisa untuk menjadi apa ya namanya ya teman pas kita lagi bosen-bosennya. Karena kalau jam istirahat kayak sekarang biasanya orang bukan cuma sekedar mau makan gitu loh, tapi bagaimana bisa mengembalikan energi lagi. So, ini dia teman berdua yang menurut aku bakalan kamu coba karena sekarang itu orang-orang lagi pada halen. Jadi tuh berdua Erwin Halen ini punya makanan favorit saat dia lagi pulang kampung. Ya, kita tahu sendiri dia kan lahir di Inggris tapi orang tuanya itu asli Norwegia gitu. Makanya dia membela saat ini timnas Norwegia gitu kan. Tapi tuh berdua walaupun badannya gede banget, terus juga suka Viking, ditambah juga performansinya dia lagi gacor-gacornya sekarang di Piala Dunia, ternyata dia juga punya makanan favorit yang selalu banget dia cari ketika lagi pulang kampung, teman berdua, di kota kelahirannya dia, yaitu di Brainy. Nah, dilansir dari thesun.co.id gitu ya, Halen ini tuh biasa menikmati makanan khas China dan pizza. Oh, sangat berbeda dengan makanan Eropa lainnya ya. Jadi di waktu luang, Halen ini sering mengunjungi restoran cepat saji yaitu Yummy Tam yang menyajikan makanan favoritnya yaitu pizza kebab. Nah, kebayang gak kalian? Jadi pizza kebab ini tuh di restoran itu terdiri dari adonan pizza yang dilengkapi dengan potongan daging yang sudah dimarinasi, keju, saus bercita rasa tajam dan juga sedikit pedas dan juga signature dari Yummy Fresh gitu. Dan di 2022 Halen juga pernah spill kalau dia tuh sangat suka banget sama kebab, teman bro dua. Nah, kalau misalnya kamu yang suka kebab ini jangan-jangan kita seselera sama Halen, teman bro dua.

0: Coba Nganates, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng Pak kita poling anak, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong, mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergo Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple, si Rusa dari Kanada. Terus Zayu, si Jaguar dari Meksiko. Dan Clutch, si Elang Botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: setiap kali kamu ngomel soal macet, banjir, harga naik, itu tandanya kamu peduli. Tapi kalau cuma ngomel, ya gak nyelesain apa-apa, teman berdua. Coba deh, ubah omelan jadi obrolan, obrolan jadi ide, ide jadi aksi. Karena negara ini butuh lebih banyak pemuda yang bisa mikir plus gerak, bukan cuma mikir aja. Kritik boleh, asal disertai kontribusi. Mau bantu lewat komunitas, kampanye medsos, atau sekedar edukasi teman, itu udah langkah keren, teman berdua. Jangan sampai kamu jadi bagian dari masalah cuman karena diam. Mending cerewet tapi solutif daripada pasif tapi eksklusif.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, Teman Pro 2 ada Ehsan dengan Resign. Dan ini dia buat kamu Teman Pro 2 yang lagi bingung gimana cara menunjukkan rasa sayang lewat makanan. Aku punya beberapa rekomendasi makanan yang bisa dibilang ini adalah bentuk love language gitu loh. Jadi ini 6 hidangan yang jadi simbol cinta Teman Pro 2. Yang pertama ada saffron. Jadi saffron itu dikenal sebagai salah satu rempah paling mahal di dunia karena harganya yang tinggi, dan penggunaan saffron ini sering dimaknai sebagai bentuk penghargaan dan ketulusan kepada orang yang menikmatinya. Ada kan ya teh saffron ya, itu enak banget katanya ya. Belum coba soalnya. Kalau teh melati sering. Tapi hanya butuh sedikit saffron sudah mampu mengubah warna aroma cita rasa hidangan menjadi lebih istimewa. Rempah ini juga digunakan dalam berbagai hidangan penutup dan minuman tradisional. Kehadirannya ini juga seolah menyampaikan pesan bahwa seseorang layak mendapatkan yang terbaik sebagai bentuk kasih sayang dan juga perhatian. Next, sama berdua ada tiram atau oyster. Sejak dulu dikenal sebagai makanan yang melambangkan cinta. Sejak zaman Yunani dan Romawi kuno, pada masa itu tiram dikaitkan dengan yang namanya Aphrodite yang dipercaya lahir dari laut dan muncul dari cangkang tiram. Kepercayaan ini juga membuat tiram dianggap sebagai makanan pembangkit gairah sehingga kerap dijadikan dalam pesta maupun jamuan besar pada era Romawi. Dan kini Teman Pro 2, makna romantis tiram ini lebih banyak berasal dari citranya sebagai hidangan mewah. Terus ada delima. Nah, kalau delima itu udah lahir dan udah lama juga dikaitkan dengan cinta, kesuburan serta kesetiaan dalam berbagai budaya. Jadi kalau dibelah, butiran merahnya ini kan menyerupai permata kecil yang melambangkan kelimpahan gitu ya. Nah, delima ini dapat dinikmati langsung atau ditambahkan ke salad, ke yogurt atau ke hidangan penutup juga boleh banget. Dan cara menyantap yang perlahan ini membuat orang tuh lebih menikmati setiap bulir buahnya. Maka dari itu, delima tuh sering banget dihubungkan dengan cinta yang membutuhkan perhatian, kesabaran, penghargaan terhadap hal-hal kecil dalam sebuah hubungan. Dan masih ada 2 makanan lainnya yang pastinya ini sangat familiar buat kamu dan mungkin udah bisa ketebak, tapi nanti bakalan aku spill.

Oke, teman-teman berdua, kita lanjut lagi di posisi 4. Makanan yang bisa dibilang menjadi simbol cinta. Dan ini ada coklat. Coklat udah pasti lah ya. Coklat kan menjadi salah satu makanan yang paling identik gitu loh, dengan ungkapan cinta di berbagai belahan dunia. Orang ada Valentine's Day juga gitu kan. Dan coklat itu juga bisa dinikmati dalam berbagai bentuk, mulai dari batangan, minuman hangat, hingga hidangan penutup. Jadi sensasi lembut saat meleleh di mulut ini membuat tuh terasa lebih istimewa, teman pro dua. Dan yang terakhir ada strawberry. Loh, aku justru berpikirnya keju gitu loh, tapi ternyata strawberry, teman pro dua. Strawberry juga gak kalah identik dengan simbol cinta dibandingkan coklat, dimana buah berwarna merah ini bahkan telah lama dikaitkan dengan romantisme sejak masa Romawi kuno. Saat itu strawberry dianggap sebagai simbol Venus. Orang-orang Romawi percaya kalau Venus ini menciptakan stroberi, sementara warna merahnya ini melambangkan cinta, gairah, kekuasaan, dan juga kehormatan. Bentuknya yang merupai hati serta teksturnya yang berair juga dikaitkan dengan kesuburan, sehingga semakin memperkuat makna romantisme, teman pro dua. Itu kenapa strawberry itu menjadi pilihan populer gitu ya. Terus yang terakhir ada mawar. Nah, kalau mawar ini identik banget dan bisa dibilang salah satu alternatif untuk menunjukkan cinta lah, teman pro dua ya. Jadi bukan hanya bunganya aja, tapi juga air mawar yang kerap digunakan dalam berbagai hidangan penutup maupun minuman, karena menghadirkan aroma lembut yang khas. Wangi mawar tidak terasa berlebihan, tapi mampu meninggalkan kesan yang membekas. Dan itulah sebabnya bahan ini sering dikaitkan dengan nuansa romantis. Jadi kamu udah dapat yang mana nih, teman pro dua?

Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

With Sorry yang udah terus menemani kita di siang ini di pukul 13:04 dan kita akan beralih informasi teman Pro 2 ke informasi olahraga untuk membuat kamu yang saat ini mungkin udah kekenyangan ini bisa kembali melakukan kegiatan gitu ya, walaupun sebenarnya kalau hari Sabtu ya pasti nggak jauh-jauh dari mungkin kegiatan rumah, atau ada yang tetap kerja sih kan, pekerjaan sekarang tuh beda-beda ya, ada yang 9 to 5, ada juga yang freelancer, ada juga yang weekendnya tetap masuk gitu kayak saya tapi nggak apa-apa. So teman Pro 2, untuk informasi berikutnya nanti bakalan aku spill, tapi sebelum itu aku mau ngajakin kamu untuk bisa stay tune bareng kita, bukan hanya di frekuensi kita di 92,4 FM tapi juga bisa di

di website kita di rri.co.id atau bisa download juga aplikasi digital kita di RRI Digital. Jadi itu bisa di-download bukan hanya di iOS dan juga di Android. Dan kita bisa saling terhubung satu sama lain, teman produa. So, nanti aku balik lagi, mau puterin dulu ada satu lagu dari Siska Saras dengan Cinta Setar.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah, lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online, bro. Game online.
1: Udah, sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
3: Nah, sobat. Jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Keduanya ini adalah negara favorit aku, Norwegia dan juga Inggris, yang nanti bakalan bertemu ya teman pro 2, di mana dua pemain dengan postur raksasa ada Erling Haaland dan juga Dan Burn ini akan berduel pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Pertandingan Inggris versus Norwegia juga bakal berlangsung di Stadion Miami Amerika Serikat di hari Sabtu di tanggal 11 Juli sore waktu setempat, kalau di kita di hari Minggu ya, di hari Minggu dini hari teman pro 2. Dan pelatih Inggris Thomas Tuchel sepertinya juga akan memilih Burn sebagai pilihan utama di lini pertahanan. Burn yang saat ini udah berusia 34 tahun, ini masuk ke timnas Inggris pada era kepelatihannya Tuchel. Dan Burn juga merupakan back dari Newcastle United dan posturnya itu mencapai 2,1 meter. Aduh, berat ini, berat. Dan itu membuat Tuchel ini jatuh hati gitu ya ke Burn. Dan akhirnya teman pro 2 di selama Piala Dunia 2026, Burn tampil 4 kali 86 menit dan saat menang 3-2 atas Meksiko pada babak 16 besar, Burn juga datang sebagai pemain pengganti melakukan 6 clean race. Jadi kita bakalan tunggu dan lihat bagaimana nanti teman pro 2 Haaland versus Burn, dan kita juga bakalan lihat bagaimana persahabatan dari Bellingham dan juga Haaland ya, di mana kita juga sering banget dikasih, aku sih sendiri ngikutin mereka berdua. Jadi ini bakalan jadi match yang dejavu banget. Enggak tahu ya, pokoknya siapa yang menang aku tetap support dan semoga ya tetap mengutamakan yang namanya sportivitas biar kita yang nonton juga ikutan happy, karena enggak enak banget nih kalau misalnya lihat dua bromance ini saling berhadapan tapi permainannya tidak seperti yang kita inginkan. Jadi semoga nanti permainannya ini benar-benar seru, dan apapun itu hasilnya, siapapun yang nanti bakalan lolos ya kita support-support aja teman-teman.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial?
1: Rasanya waktu scroll nggak berujung ya. Pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: dirimu. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa lagi. Enggak bisa nih.
2: Bisa ya.
1: Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, Aire Nisa. Oke, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana Kak?
1: Apa kabar dulu nih Nisa?
2: Oh, baik, syukran.
1: Sekali, alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi Kak, sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan?
1: Aha.
2: Ninja Life Crisis QLC, aduh. Asli. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu
2: betul. Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan, berpikir itu lebih ke aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bakal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, tulis itu kayak healing gitu loh Kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan gitu. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak aduh, sebagai manusia itu pengen lo ngobrol, pengen lo curhat, ini lo yang kita rasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
1: pasti
2: jadi
1: nggak
2: pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya. Cie.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Ini juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Zona nyaman teman Pro 2 dari 420 dari film Filosofi Kopi 2, Ben dan Jody. Dan kita ke informasi berikutnya teman Pro 2, masih seputar olahraga di mana salah satu mantan pemain dari Red Spark yaitu Megawati Hangesri yang saat ini udah resmi bergabung di Liga 1 Korea Selatan gitu ya, dan memilih tim Hyundai. Katanya saat ini secara terang-terangan itu bertekad untuk melawan mantan klubnya teman Pro 2 yaitu Red Spark. So, kita tahu sendiri bagaimana Megawati berhasil mendapatkan kepopuleran setelah dia bergabung bersama Red Spark di musim kemarin di Liga 1 Korea Selatan. Dan saat itu teman Pro 2 performanya ini benar-benar berada di puncak tertinggi gitu ya, yang berhasil membawakan Red Spark yang saat itu hampir keluar atau masuk ke dalam zona degradasi tapi berhasil naik mengisi posisi 3 kalau nggak salah, posisi 3 atau posisi 4 teman Pro 2, yang hampir bisa kita sebut itu adalah hal yang mustahil untuk Red Spark lakukan gitu, karena saat itu Pink Spider, Hyundai itu emang benar-benar lagi ada di posisi puncaknya. Tapi dengan perpindahan ataupun kontrak baru yang dilakukan oleh Red Spark, which is dia juga harus siap untuk kembali bertemu dengan mantan timnya dulu teman Pro 2 ya, dan dia juga harus benar-benar totalitas untuk membela timnya yang sekarang. Dan kita nanti bakal lihat teman Pro 2 bagaimana nanti dejavunya melawan tim yang dulu pernah dibela mati-matian tapi kali ini malah menjadi rival.

0: rasanya kayak ada yang nempel di otak tapi nggak bisa gerak.
1: Lagian kenapa buru-buru?
0: Ya tapi tau gak sih Lina, prokrastinasi itu bikin kita semakin stres, tugas numpuk, deadline mepet, dan pasti kita malah gak produktif.
1: Tapi kalau ditunda-tunda terus kan asik, ya enggak? Aku jadi lebih sering tunda bangun pagi daripada tunda tugas.

0: baru nanti kita bisa nonton film atau ngegame tanpa rasa takut.
1: Iya sih, tapi kalau bisa diubah, kenapa harus ditunda? Kita bisa lebih produktif kalau nggak terus-terusan ngelamun dan nunggu mood datang, Bebs.
0: Betul, jangan sampai deh kita lebih jago nunda daripada nyelesain tugas. Oke, aku mulai kerjain deh sekarang, tapi besok deh.
1: Prokrastinasi itu hanya membuat tugasmu semakin menumpuk. Mulailah sekarang, kerjakan sedikit demi sedikit dan nikmati hasilnya nanti. Ingat, waktu gak pernah nunggu siapa-siapa.

ngikutin ke kamu. So, are you ready? And we start from number 20. Tapi sebelum itu teman berdua, aku mau spill dulu ada dua lagu yang harus keluar dari chart kita. Lagunya Bernadia kita buat menyenangkan dan juga Nuka dengan Masa Ini Nanti dan juga Masa Indah lainnya. Alright, itu dia. Dan kita mulai dari posisi 20, ada lagu yang menceritakan tentang mati rasa teman berdua. And this is Tulus with Teh Hijau. 20.

lagu Fiera dengan Seandainya yang kali ini dibawakan oleh Diki Khalif featuring Prisa Madaji di posisi 19 di chart Indonesia Top 20.

sama Pro 2. Ayo kita sama-sama melompat lebih tinggi untuk hal-hal yang sedang kita usahakan hari ini. Lagu yang sempat populer banget di era 2000-an oleh Shalon Chevron, teman Pro 2, kali ini di-remake kembali dengan vibes yang lebih ambisius, yang lebih ceria oleh Lomba Sihir di posisi 18 di chart Indonesia Top 20.

0: Indonesia Top 20.
1: 17.
2: Kumpul sini teman Pro 2, kumpul sini yang kisah cintanya ini sangat amat tulus untuk orang yang kita sayang-sayangnya. Ternyata harus sama-sama diikhlaskan karena kita seamin tapi tidak seiman. Posisi 17 sama Pro 2 di chart Indonesia Top 20. Ada Wijay 80 featuring Sal Priyadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang.

Wah, lagu buat kamu yang mungkin pengen banget untuk bisa bersama, tapi sayangnya semesta tidak mengizinkan. Padahal sekota, sekantor, tapi ternyata gak seperasaan. Ada Juicy Luisa dengan Gurun Hujan sama Pro 2 di posisi 16 di chart Indonesia Top 10.

0: Next sama Pro2 di posisi 13. Ini kayaknya kamu udah diingatkan sih sama Itgitaf. Kalau misalnya udah diingatkan tapi tetap ngeyel, aduh, yang ada malah jadi apalagi ya, malah jadi penyesalan gitu loh sama Pro2. Dan ini dia di posisi 13 di chart Indonesia Top 2. Ini kita punya dari Itgitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan.
1: Semua tentang mimpimu, asal kau tak hianati.
0: Rilis di 15 Mei 2026 sama Pro2. Ini juga bisa dibilang adalah babak baru yang lebih dewasa di perjalanan karirnya Itgitaf, di mana lagu ini bercerita tentang solidaritas, dukungan emosional, komitmen, dan juga keteguhan hati dalam sebuah hubungan dan juga perjalanan hidup. Dan simbol dari hujan sendiri itu diibaratkan sebagai representasi dari masalah, rasa lelah, kesedihan, overthinking, dan juga keraguan yang kerap menghadiri manusia ketika mencoba mengejar mimpi atau mempertahankan

Yes, Tomo Pro 2, kita akan beranjak ke posisi 11 di chart Indonesia Top 20. Di mana ada Dilan nih, Tomo Pro 2, yang diperankan sama Ariel Noah gitu ya. Dan dinyanyikan juga sama Ariel Noah featuring Raisa.

Mom Radio. Lagu yang super sweet ini tuh adalah soundtrack dari film Dilan ITB 1997, yang dimana dinilai sukses untuk memperkuat nyawa dan juga atmosphere dari nostalgia di era 90-an yang ada di dalam filmnya. Mom Radio ini juga membawa pendengar larut ke dalam kenangan masa muda.

0: dari Pacuan.
1: Lagunya di remake oleh musisi-musisi muda teman Pro 2. Ini dia band legendaris kita hadir lagi dengan single terbarunya di posisi 10 di chart Indonesia Top 20. Shalom Seven dengan Sederhana.
0: Tawarkan kebebasan pikiran menjauh dari berlebihan.
1: So, Sederhana ini tuh menceritakan tentang refleksi mendalam dan juga kritik sosial yang lembut terhadap gaya hidup modern dan fenomena media sosial saat ini.

sama Bro Dua. Rilisannya juga dianggap sukses karena mempertahankan relevansi Shalon Chevron di industri musik Indonesia selama 30 tahun. Dan ini mungkin bisa dibilang menjadi kado yang sangat spesial buat mereka.

0: Udah siap belum tuh Afro 2 ditanya tuh. Ada di posisi 10 ya. Eh enggak deh, di posisi 9 naik dia tuh Afro 2 dibanding minggu lalu. Alright, so now let's move to number 8. Teman berdua kita punya dari Samuel Cipta dengan Jaga Terasa.
1: Indonesia Top 20. 8.
2: Mungkin langit punya jawaban. Dunia yang berhenti berjalan.

Posisi 7 teman Pro 2 ada pria-pria NPD favorit kita nih. Yang hampir semua lirik-liriknya tuh menggelikan tapi benar-benar bisa bikin kita tertawa. Apalagi kalau saya dengerin ini tuh benar-benar sampai ngikutin banget dari awal liriknya sampai akhir gitu. Dan ini dia NPD sempurnanya aku.

lagu-lagu Indonesia yang hampir didominasi lagu-lagu balad dan juga galau, utama perlu tiba-tiba NPD hadir dengan ke-NPD-annya mereka gitu ya. Bisa gak sih lagu NPD-nya tuh dibuat versi cewek biar kita tuh juga bisa bersama-sama centilnya bareng gitu.

juga pengen kali ada di posisi 1000 kali, ya gak sih? Yang kayak muja-muja dia gitu kan, yang kayak mengafirmasi dan juga berada di centil-centil era. Tapi gimana dong, udah diwakilin juga sama Gaya, teman berdua, dan kayaknya lebih cocok di Gaya sih kalau yang kayak gini. Tahu teman berdua, ternyata selain lagu-lagu galau yang mendominasi, ternyata lagu-lagu Butterfly Era juga lagi berada di puncak tertinggi nih di chart kita. Ada di posisi 6 di chart Indonesia.

tadi aku bilang lagu-lagu galau Indonesia ini udah langsung hadir nih sama Pro 2. By the way, ini dari Celine Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati yang ada di posisi 5 di chart Indonesia Top 20.

aja tuh mah berdua. Mungkin sebagian dari kalian belum ngikutin banget kalau Selena Grace, ini Selena Grace ini adalah salah satu pemenang dari ajang pencarian bakat Tema Bro 2. Dan dengan suaranya yang cukup menggelegar itu ya, berhasil mengkoyak-koyakkan hati kita setiap kali dia menyampaikan ataupun deliver lagu yang nuansanya menggalau seperti ini.

kalau di dunia teman perlindungan nafas, ini tuh ajakan untuk berhenti sejenak gitu ya. Kayak ngambil nafas dulu bisa gak sih? Terus kita juga bisa memproses ketakutan yang ada di kepala kita. Dan melalui analogi dari aktivitas olahraga lari yang menjadi pelarian pribadi di Bebaru saat feeling low gitu ya. Lagu ini juga menggambarkan kontras yang unik, di mana tubuh bergerak maju secara fisik, tapi pikiran sedang melakukan kontemplasi dan menyembuhkan diri.

Neng sama Produwa di posisi 3. Apakah kamu udah siap untuk melepaskan perasaan yang selama ini ada di hati kamu, atau kamu saat ini masih stuck sama Produwa, atau sebenarnya kamu udah tahu kalau dia bukanlah jawaban, tapi kayak sulit gitu loh untuk benar-benar beranjak. Dan kalau iya, kamu wajib banget dengerin lagu ini, karena lagu dari Angie Carvalho, Remuk, benar-benar bisa menggambarkan semua perasaan kita yang

0: Malaysia Top 20.
1: Selamat berada dua, itu dia dari posisi 20 sampai di posisi 2 untuk chart Indonesia Top 20. I know kalian pasti udah mulai bertanya-tanya, kira-kira siapa yang memenangkan posisi pertama untuk minggu ini. Tapi sebelum itu, teman berdua, kita mau rekapan lagi biar lebih familiar dengan perubahan-perubahan chartnya. So, kita mulai dari posisi 20, teman berdua, ada lagu yang mewakili para mati rasa era. Iya kan, para cowok-cowok ataupun cewek-cewek yang lagi ada di posisi mati rasa, teman berdua. So, ini dia, Tulus Teh Hijau.

0: turun 6 peringkat sayang banget di posisi 19 Dikki Khalif featuring bersama Deji dengan Seandainya. Melompat lebih tinggi dari Lomba Sihir, naik 1 peringkat di posisi 18. Ini juga turunnya benar-benar drastis banget sama Bro 2, Wijay 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang, turun 9 peringkat di posisi 17. Naik 1 peringkat di posisi 16, Juicy Luisi, Gurun, Hujan. Abang masih ada kesempatan, salah apa aku gitu ya, benar-benar dipertanyakan sama Fajar Nur gitu. Emang cowok tuh selalu salah, Fajar. Di posisi 15. Posisi 14 naik 1 peringkat, ada Rizwan Fadila featuring RN Boys dan juga Mahalini Seketika. Berusaha di bawah hujan, disemangatin tuh sama Gita teman Pro 2, naik 1 peringkat di posisi 13. Sedangkan di posisi 12 yang harus turun 3 peringkat ada Vanessa Zee featuring Roni Parmelian dengan Takkan Terulang. Naik 1 peringkat di posisi 11 ada Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Cie. Sederhana dari Sheila on 7 teman Pro 2 naik 1 peringkat di posisi 10. Udah siap belum? Nona, Rollerblade naik jauh sama berdua 7 peringkat di posisi 9. Posisi 8 yang juga ikutan naik 2 peringkat ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Ini dia para cowok-cowok MPD kita yang pernah ada di posisi 1 selama 2 minggu, akhirnya turun juga dia. Sempurnanya aku di posisi 7. Posisi 6 yang juga ikutan turun 2 peringkat ada Gaya Indrawari dengan 1000 kali, tapi Gaya juga pernah di posisi 1 selama 2 minggu. Pemain baru yang tiba-tiba langsung masuk ke top 5 teman Pro 2, Selena Grace featuring Andrianto dengan Sumpah Mati. Naik 1 peringkat, Diva Barus featuring Hindia Nafas. Tetap bertahan di posisi 3 setelah di posisi 1 selama 2 minggu teman Pro 2 NG Carvalho Remuk. Pura-pura dari Liodra pernah ada di posisi 1 juga dan akhirnya turun teman Pro 2 mengisi posisi 2. Itu dia untuk chart Indonesia Top 20. Rekapannya udah aku spill. Semoga kamu bisa lebih familiar dengan perubahan-perubahan chartnya teman Pro 2. So without any further ado, let's get to number 1. And the winner goes to Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan?
1: Indonesia Top 20.

Alright teman Pro2, time is up untuk chart Indonesia Top 20. Dan tugas aku juga udah selesai teman Pro2 untuk spill ke kalian perubahan chart kita untuk edisi Sabtu 11 Juli 2026. So I wanna say thank you for all of you teman Pro2 yang udah stay tune. Thank you for all the lovely music too. And last but not least, thank you for our music director Ansaleh. So teman Pro2, Rahma juga ikutan pamit undur diri dan mendengar kamu. Stay tune aja terus di sini karena nanti untuk chart internasional Top 20 bakalan di spill sama Cindy. Rama pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Selamat sore teman Pro 2, Info Pro 2 barengan si Dianako.

Kedua, Ruben Amorim meminta maaf kepada pendukung Manchester United setelah lama tidak menyampaikan pesan usai pemecatannya. Ia juga mengaku bangga pernah menangani klub raksasa Inggris tersebut selama 14 bulan. Amorim juga tidak memberikan pernyataan sejak meninggalkan Old Trafford pada Januari 2026. Ia juga memilih tidak mengunggah pesan perpisahan melalui media sosial miliknya. Pelatih berusia 41 tahun itu kini mengakhiri masa jedanya dari dunia sepak bola. Ia resmi menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun bersama AC Milan. Amorim juga secara resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru AC Milan pada Rabu 8 Juli 2026 waktu setempat. Dan dalam konferensi pers, pertanyaan mengenai klub lamanya itu baru muncul pada sesi penutup.

0: tahun itu segera menangani tim barunya di London. Keputusan ini juga diambil usai manajer sebelumnya memutuskan mundur setelah menyelesaikan kompetisi pada musim lalu. Manajemen klub juga mengumumkan perpindahan posisi kepelatihan ini secara resmi pada hari Rabu 8 Juli 2026. Sekian Info Pro 2 Produksi Redaksi Pemberitaan LPP RRI Gorontalo.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. International Top 20.

Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Hai, selamat sore teman Pro 2. Ada sini ada aku yang nemenin kamu untuk edisi Sabtu 11 Juli 2026 di jam 3 sore ini. Kita di chart internasional top 20 Pro 2 FM Gorontalo dan tentunya teman Pro 2 setiap minggu pasti ada yang keluar entah satu atau dua lagu yang harus kita tahu teman Pro 2. Dan untuk minggu ini ada lagu dari Sena Spiro dengan The Visitor yang harus keluar. Terakhir kemarin tuh di posisi 14 dan lagu yang kedua yang keluar teman Pro 2 di posisi 10 minggu lalu. Ini lagunya Lani dengan When Did You Stop Loving Me. Kalau ada yang keluar teman Pro 2 berarti ada penggantinya dong teman Pro 2. New entry kita ada dua lagu teman Pro 2. Nanti bakal aku spill ke kamu. Tapi new entry yang pertama ini nangkringnya di posisi 20 teman Pro 2, di posisi yang paling bontot Alex Warren dengan Passenger.

0: 104.4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Fredo. Ini lagunya Miles Smith dengan Hold Me in the Dark, nangkring di posisi 19, naik satu anak tangga, teman Fredo. Kita move di posisi 18 yang juga naik satu anak tangga, lagunya Ariana Grande dengan Hey That I Met You Love Me.
1: International Top 20. 18.

dan ini tuh lagunya teman berdua. Ceritanya tentang perasaan obsesi, kerinduan dan momen-momen indah yang bikin kecanduan. Dan lagu ini tuh kolaborasi ya. Jadi salah satu momen paling epic di lantai dansa juga. Dirilis tahun 2002 di bawah label STMPDRCRDS. Lengkap dah tuh tahun 2002. Repeat It yang menggabungkan tanda tangan musik

0: dunia Ed Sheeran, teman gue dua. Banyak orang yang bingung kenapa Ed Sheeran tuh mau-mauan bikin lagu judulnya Repeat It sama Martin Garrix tahun 2002. Dan usut punya usut ternyata dia tuh cuma pengen curhat sebagai musisi yang kalau konser cuma modal gitar akustik dan low pedal aja, teman 2002. Kita mau di posisi 16 yang turun 3 anak tangga. Ada lagunya Madonna featuring Sabrina Carpenter dengan Bring Your Love.
1: International Top 20. 16. Ask yourself.

lagu ini tuh Tahun Periode benar-benar definisi kolaborasi R&B paling toks tapi candu dari Glenny dan si sesepuh R&B Asar yang ngegabungin Tahun Periode 2. Vokal smooth mereka di atas beat lambat yang bikin merinding juga. Makna lagunya itu relate parah sama kamu yang suka kena Midnight Talks Tahun Periode 2, itu tentang penyesalan brutal after nekat ngechat atau nyamperin mantan pas lagi tengah malam Tahun Periode 2. Ini sebuah blunder klasik ya, yang pas malam berasa estetik, tapi pas pagi langsung pengen pindah planet karena malu Tahun Periode 2. Kalau kita sih nggak seberani itu ya Tahun Periode 2.

Chart International Top 20 Prodo FM Gorontalo. Kita break dulu sejenak ya untuk prepare azan asar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya yang nanti bakal dikumandangkan pada pukul 15:21 waktu Indonesia Tengah atau di jam 3:21 waktu Indonesia Tengah.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah. Ya, dalam keadaan sulit Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

0: Save tahun 2002, di mana lagunya ini benar-benar kolaborasi paling folk pop converting abad ini dari Mel Smith tahun 2002 dan si abang kesayangan X One Direction Niall Horan yang menggabungkan petikan gitar akustik anget dengan vokal harmonis yang bikin hati adem. Jadi makna lagunya tuh sweet banget teman gue dua, kayak ucapan hati-hati di jalan ya, versi premium yang menceritakan tentang bentuk kepedulian terdalam, rasa ingin melindungi dan janji untuk selalu ada buat seseorang yang lagi menempuh perjalanan jauh. Di posisi 12 ada lagu dari Gracia Brams dengan Hit The World.
1: International Top 20 12.

Radu, ini lagunya Olivia Rodrigo nangkring di posisi 11, di mana ini tuh single kedua super emosional dari Olivia Rodrigo untuk album ketiganya. You Seem Ready Set for a Girl So In Love, rilis Juli 2026. Yang hadir juga dengan vibes indie rock galau tentang analogi cinta beracun, di mana makna lagunya sendiri tuh dalam banget, teman berdua. Jadi lagunya tuh tentang seorang yang merasa hatinya penuh luka dan anxiety, di mana dia tuh mengira cinta dari pacar barunya itu bisa jadi obat penawar. Tapi ternyata sehebat apapun rasa sayang itu, tahun kedua tetap nggak bakal bisa menyembuhkan trauma masa lalunya, karena it'll never be the cure, tahun kedua. Dan rilisan garapan produser Danny Grow ini langsung dapat pencapaian gila-gilaan dengan merajai tangga lagu global dari Australia, Irlandia, sampai dengan Singapura.

Udah turun 4 anak tangga tahun kedua. Sebelumnya di posisi 6 yang bentar lagi bakal masuk di posisi 5 tapi ternyata turun say. Tapi dia udah pernah jadi jawara tahun kedua selama 2 minggu di chart International Top 20 Prodo FM Gorontalo. Ini lagunya Bibi Rexha featuring Fatlish dengan New Religion.

0: Kita dengan Ita Rema Give Us Zone dengan Goals. Goals ini tuh benar-benar anthem paling hype dan pecah sedunia dari Lisa Blackpink yang kolaborasi bareng Ratu Pop Brazil and Ita. Dan juga Pangeran Afrobeat Rema buat soundtrack resmi FIFA World Cup 2026. Dan makna lagunya itu penuh energi positif tahun kedua. Ya, menceritakan tentang perjuangan, kerja keras dan juga ambisi besar buat meraih impian tertinggi. Nah, ini dibalut dengan kombinasi musik Afropop dan Latin dance yang bikin badan otomatis pengen goyang ya kan, teman berdua. Pencapaiannya juga gak main-main, lagu ini langsung ngetrend nomor 1 di YouTube global. Kita pindah aja di posisi 8 yang turun 4 anak tangga. Lagunya jadi Jennifer Lopez featuring David Guetta, Save Me Tonight.
1: International Top 20.

0: Love, Luis Capaldi, teman punya dua di posisi 7. Ini lagu rilisan kejutan paling emosional dari rajanya lagu galau sedunia Luis Capaldi, teman punya dua. Ini dirilis April 2026 sebagai bonus track di EP Survive yang hadirin aransemen piano melankolis lambat lalu meledak jadi spiral emosi khas dia yang bikin merinding. Makna lagunya sendiri itu benar-benar relate sama kondisi mental anak muda zaman sekarang, yaitu sebuah permohonan tulus dan rapuh ke orang tersayang untuk tetap bertahan dan jadi tempat aman pas semua orang memilih pergi dan dunia kita lagi berasa hancur-hancurnya. Balada Magis yang sempat di-spill secara rahasia di toko-toko kaset sebelum resmi debut di Madison Square Garden ini langsung sukses dapat pujian kritis global, teman berdua, karena vokal serak Lewis yang super powerful itu kerasa sangat telanjang dan jujur. Tapi lucunya teman berdua, saking menyayat hatinya ini lagu ya, netizen di media sosial malah pada curhat masal. Kita pindah di posisi 6, naik 3 anak tangga. Sebelumnya di posisi 9 ada Alex Warren dengan Fine Place to Die.
1: International Top 20. 6.

Si super pecahan antara ratunya lagu Piala Dunia Shakira bareng Pangeran Everbeat, sebenarnya buat teman PR2 khusus buat soundtrack resmi FIFA World Cup 2026. Makanya lagunya benar-benar pembakar semangat yang ngajak kita buat bangkit dari keterpurukan, percaya sama mimpi, dan ngasih performa terbaik lewat lirik motivasional kayak What Broke.

0: BTS, nangkring di posisi ketiga, lagu yang super adem. Dan ini tuh dirilis BTS sebagai bagian dari album comeback penuh mereka after military era, yang langsung jadi healing song favorit anak muda di seluruh dunia. Dan lagunya juga dalam banget, teman-teman, dua cerita tentang perasaan kewalahan ya saat ngadepin kerasnya ekspektasi kehidupan, tapi di saat yang sama itu ngajak kita buat tetap bertahan, mengalir dan berenang melewati masa-masa sulit itu bareng mereka ya, demi meraih masa depan yang lebih cerah. Dan di posisi 2 ada Anima Fitri Inglisa dengan Bad Angel, minggu kemarin posisi 1. Sayang ya, turun satu anak tangga tahun per 2.
1: International Top 20.

Untuk minggu ini di chart internasional top 20 Pro FM Gorontalo, aku spill ke kamu dulu untuk rekapannya. Rekapannya, elah jadi belibetan, dikejar waktu say. Rekapannya nomor 2 dari yang paling bontot ya, di posisi 20 ada Alex Warren dengan Passenger.

right there. God bless, guys, your friends. Hit the wall.

Posisi kedua ada Anima featuring Lisa dengan Bad Angel. Finally aku sepuluh ke kamu untuk jawara minggu ini di chart internasional top 20 Prodo FM Gorontalo adalah lagu dari Teddy Swims dengan Miss and Know It All. International top 20. One.

0: Pro FM Gorontalo. Aku mau ucapin terima kasih untuk sebuah label music RRI Pro Gorontalo. Terus juga buat music director kita Anfale tahun 2002. Dan kita lanjut di jam 4 sore dengan info prestasi buat kamu.
1: International Top 20.
2: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

Sula koleksi 9 medali. Uswatun Hasanah raih medali emas tahun kedua. Jadi kontingen cabang olahraga pencak silat Kabupaten Kepulauan Sula menutup perjuangan di ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 tahun 2026 dengan meraih 9 medali. Hasil ini diraih after pesilat Sumber Sula tampil di partai semifinal dan final yang berlangsung di Islamic Center Pulau Morotai di Jumat 11 Juli 2026. Enggak ada yang 10 Juli mungkin maksudnya nih ya. Ya kan, ini kan Sabtu 11 Juli. Jadi dari 3 finalis dengan kelas berbeda, hanya Uswatun Hasanah Uma Fagur yang berhasil meraih medali emas di kategori A Putri. Sementara 2 finalis lainnya, Jalan Buton kelas E dan Syadifa Putri Larauf kelas G harus puas ya dengan meraih medali perak. Sementara 6 pesilat lain ada Muhammad Akbar Wakano kelas E Putra, Aidin Emery Sarfan kelas G Putra, Raffi Yainahu kelas H Putra, terus juga ada Tri Febrianti Samsul kelas C Putri, Hajar Safiuddin Mansur kelas B Putri, dan Naila Anastia Mas Agus kelas E Putri, teman perdua yang juga menyumbangkan medali perunggu. Pelatih pencak silat Abdul Salem Muin juga bilang prestasi yang diraih para atlet ini gak terlepas dari yang namanya semangat dan kerja keras para atlet.

0: Bang Anates, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng Pak kita polingan, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergo Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstrak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Footix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina Ee Waka Waka Ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.

Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti renda atau bordir.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kak Fika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kak Fika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, uh-huh. Kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung lari ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milu siram dan bawang.
2: Iya, pasti.
1: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman.
1: Di taman
2: di depan kelas.
1: Depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Iya. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana, dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuma itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Yo, oke.
2: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng. Si dianya punya geng juga.
2: Iya, setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
2: Oh, dia. Okay, dia terus? Dong. Uh-huh. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main, cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
2: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin, di kantin. Terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
2: Iya sih. Iya, begitu kan.
1: Tempat bertamunya di lokasi sekolah juga.
2: Oh iya.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pesta lagunya Anmesh Kamaleng tahun Raya 2 yang rilis tahun 2018 dan peserta Kabupaten Natuna, Raviani Nazifa berhasil meraih juara pertama di cabang Tartil Al-Quran Putri dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran. Ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 dan prestasi ini tahun Raya 2 jadi salah satu capaian membanggakan untuk Kafilah Natuna di pelaksanaan MTQ tingkat provinsi tahun ini tahun kedua. Raviani mengaku bersyukur atas keberhasilan yang dia dapetin after melalui rangkaian persiapan terus juga latihan yang cukup panjang, dan dia bilang kemenangan ini tuh jadi pengalaman berharga sekaligus pencapaian pertama baginya dalam ajang MTQ. Dan tahun kedua menurutnya sih keberhasilannya juga enggak lepas ya dari dukungan terus juga bimbingan yang dikasih oleh orang tua, pendamping, sama pelatih juga selama proses persiapan. Dukungan ini juga jadi salah satu motivasi baginya buat tampil maksimal dalam perlombaan tahun kedua. Dia juga spill kalau perjalanan selama latihan itu ngasih banyak pengalaman, baik dalam menghadapi tantangan maupun menikmati proses persiapan menuju perlombaan. Berbagai pengalaman itu jadi pembelajaran penting juga bagi dirinya untuk terus berkembang teman PW2. Raviani berharap prestasi yang dia dapat ini bisa memotivasi untuk terus memperbaiki kemampuan dalam membaca Al-Quran, dan dia juga berharap bisa kembali memberikan kontribusi dan juga membawa nama baik Kabupaten Natuna di kesempatan berikutnya.

0: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
1: Saya sipit.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya Buddha.
6: Saya Hindu.
7: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
8: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
9: Perbedaan budaya.
8: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
8: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
10: Kami NKRI sekarang.

kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang gak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Perdu Afghan, so wrong but so right, teman Perdu West, single 2022. Nemenin kamu di jam 5 sore dan masih barengan sini ada aku juga, teman Perdu. Di trending topik Pro 2, selamat sore buat kamu, teman Perdu yang di sore hari ini pengen cepat pulang. Maybe gak libur di hari Sabtu. Apa lu bang? Mau duduk bang? Ah, mohon maaf kak, kita lagi on air. Ya udah teman Pro 2, jadi topik kita udah aku spill di Instagramnya Pro 2. Silakan mampir aja di sana, di Pro 2 underscore Gorontalo. Ada pollingan, ada question boxnya juga teman Pro 2. Selain di Instagram, kamu bisa gabung juga. Lain telepon kita 08 12 15 1924 atau di WhatsApp kita 08 11 43 000 022.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang zaman kan udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku tuh cari itu yang benar-benar tuh nggak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas
1: barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
2: Ya, ya,
1: nah, kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh nggak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dibikin kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, okay, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa. Aku nggak bisa. Biar aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
2: Yang original ya.
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang katakan ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya sepatu nggak usah kesebutin mereknya. Pas aku baru pakai itu siangnya sorenya patah. Nah, karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok kan kadang-kadang kotak untuk patah, jadi aku bilangnya, oh ini kan baru beli, ini aku bilang kok kaki lu gimana sih kata dia. Ini ya, aku bilangin biar deh aku korban karena kaki aku nggak bisa. Aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini. Jadi ya kayak sepatu ya aku emang namanya style. Kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya. Kalau baju sih whatever terserah.
2: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya. Sepatu baja. Karena terlalu aktif.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Teman Pre2 bukan cuma selebgram yang bisa mempengaruhi orang buat beli kopi seharga 50 ribuan. Kamu juga bisa mempengaruhi orang buat peduli sesama. Ya, nggak harus punya follower sejuta. Cukup punya niat dan satu aksi nyata. Bayangin teman Pre2 bantu teman galang dana bisa lebih keren dari konten unboxing. Kebaikan itu sekarang bisa di-post, di-repost, bahkan di-boost asal bukan hoax. Generasi kita itu powernya luar biasa, teman Pre2. Jangan cuma buat bikin tren joget TikTok aja. Sekali kamu mulai gerak, bisa jadi kamu bikin movement baru. So, yuk jadi influencer yang kalau viral bikin dunia makin waras, bukan makin panas.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih di trending topik Pro 2. Masih ditungguin juga respon kamu, teman Pro 2, di Instagramnya Pro 2. Silakan merapat aja di sana. Kamu tinggal buka Instagramnya Pro 2 di @pro2_gorontalo. Atau kamu juga bisa drop jawaban kamu di line telepon kita 0812 15 1924 atau di WhatsApp 0811 43 000 000.

0: share foto pembacokan ini di grup sekolahan.
1: Astaga, ini kan tawuran kemarin yang dialami teman sekolah adik aku.
0: Lah, terus?
1: Kamu gak lihat badan korban yang dibacok bagian punggungnya? Ngeri tahu, gak di blur pula pas di share.
0: Emang kenapa?
1: Al, dengan nge-share foto itu tuh, tandanya kamu gak ada rasa empati terhadap sesama. Juga nanti psikologi orang yang ngeliat foto ini bakalan keganggu. Bukan cuma itu aja, kamu bisa membuat pihak keluarga trauma dengan kejadian ini.
0: Oh gitu, nah udah deh, aku hapus nih pesannya.
1: Nah, itu baru tindakan yang benar.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Deh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik jam 5:55 Mania Talk to the Asia. Tengah kita masih ngebahas soal talking stick atau fase talking stick, teman terbaik alias pendekatan premium. Di mana fase yang isinya tiap hari di talk dari subuh ketemu subuh. Tapi kalau ditanya ujungnya mau kemana ya, jawabannya selalu jalanin aja dulu. Sebenarnya ini fase teman berdua seru ya, karena bebas drama atau malah bikin kena mental karena nggak ada kepastian. Nah teman berdua, kalau aku sendiri dari pilihan yang ada di Instagram, semuanya kena sih ya. Jadi bikin overthinking tiap malam. Terus juga trauma ujungnya di ghosting. Seru sih, minim drama juga teman berdua. Tim yang langsung sat-set. Kita di tim yang ini sekarang ya. Karena ya kita mau kemana, ya gak ada yang larang teman berdua. Tapi pas kita pulang pengen video callan, ya dia ada gitu lah. Tapi serunya kalau jadi. Tapi kalau gak jadi, gimana dong? Maksudnya kalau jodoh iya ya, alhamdulillah. Tapi kalau gak jodoh kan juga kayak mana ya teman berdua, kayak ada perasaan aneh gitu loh. Tapi ya ujung-ujungnya kalau emang dia jodoh, teman berdua, kamu bakal disatukan ya kan. Tapi kalau emang enggak, ya siapin ruang kecil di hati kamu untuk kecewa teman berdua. FYI untuk azan Maghrib ya, di hari ini itu akan dikumandangkan di jam 6:01 waktu Indonesia Tengah, atau pada pukul 18:01 waktu Indonesia Tengah.

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Iftatahat tilkal a'mal bis-salati. Allah membuka amalan-amalan yang mengantarkan kepada surga Firdaus, Allah membukanya dengan solat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Amalan yang paling pertama Allah sebutkan adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, adalah orang-orang yang khusyuk di dalam solat mereka. Adalah orang-orang yang khusyuk di dalam solat mereka. Mereka mengerjakan solat dengan sebenar-benarnya. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain. Sebelum Allah menyebutkan balasan tentang surga Firdaus, Allah tutup kembali dengan menyebutkan orang-orang yang menjaga solat. Jadi di dalam surat Al-Mu'minun itu, jemaah sekalian, ada amalan-amalan yang Allah sebutkan dapat mengantarkan kepada surga Firdaus. Amalan-amalan ini Allah buka dengan sholat dan Allah tutup dengan sholat. Allah buka dengan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain, menjaga kemaluannya, harta bendanya dia infakkan dan seterusnya. Lalu kemudian Allah tutup walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafiz, orang-orang yang senantiasa menjaga sholat mereka, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa warisan dari Allah? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu mereka mendapatkan warisan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Surga Firdaus, jemaah sekalian, adalah surga yang tertinggi. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus. Nabi SAW mengatakan tentang surga Firdaus, idza sa'altumullah fas'aluhul Firdaus, jika kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Fa innaha wasatul jannah, karena dia adalah surga yang tertinggi. Wasat di sini bukan berarti pertengahan, tapi wasat di sini berarti a'lal jannah, karena dia adalah surga yang tertinggi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sakfuhu arsyur rahman, Allahumma adkhilnal jannata, Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah, ya Allah kami meminta kepadamu surga Firdaus yang tertinggi. Nabi katakan sakfuha arsyur rahman, atap dari surga Firdaus adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu atap dari surga Firdaus, arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minha tatafajjarul anhar, dari surga Firdaus itu terpancar semua sungai. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus, jemaah sekalian. Tidakkah kita mau mendapatkan balasan itu? Orang-orang yang Allah katakan alladzina hum fi salatihim khashi'un, kemudian terakhir Allah katakan walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun, mereka menjaga salat mereka, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah. Alladzina

Berbicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-hyung, adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-hyung ngebahas banyak teknik komunikasi. Mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain. Entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-hyung ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-hyung, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago,

92,4 Peradu FM Gorontalo atau Bantar Bayi Kau atau Bantar Peradua. Ini adalah lagu dari Pieng Penderes featuring Ice Spice dengan Boys A Liar Part 2. Mana ini? Bentar. Nah, ini dia teman Peradua ya. Jadi ada yang masuk di Instagramnya Peradua, di @peradua _ Gorontalo. Mana nih handphonenya? Aduh. Oke, okay, ada. Ini tahun kedua di IG kan aku nanya ya, pengalaman paling absurd atau zong pas lagi di talking stick kamunya teman kedua. Dan ini ada dari Lala, dia pernah Kak katanya. Talking stick 3 bulan tiap malam di talk bahas masa depan sampai nama anak, gila sih. Gila banget. Sampai kesana lagi bahasannya. Nah pas bulan keempat, tiba-tiba dia ngirim undangan nikahan sama sepupu aku sendiri. Aduh, ini namanya bukan talking stick ya, bro. Ini namanya, kamu tuh lagi jadi konsultan lah pernikahan gratisan. Sakitnya gak seberapa, tapi malunya pas lebaran ketemu dia di rumah nenek itu ya, yang kayak gak kuat teman berdua. Dia yang tiap video callan sama kamu, yang udah mikirin sampai masa depan juga, jadinya malah sama sepupu kamu teman berdua. Ada juga dari Siska, talking stick udah setahun, pas diajak ketemuan dia malah bawa pacar aslinya buat ngenalin ke aku. Karena dia nggak apa-apa sih, terbaik. Ngeri-ngeri sedap ya kelakuan netizen zaman sekarang teman berdua. Ya biar hati kamu gak makin remuk, ya udah dengerin aja lagu terbaik di Peradua FM Gorontalo. Kayak lagunya Mahen dengan

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Mungkin bisa cerita pengalaman pas lagi diskusi, terus tiba-tiba ada yang ribut, panas suasananya. Pernah gak kalian di situasi seperti itu?
2: Sering ya?
3: Iya, sering. Karena kalau misalnya organisasi, yes, misalnya di kampus gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya organisasi
1: itu kapan tuh? Sorry Dila. Oh, itu kapan waktu itu?
3: Waktu ya masih aku masih kuliah di himpunan gitu. Kan di jurusan biasanya ada himpunan untuk teman-teman jurusan gitu. Jadi biasa kalau mubes ya. Ini adalah momen-momen kadangkala ada yang memang mau nyampein kritik, mau nyampein saran, ada yang mau tampil doang gitu. Ada hasrat-hasrat ingin dinotis gitu, jadi bikin keributan lah dengan suara yang besar. Padahal nyampein pendapat itu nggak mesti gitu ya. Nah, itu kemudian yang menjadi pemicu. Tapi sekali lagi aku bilang tadi, itu adalah bagian dari dialektika. Meskipun gak bisa dibenerin ya, bahwa menurutku perbedaan pendapat itu ya udah, terakhirnya adalah kita saling menerima. Tapi kalau masih keke dan kemudian menyebabkan permusuhan, berarti ada yang bermasalah sama komunikasi antara kelompoknya ini gitu.
1: Iya, tapi waktu kemarin di himpunan aman ya. Maksudnya komunikasinya sekalipun ribut, ada yang tensi tinggi, tapi pada akhirnya tetap sama-sama.
3: Biasa kan euforia gitu.
1: Euforia.
3: Ya.
1: Apalagi kan biasa orang bilang jiwa-jiwa muda itu
3: membara.
1: Membara, tidak bisa tersalah sadigi kan?
4: Iya.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Mungkin kau tak pernah mengerti, engkaulah hembusan nafas ku.
1: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
2: Wah, cocok nih. Yuk.
1: Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, cool, man.
1: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
1: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
1: Awas ya.
3: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Feel nomor 2 featuring Keisha dengan Stronger. Dan lagunya udah nganterin kamu di menit 49, mau di menit 50 teman per 2. Dan gak kerasa juga udah satu abad, enggak. Udah 5 jam ya, aku nemenin kamu teman per 2. Enggak 5 jam sih, 4 jam lebih tepatnya teman per 2. Hai Gilang. Dan teman per 2, kita udah ngebahas soal fenomena dunia perabu-abuan yang kesimpulannya sih talking stick itu sebenarnya boleh-boleh aja buat saling kenal. Tapi ingat teman berdua, main game aja ada time limitnya. Masa hubungan kamu kagak? Jangan sampai nih ya, kamu kelamaan di fase jalanin aja dulu. Karena yang namanya jalanin aja dulu itu biasanya cuman berakhir jadi jalan berdua. Bahagianya berdua, tapi jadiannya sama orang lain kan cuek. Ya, lama banget aku gak denger ini. Ini kan heboh-hebohnya, viral-viralnya ya pas awal aja, setelah itu udah hilang. Lagian ya dipikir-pikir, kalau hubungan digantung terus tanpa status yang jelas kayak gitu, kamu itu sebenarnya lagi PDKT ya, atau lagi jadi kipas angin langit-langit ya. Yes. Sama-sama digantung teman berdua, muter-muter di satu di situ aja terus teman berdua, bikin ada pas lagi ada, tapi sebenarnya nggak jalan kemana-mana. Jadi buat kamu yang udah kelamaan digantung, mending buruan minta kejelasan atau langsung cut sebelum kamu berubah jadi kipas angin beneran teman berdua. So, sini aku pamit dari ruang dengar kamu. Nanti kamu bakal ditemenin sama Rian Ibrahim. Bye-bye.

0: kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Saatnya info Produ barengan Rian untuk malam ini.

Kabar utama dari Presiden Prabowo Subianto yang mengaku masih menyimpan satu keresahan meski Indonesia terus mencatat kemajuan di berbagai sektor. Menurut dia, belum puas selama Indonesia itu belum berhasil tampil di Piala Dunia nomor 2. Hal ini disampaikan Prabowo saat peluncuran bahan bakar jenis B50 di Karawang, Jawa Barat, Kamis 8 Juli. Dalam pidatonya, dia bilang sepak bola punya arti penting bagi harga diri dan kebangsaan atau kebanggaan sebuah bangsa. Chelsea sudah merekrut pemain sayap Portugal Giovanni Quenda dari Sporting Lisbon dengan kontrak hingga 2034. Klub Liga Premier asal London ini ngomongin Rabu 8 Juli. Pemain berusia 19 tahun itu tiba di Stamford Bridge setelah membantu Sporting meraih gelar ganda domestik musim kemarin. Transfer terkenal Fabrizio Romano sudah memberikan status here we go untuk kepindahan playmaker internasional Denmark Morten Juhlmann. Juhlmann diketahui dari Sporting ke Atletico Madrid. Total paket yang disepakati dengan Sporting CP itu bernilai 40 juta plus tambahan. Gelana berusia 26 tahun ini jadwalnya terbang ke Madrid buat menjalani pemeriksaan kesehatan dan menyelesaikan transfer di Atletico Madrid dan meningkatkan negosiasi dalam beberapa hari terakhir. Sekian Info Pro 2 ini produksi pemerintahan RRI Gorontalo.

Dari Last Child featuring Giselle dengan seluruh nafas ini sudah mengawali perjumpaan Rian dan juga kamu semuanya Pro 2. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM Gorontalo, radio kesayangan kamu dan radio yang memainkan musik terbaik almost every time. Sampai tutup siaran, Ibrahim Rian akan nemenin malam minggu kamu. Stay close teman Pro 2.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia. Masih berdoa kepada Allah dan meminta, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita, jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja. Kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini, jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

0: Coba ngetes, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng Pak Kita Polingana, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergum Boy. Terus di tahun 90 ada si Afsak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina Ee Waka Waka Ee.
0: Sampai Live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple, si rusa dari Kanada. Terus Zayu, si jaguar dari Meksiko. Dan Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Terima kasih masih terus bersama kami di Pro 2 FM Gorontalo malam hari ini di malam Minggu Tumro 2 ya. Oh ya, hari ini juga kita memperingati yang namanya World Population Day. Jadi selamat hari kependudukan sedunia 2026 Tumro 2 ya. RRI Gorontalo terus hari menyuarakan informasi, mencerahkan, menghubungkan harapan, dan menguatkan langkah menuju masa depan yang lebih baik. Jadi lebih banyak potensi satu masa depan untuk kita jaga bersama. Betul.

0: Ini aku benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai. Sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
1: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya, Tika? Kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu. Takut ketinggalan update seru orang lain.
0: Tapi gimana ya? Kok aku ngerasa gak happy banget? Semua teman aku tuh kayak hidupnya seru-seru banget.
1: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh, Tika, udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
0: JOMO? Apa itu dulu? Kok kayak serem ya?
1: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik, gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, lebih yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
0: Jadi aku tuh lagi JOMO ya, santai, gak terobsesi harus selalu ikutan tren.
1: Yep, dan JOMO itu keren loh, Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
0: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
1: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok, dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau JOMO, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan, nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Oh, she acted. Watashi wa star.

Malam, selamat malam Minggu buat Pro 2 dari Ibrahim Rian yang mangkir atau nangkring di studio Pro 2 FM sampai nanti jam 12 malam ya. Have a enjoy your Saturday night Pro 2. Yang mungkin malam ini sudah sangat-sangat klimis ya. Sore tadi sudah mungkin buat pria ke barbershop. Dan buat wanita nyalon ya kan, dicatok-catokin tuh rambutnya biar makin shining, shimmering, splendid ya kan. Atau ada justru yang dibotakin teman-teman dua buat malam minggunya ya kan, yang memang punya style bald head ya kan. Ya biar kayak pitbull malam minggunya Tomorrow 2 ya. Wah, botak, limis dengan tuxedo andalannya ya kan. Waduh, terus habis itu nongkrongnya ngapel di rumah doang. Boleh sih, boleh. Siapa bilang enggak boleh? Ya orang mau apa all out ya, tidak harus jalan di luar kan. Buat apa kasih looks ke calon mertua, wah kenapa tidak. Tapi ngomong-ngomong soal pitbull dan juga bald headnya atau bald headnya, nah pitbull barusnya mengukir rekor dunia baru nih Tomorrow 2 bersama para penggemarnya di salah satu konser terkininya di London. Jadi ribuan menonton pitbull itu kompak mengenakan bald cap buat meniru penampilan khas sang penyanyi dan rapper asal Amerika Serikat itu. Dan bukan cuma itu saja, dari situ rekor Guinness of World Record itu mencatatkan kategori kumpulan orang terbanyak yang mengenakan bald cap Tomorrow 2. Pitbull juga mengaku terharu. Jadi momen bersejarah ini menegaskan loyalitas basis penggemar Pitbull yang rela tampil serempak demi meraihkan sosok idola mereka. Gimana menurut kamu Tomorrow 2, warga botak yang asli? Jadi gak perlu pakai bald cap segala ya.

0: Butuh duit yang cepat sekali jaga lilin ada enggak?
1: Enggak ada.
0: Butuh duit.
1: Lagian buat apa sih?
0: Buat kebutuhan aku lah. Walaupun belum berkeluarga, tapi aku butuh healing, skincare, dan apa aku pinjol aja ya?
1: Dana cair dengan cepat tanpa jaminan. Tinggal klik duit langsung ada.
0: Yes.
1: Terus bayarnya mudah tanpa bunga besar.
0: Yes.
1: Ternyata nggak didaftar di OJK. Terus data diri kamu tersebar kemana-mana. Lalu malah terlilit hutang.
0: No, kok jadi serem?
1: Makanya jangan gampang terbuai rayuan maut. Plus iklan tentang pinjol. Giliran rugi, nangis.
0: Ya udah iya, kamu deh bantuin aku pinjamin 100. Nanti aku ganti pas gajian. Kan pinjol beresiko. Ya udah, pin off aja. Pinjaman offline gitu.

20 menit dari jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 masih bersama Ibrahim Rian. Dan di beberapa hari ini, tepatnya dari hari kemarin Teman Pro 2 ya, ini Indonesia khususnya Gorontalo pastinya berduka atas berpulangnya salah satu aku bisa menyebutnya tuh Bapak Pembangunan Teman Pro 2. Dan alhamdulillah juga doi sudah dapat gelar adat. Lupa kalau bahasa Gorontalonya, cuman kalau bahasa Indonesianya yaitu sang pemberi cahaya negeri. Jadi sekali lagi saya dan juga mewakili segenap kru Pro 2 FM Gorontalo ya, ini turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya Bapak Rahmat Gobel Pro 2 ya, yang meninggal dunia hari Jumat kemarin tanggal 10 Juli di Rumah Sakit Brawijaya Tebet, Jakarta Selatan. Berpulang di usia 63 tahun Pro 2. Bapak Rahmat Gobel sendiri ini berkiprah baik di dunia usaha maupun politik, di mana beliau pernah menjabat Menteri Perdagangan, Wakil Ketua DPR RI, sampai dipercaya sebagai utusan khusus Presiden untuk Jepang. Di dunia bisnis, wah, beliau kiprahnya luar biasa sekali, yaitu meneruskan Global Group yang jadi mitra salah satu merek elektronik di Indonesia Teman Pro 2 ya, dan warisan kemitraan dirintis ayahnya bersama pendiri dari produk tersebut, itu kan Konosuke Matsushita. Ya, semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: Persembaka Kita Indonesia.
1: Teman berdua berpikiran terbuka memang punya banyak kelebihan. Tapi seperti halnya semua sikap, ini juga bisa membawa tantangan kalau nggak dijaga dengan seimbang nih teman berdua. Aku nih mau ngupas kedua sisi baik dan buruk dalam berpikiran terbuka. Kamu tuh jadi mudah belajar dan tumbuh, yang mana jadi lebih cepat memahami hal baru dan beradaptasi dengan perubahan. Menghindari konflik yang nggak perlu karena kamu lebih toleran terhadap perbedaan pendapat atau cara hidup orang lain. Kreativitas juga akan meningkat karena terbuka terhadap ide aneh atau yang gak biasa. Itu bisa melahirkan solusi yang inovatif tentunya. Relasi sosial bisa lebih sehat juga karena orang tuh merasa dihargai karena kamu memberikan ruang bagi mereka untuk menjadi diri mereka sendiri. Dan tentunya juga bisa memperluas wawasan dan empati kamu ya. Kamu tuh jadi orang yang paham dunia tuh gak hitam putih doang. Dan tiap orang juga punya alasan atas pilihan mereka. Sementara untuk sisi buruknya, bisa terlalu mudah dipengaruhi. Kamu tuh jadi gak punya prinsip yang kuat dan kamu bisa ikut arus tanpa berpikir kritis. Sulit mengambil keputusan karena terlalu mempertimbangkan banyak sudut pandang yang bisa bikin kamu ragu-ragu atau bimbang nih. Kamu juga over kompromi, kadang jadi terlalu mengalah atau takut menantang. Padahal ada saatnya kamu perlu berdiri teguh. Kamu juga rentan terhadap informasi yang salah karena terlalu terbuka terhadap semua sumber tanpa menyaring yang bisa bikin kamu menyerap hal yang gak akurat. Dan juga orang lain tuh bisa memanfaatkan fleksibilitas kamu, terutama kalau misalnya kamu selalu berusaha mengerti mereka tanpa batas nih teman-teman berdua ya. Jadi kuncinya adalah pikiran terbuka yang kritis dan juga sadar diri nih. Kamu terbuka tapi tetap punya filter dan prinsip, seimbang intinya. Gak terlalu keras tapi gak terlalu lembek juga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya Mas Pro 2, balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Terima kasih buat kamu yang masih terus setia dengerin kita di Pro 2 FM malam hari ini ya. Selamat malam, selamat malam minggu. Dan kita masih bakal temenin kamu dengan lagu-lagu enak. Dan pastinya juga di jam 9 nanti jangan lewatkan jaga malam. Jangan kalau malam-malam kita akan ngobrolin suatu hal yang pastinya seru buat diobrolin, apalagi malam minggu ya. Jadi jangan mana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, udah jam istirahat nih. Makan yuk, kan butuh asupan kita.
1: Oh, lagi diet.
0: Nih, pakai acara diet segala. Waktunya makan ya makan.
1: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, gimana?
0: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
1: Hah? Tonga?
0: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau nggak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
1: Masa?
0: Nggak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap nggak cukup makan. Jadi, nggak perlu nyiksa diri deh.
1: Yuk makan. Iya deh. Makan nih makan. Makan make up tapi.
0: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
1: Biar cantiknya luar dalam.
0: Ya terserah. Udah lah capek.

Masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Sudah pasti pada gak sabar ya nonton Piala Dunia antara Norway versus England jam 4 pagi ya. 4 dini hari kan? Oh, jam 5 waktu Indonesia Tengah, jam 5 dini hari, teman Pro 2. Kita mau ngecek lagi nih, siapa kira-kira pendukungnya England. Wow. Pendukungnya Norway, Haaland, Erling Haaland. Tapi yang kocaknya tuh, Pro 2, aku sempat ngeliat ya di reels dari salah satu akun gitu. Pokoknya dia ngebahas soal, jadi fans-fansnya Norway itu kayak lagi apa ya, lagi menyanyikan yel-yel gitu. Pokoknya pada ngumpul, tumpah ruah, terus nyanyiin kalau kalah England, British Airways itu ganti logo. logo Norway. Waduh, dan di captionnya apa, British Airways berani enggak ya buat apa nerima taruhan itu? Aduh, enggak lucu juga sih kalau misal nanti, sorry to say ini pendukung England ya, kalaupun nanti harus kalah, masa iya British Airways diganti logonya sama Norway. Tapi bukan

0: pasien atau kalimat hompimpa alayum gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyi hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Lagi lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo. Jadi Ibrahim Rian ya di sini tuh Pro 2 sambil kita menantikan kick off babak 8 besar Piala Dunia 2026 antara Norway melawan England nih guys. Yuk kita sharing-sharing dulu di Jaga Malam malam hari ini. Kira-kira kita enaknya bahas apa ya Pro 2? Kalau biasanya kan kita ngebahasnya mungkin seleb atau musisi yang kamu suka teman-teman dua. Nah gimana kalau malam hari ini kita ngobrolin musisi atau seleb atau artis lah ya, yang menurut kamu under atau overrated. Overrated tuh dalam artian kayak terlalu diiniin gitu lah teman-teman dua. Harusnya dia biasa aja, cuman karena terlalu diiniin. Ya pokoknya ujaran-ujaran haters kamu itu loh. Kita coba mau tahu nih teman-teman dua. Kalau pertanyaannya seleb atau artis yang kamu suka kan, ya udah biasa, udah sering.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Ya Mas Purwodo, masih bareng Ibrahim Rian di malam ini. Selamat malam minggu buat kamu semuanya ya, yang tetap terjaga di radio mobilnya, mungkin lagi bareng Ayang. Wah, selamat malam semuanya. Kita masih pengen tahu, kalau pertanyaan yang sering kita dengar itu adalah artis atau selebriti yang kamu suka, kira-kira siapa? Nah, kali ini pertanyaannya cukup berbalik guys, yaitu artis atau selebriti yang menurut kamu tuh kurang, atau terlalu diini-iniin, atau terlalu overrated. Boleh kasih tau Rian ya. Overrated tuh kayak yang apa ya, kayak kebalikan dari suka sih. Kata lainnya mungkin seperti itu, nomor 2 ya. Berarti yang kamu kurang atau tidak suka. Coba kira-kira siapa? Hati-hati loh, fanbase-nya ngamuk-ngamuk nanti. Tapi bisa mungkin kasih apa, identitasnya dirahasiakan juga boleh sih. Atau mau mungkin seleb luar aja lah, biar fanbase-nya enggak sedekat di Indonesia gitu kan. Boleh juga sih. Ya pokoknya bebas. Sekalipun kamu mau kasih tahu yang artis atau selebriti Indonesia dan mau dirahasiakan namanya juga boleh. Masih kita tunggu di WhatsApp yang sama 0811 43 000 000 juga di Instagram @produ_gorontalo.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Sama pro 2, tahu enggak sih? Kadang yang bikin capek itu tuh bukan larinya, tapi perasaan lari sendiriannya. Lari sendiri tuh sebenarnya enak sih, enggak ada yang nyuruh cepetan, enggak ada juga yang liatin pas lagi ngos-ngosan kayak ikan kehabisan oksigen. Tapi ya ampun, lama-lama kepala jadi kayak Twitter tengah malam enggak sih? Isinya overthinking, drama hidup dan mantan yang muncul kayak notifikasi Shopee. Sampai akhirnya ikut lari bareng teman-teman random. Kok seru ya? Ada yang ngajak ngobrol sambil ngos-ngosan, ada yang heboh banget cuman gara-gara nemu nasi kuning buka pagi-pagi. Dan tiba-tiba hidup gak sepi-sepi amat gitu. Dari yang awalnya cuman mau lari, jadi ke teman-teman baru dan dapat tawa baru, dan minimal gak bengong sendirian lagi. Jadi ya, lari sendiri itu tuh tenang, tapi rame-rame bikin kita sadar ternyata waras itu bisa dicicil. Ya, kayak sepatu lari, dicicil 3 kali bayar di e-commerce.

Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya, dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lampu kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam, dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.

Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kita masih nanya soal seleb atau artis yang menurut kamu itu terlalu overrated. Aku sempat gitu baca-baca threads dari ya beberapa akun gitu, Suara Dua ya. Ternyata artis-artis yang atau selebriti yang punya nama beken, punya fanbase yang banyak, bahkan saya pun sebelumnya tidak memikirkan kalau dia tuh punya haters, Suara Dua. Ternyata punya. Bahkan ada yang bilang, wah terlalu overrated. Ada ada yang samaan sama saya enggak? Wah, itu langsung rame tuh kolom komentar yang juga mengiyakan apa yang dia bilang tadi. Aku enggak perlu sebutin artisnya siapa sih. Cuman ya terus terang aku ngefans sama artis itu. Aku suka lah sama karya-karyanya. Kemudian juga looks-nya apapun ya. Tapi ternyata ada juga tuh haters-hatersnya. Bahkan salah satu band yang dianggap tuh gak punya haters. Ya band kata orang sih legend pop Indonesia ya. Ya itulah band itu Toro 2 ternyata juga punya. Yang kita tahu selama ini kan, wah siapa sih yang gak suka sama band itu. Ternyata kalau kita telusuri lagi, ternyata ada yang gak suka juga. Ada yang menilai itu kayak biasa aja, bahkan mungkin overrated dan lain sebagainya. Nah itu yang pengen kita tahu nih di malam hari ini, Pro 2. Bisa aja kasih tahu langsung di WhatsApp kita maupun di Instagram @pro2_

0: adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua.
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?

0: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
1: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar, yang bisa ngasih keuntungan, bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah, bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
4: Baiklah teman Produe, di jam 10 malam tepat ini kita akan mengikuti dan juga mendengarkan podcast Asta Cita Presiden, yaitu Sensus Ekonomi Instrumen Kebijakan Keberlanjutan yang dipandu oleh host Azhar Yusuf dan Indah Mulyati, dan bersama narasumber Sri Dewi Mona Arafa, Kepala BPS Kota Gorontalo. Selamat mendengarkan.

0: Alhamdulillah. Akhirnya Torang aku dapat ulang ya.
1: Iya, lama sekali iya. Torang tidak
0: terakhir
1: aku
0: saya ketemu dengan Indah ini waktu
1: sebelum bulan puasa.
0: Iya, sebelum bulan puasa. Mm-hmm. Tapi kemarin waktu Lebaran saya itu ada ke rumah.
1: Pak, tidak baku dapat.
0: Bagaimana baku dapat ini? Ibu Indah ini kan kita tahu kan sibuk sekali. Usaha di mana-mana kan.
1: Amin.
0: Lagi di mana kemarin?
1: Waktu itu memang sebenarnya ada orang di rumah. Cuman saya pesan orang di rumah tutup saja pintu. Kalau ada orang ketuk pintu boleh buka, tapi bilang saya ada urusan penting, jangan ganggu, jangan telepon.
0: Memang... Untung tidak ada anjing galak di rumah.
1: Iya. Tidak boleh Pak, tidak boleh ada anjing galak di rumah.
0: Oh iya,
1: cukup. Barang semua bilang ke Mary,
0: cukup Ibu Indah, Ibu Indah yang galak. Ya.
1: Bagaimana di betulan rumah ya?
0: Oh iya betul. Iya. Tapi ini kayaknya usaha semakin alhamdulillah. Banyak perkembangan ya.
1: Iya, karena kalau tidak mau berusaha juga kita orang mau hidup bagaimana sekarang ini.
0: Betul. tapi kalau sebanyak usaha begini siap-siap kayaknya berapa bulan ke depan itu mau ada pendataan.
1: Pendataan apa pun ini?
0: Harta.
1: Oh, pendataan harta yang bagaimana? Saya ini cuma ada usaha, tidak ada harta.
0: Bagaimana itu? Iya, itu ada di penama sensus.
1: Sensus penduduk?
0: Bukan, beda lagi ini. Sensus ekonomi 2026.
1: Oh, sensus ekonomi. Baru apa DP hubungan dengan saya ini?
0: Jadi itu kan yang saya tahu ya. Yang misalnya saya sempat dengar-dengar itu yang dia mau sensus pelaku-pelaku usaha utamanya itu. Begitu. Kan Ibu Indah termasuk kan di dalam situ.
1: Tapi saya ini kan cuma pelaku usaha ya, kecil baru merintis, baru merintis.
0: Iya, insya Allah.
1: Masuk
0: ya.
1: Juga itu.
0: Masuk kayaknya. Tapi biar lebih apa ya? Biar orang tahu DP pasti ya.
1: Memang harus orang tahu.
0: Harus orang tahu. Itu orang sudah ada yang berkompeten di sini yang siap untuk kita ajak.
1: Tanya-tanya,
0: ngobrol-ngobrol sedikit ya. Iya. Alhamdulillah di sini sudah ada Ibu Sri Dewi Mono Arpa selaku Kepala BPS Kota Gorontalo ya. Iya, Ibu. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Salam sehat Ibu.
2: Bagaimana kabar Bu Indah?
0: Iya.
2: Kalau ini saya baru baku dapat langsung sebelumnya dengan teman-teman RRI.
0: Sudah ya.
2: Iya. Kalau dengan ada yang bisa dibantu ini apa Pak?
1: Iya.
0: Ini orang kan dengar-dengar mau ada yang namanya sensus ekonomi ya. Tahun ini kalau tidak salah yang ke tahun kelima ya Ibu ya.
2: Untuk SE-nya ya.
1: Untuk SE-nya.
2: Untuk SE-nya yang kelima.
0: Iya, itu sebenarnya seperti apa itu? Sensus ekonomi itu apa DP? Beda mungkin dari sensus-sensus atau pendataan sebelumnya yang dilakukan oleh BPS ini Bu.
2: Kalau sensus ekonomi 2026 itu seperti di Pak Azhar bilang tadi adalah sensus ekonomi yang kelima. Mulainya itu kan dari tahun 1986. Jadi sekarang sudah periode kelima. Nah bedanya dengan sensus-sensus lain, kalau di BPS itu kan kalau sensus itu ada tiga, diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 97. Jadi ada sensus penduduk itu akhirannya 0 tahun, tahun yang akhirannya 0. Kalau pertanian itu tahun yang akhirannya 3. Nah untuk ekonomi itu tahun yang akhirannya 6. Tapi periodenya itu tiap 10 tahun sekali. Nah untuk ekonomi, sensus ekonomi tahun ini itu akan menyasar semua pelaku usaha dan pengusaha. Jadi semua usaha dan pelaku usaha yang ada di Gorontalo. Selindo ini serentak mulainya itu akan rangkaian itu sudah mulai April sebenarnya. Sudah kami mulai dengan sosialisasi ke OPD dan masyarakat. Tapi pelaksanaan lapangannya itu berkisar bulan Mei hingga bulan Agustus. Jadi nanti

0: Wah, semua masuk. Yeah, bahkan untuk tahun 2026 itu berbeda dengan yang sebelumnya, karena tahun ini kita ada ketambahan usaha digital, jadi ada ekonomi kreatif, ekonomi digital, dan ekonomi lingkungan. Kalau dulu kan belum ada ini yang industri kreatif. Nah, tahun ini sudah diakomodir untuk di data.
1: Ini Azhar dan Ibu, saya juga mau tanya daripada
2: bingung.
1: Kalau ada usaha offline atau online, itu juga termasuk di data ini?
0: Termasuk. Ya? Jadi semua usaha. Cuma memang kalau offline itu kita orang langsung bisa dapat lihat ya, ada DP toko, ada DP warung, rumah makan. Ya, tapi kalau online ini yang kami butuh pendekatan lebih. Jadi kalau online itu kalau ada data-data yang sudah database di kami sudah masuk ya kemarin ya, karena data untuk besok jadi dasar untuk pendataan SE itu merupakan kolaborasi dari berbagai kementerian lembaga. Jadi BI masuk gabung, yang pengguna KRIS itu otomatis masuk di dalam database nanti. Nah, untuk online juga itu sebenarnya sudah masuk, tapi dikhawatirkan usaha ini kan dinamis ya Pak Azhar, Bu Indah. Nah, barangkali tahun kemarin terdata di Perindak misalnya aktif, ternyata tahun sekarang kami data tidak aktif. Nah, mengantisipasi hal itu, BPS juga melakukan pendataan itu dari rumah ke rumah, ada door to door.
1: Ya.
0: Jadi mudah-mudahan masyarakat bisa terbuka, mau jujur bahwa dia punya usaha online, karena kan tidak ada palia ya. Misalnya Pak Azhar ada atau Bu Indah, ibu rumah tangga, tapi mau suka saya daripada saya punya keahlian bikin cookies ini, jadi saya sekalian bagoreng atau jual pisang goreng. Nah, ketika Bu Indah promosi via WA itu sudah dianggap sebagai pengusaha, via online. Nah, yang ini yang agak-agak susah didata karena belum tentu orang dapat lihat dengan kasat mata ya, kecuali ada informasi dari tetangga atau yang lain-lain.
2: Nah, bisa. Yang jadi pertanyaan kebanyakan orang mungkin, kenapa sih itu harus didata, Bu, dan dampaknya apa gitu kalau misalnya ada yang tidak masuk dalam pendataan ini?
0: Iya, memang kalau secara umum orang lihat di Gorontalo itu khusus ya, mau kota, kabupaten, usaha di Gorontalo itu lebih banyak ditopang oleh UMKM. Nah, iya, jadi ada perdagangan, kuliner, terus jasa ya. Jadi melalui sensus ekonomi ini pemerintah bisa tahu berapa sih sebenarnya real pengusaha yang ada di kota Gorontalo, berapa sebenarnya yang butuh dari sisi bantuan modal gitu ya. Terus kesulitannya apa yang dihadapi oleh pelaku-pelaku usaha, biar nanti ketika kebijakan itu diturunkan itu akan jauh lebih tepat sasaran. Jadi kalau mau kasih bantuan modal, ke bantuan modal ini ke pelaku usaha yang seperti apa. Jadi karakteristik pengusaha ini kan berbeda-beda. Pelaku usaha ada tunggal, dia sendiri, atau pengusaha yang punya anak buah. Jadi kalau dorang mengajukan pinjaman atau bantuan modal juga bisa diperhitungkan. Kebutuhannya itu tidak hanya berdasarkan saya cuma membacumu, yang penting saya minta 5 miliar. Tapi 5 miliar itu untuk pembiayaan apa? Wajar tidak seperti itu. Nah, dari hasil SE ini akan dihasilkan data yang jauh lebih lengkap dan lebih detail, agar ketika kebijakan itu turun, pemerintah itu bisa lebih tepat dalam memberikan bantuan, baik bantuan modal ataupun bantuan pelatihan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha.
1: Iya. Ibu Dewi, kalau sekarang di BPS sendiri itu tahap pelaksanaannya sudah di mana, Ibu? Apakah masyarakat juga so tahu dorang ini
2: untuk sosialisasi
1: dan BPS,
2: atau bahkan ada yang belum pernah dengar ini sensus ekonomi?
1: Jangan sampai dorang juga kaget.
0: Iya. Tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi ya. Kami berusaha semasif mungkin untuk mensosialisasikan adanya kegiatan SE, terutama di level masyarakat yang pasti akan bertemu langsung dengan petugas yang dari BPS. Nah, kemarin itu sudah kami lakukan itu.

0: kami masuk di beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemda, misalnya dari Musrembang Kecamatan, itu kan hadir tidak hanya perangkat daerah, tapi juga ada perwakilan dari tokoh masyarakat. Dan di situ kami menyampaikan bahwa akan ada kegiatan ini. Kemudian juga sedang melobi pemerintah daerah. Insya Allah di ACC kan Pak Wali Kota saat ini ada program mengunjungi 50 kelurahan. Nah itu kami minta izin ke beliau. Alhamdulillah baru dapat jawaban tadi malam. Beliau mengizinkan untuk BPS ikut, jadi bisa mensosialisasikan hal ini langsung ke masyarakat. Jadi lebih enak karena dia hingga ke level terkecil, level kelurahan ya. Itu sangat susah dijangkau sebenarnya, menghadirkan ratusan orang di waktu bersamaan. Jadi ini momentum kami ya, alhamdulillah dimudahkan BPS kotanya oleh pemerintah Kota Gorontalo dengan memberikan peluang dan kesempatan yang ada. Sambil menunggu pelaksanaan lapangannya.
1: Jadi prosesnya masih ada gitu,
0: masih,
1: Bu ya?
0: Masih berjalan.
1: Nah ini juga untuk proses pendataannya itu bagaimana? Apakah mungkin ribet gitu ya? Apalagi kalau untuk dari sisi pelaku usaha kita melihatnya apalagi
2: apa yang disiapkan
1: ya, gitu. Seperti Bu Indah ini yang mungkin jarang di rumah. Bagaimana itu untuk proses apa? Ribet atau simple?
0: Memang untuk pendataan sensus ekonomi ini tingkat kesulitannya itu berbeda. Bahkan ini kami anggap sensus yang paling susah dibandingkan sensus-sensus lain, karena dari sisi karakter karakteristik pertanyaan itu jauh lebih bersifat rahasia.
2: Rahasia
0: Pak Azhar. Karena ini menyangkut omset, pendapatan dan biaya-biaya yang digunakan untuk usaha itu. Mungkin kalau masyarakat bisa lebih mudah digali dari sisi jawaban biaya yang dikeluarkan atau yang dibutuhkan, karena kan paling mereka berpikir, oh modal saya butuhnya berapa sih, tapi ketika sudah menyangkut area pendapatan, keuntungan, itu tidak semua akan terbuka. Nah ini kendala di kami ketika nanti berhadapan dengan skala usaha besar di kayaknya bukan cuma Gorontalo, semua di se-Indonesia ini mengalami hal yang sama. Kami barusan zoom dengan BPS pusat, diarahkan ada satu strategi untuk mengadakan namanya ngibar ngisi bareng, jadi mengumpulkan para pelaku usaha dalam satu tempat, dan kemudian kami sudah memberikan pertanyaan itu, tapi dalam bentuk digital, jadi kami ada blast untuk terkait-terkait pertanyaan yang akan diisikan, dan ya paling yang akan disiapkan lebih detail itu adalah terkait biaya-biaya yang dibutuhkan. Kalau usaha-usaha itu ya ada izin usahanya, nomor izin usahanya, terus ya paling kalau dari sisi permodalan, pengeluaran dan biaya-biaya terkait upah gaji, biaya air dan sebagainya itu minimal harus tahu ketika itu nanti akan ditanyakan gitu. Jadi mungkin kendalanya ke depan itu adalah dari sisi skala usaha besar, karena apa pembukuannya kan lebih detail, tapi bersifat sangat jauh lebih rahasia dibandingkan kalau usaha perorangan ya Ibu ya.
2: Personal ya.
0: Betul, iya masih mudah untuk ditanyakan kan kalau baru 1-2 usaha, tapi kalau skala besar pasti akan ada keterkaitan pertanyaan-pertanyaan lain.
1: Dan prosesnya juga mungkin lebih lama gitu ya.
0: Pasti, pasti lebih lama karena mereka butuh izin dari atas. Apalagi kalau sifatnya itu adalah cabang di sini, jadi butuh izin dari pusat, dan izin itu tidak bisa didapatkan dalam waktu cepat dan dekat, butuh proses dan prosedur yang panjang. Nah itu juga yang kami rasakan akan sudah dipetakan, pasti akan jadi kendala di kedepannya.
2: Kalau tadi Ibu Dewi sempat singgung soal ada dari petugas BPS yang door to door ya. Itu berapa relawan yang diturunkan untuk melakukan
1: berapa banyak?
2: Iya, berapa banyak untuk
0: jadi pendataan untuk petugas lapangannya. Kalau sampai saat ini kami memang belum mendapatkan jumlah pastinya, karena fluktuatif jumlah usaha ini baru apa 2 minggu kemarin kami baru selesai melakukan rekapan datanya Pak, karena ketika jumlah kebutuhan itu kami petakan, itu juga harus diperhitungkan dengan beban per petugas, kemudian dengan anggaran yang kedua. Jadi semakin banyak petugas yang dibutuhkan, berarti semakin besar juga kan anggaran yang harus dialokasikan, dan semakin banyak usaha yang ada itu pasti akan membutuhkan petugas yang sangat banyak. Untuk saat ini paling yang baru bisa kami informasikan khusus untuk Gorontalo, seprovinsi Gorontalo itu di kisaran 1.200-an orang. Dan kurang 250-an ada di kota Gorontalo. Tapi itu bisa saja nambah atau bisa saja berkurang, tergantung nanti dari pusat penentuan fixnya nanti.
2: Karena memang petugas itu yang mencacah itu ya. Data-datanya itu harus ini harus akurat.
0: Jadi,
2: tidak sembarangan mencatat data-data itu.
0: Iya, karena kalau SEI Sensus Ekonomi itu untuk petugasnya itu beda dengan petugas survei kami pada biasanya. Di sini nanti akan ada syarat dan ketentuan untuk jadi petugas sensus ekonomi, tapi sudah dipetakan oleh pimpinan bahwa minimal kami mengakomodir adik-adik mahasiswa untuk ikut membantu di pendataan, ya minimal anak-anak dari jurusan ekonomi atau dari statistik, karena ketika mereka basicnya ekonomi, dari sisi logiknya juga mereka mungkin akan lebih nyambung ya ke depannya terkait dari alur dan pendataan ini pertanyaan-pertanyaan di kuesioner nanti.
2: Apakah sekarang sudah di tahap pencacahan Ibu?
0: Belum. Kami rekrutmen nanti insya Allah kalau tidak ada perubahan lagi, insya Allah paling akhir April atau Mei sudah, karena Mei sudah harus masuk di tahap pelatihan. Pelatihan itu pun kami sudah harus di pertengahan itu sudah harus ke lapangan. Cuma memang skalanya itu berbeda waktunya antara ketika mendata usaha besar dari usaha menengah kecil. Karena metode seperti tadi Bu Indah tanyakan, metode pendataan ini kan kami ada yang pakai Kiwi, jadi kami kirim link via email di perusahaan, tapi ada juga kami door to door dari rumah ke rumah, dan itu beban per petugas dan skala petugas juga berbeda. Ketika beban di UB dia dapat berapa, nanti ketika beban dia di usaha kecil menengah dia nanti dapatnya berapa. Yang akan jadi tambahan berat ketika dia jadi petugas door to door itu adalah akan kembali memverifikasi tingkat kesejahteraan sosial ekonomi dari masyarakat. Jadi SE tahun ini ada ketambahan Bu Indah sama Pak Azhar dan semua masyarakat Gorontalo sangat berbeda dengan sebelumnya. Tahun ini ada kami akan melakukan pemutakhiran data kependudukan terkait kondisi sosial ekonomi dan masyarakat. Jadi dari sisi kesejahteraannya akan dilihat lagi, karena ya berdampak terhadap bantuan, ada yang kemarin dapat sekarang hilang, dan banyak juga protes dari masyarakat, harusnya saya dapat kenapa tidak dapat. Nah ini kami akan jalan sama-sama dengan sensus ekonomi untuk kembali melakukan pengecekan terkait tingkat kesejahteraan masyarakat.
2: Makanya, jadi kalau macam saya ini kan Azhar bilang pengusaha yang punya banyak kesibukan, belum tentu saya juga dapat bantuan. Jadi memang harus didata.
1: Harus didata. Itulah gunanya sensus ekonomi 2026 ini gitu ya. Dan ini juga sebenarnya dari pandangan BPS sendiri, sektor usaha apa ini yang mungkin lagi berkembang di Gorontalo ini menurut Ibu Dewi?
0: Kalau SE itu, sensus ekonomi tahun 2026 itu yang dicakup ada 20 sektor Pak Azhar. Jadi dari pertanian, industri, konstruksi, perdagangan, jasa pariwisata, hotel, restoran, makanan, itu semuanya di cover di SE nanti. Bahkan kalau dulu SE tidak masuk pertanian, jadi tahun ini sudah ditambahkan kategori sektor pertanian juga. Mm-hmm. Jadi 20 sektor yang akan didata di SE 2026 ini.
2: Mm-hmm. Ini lebih banyak sektornya dibanding SE kemarin ya?
0: Betul, betul.
2: Kemarin mungkin kalau 17 sektor.
0: Betul, iya, karena ada ketambahan yang... ekonomi digital sama iya, ekonomi lingkungan sebutkan, ya, dan pertanian masuk lagi di SE tahun ini.
1: Iya.
0: Setelah sebelumnya kan di 2023. Sekarang di 2026 ditambahkan kembali pertaniannya.
1: Betul, iya. Nah, dampaknya mungkin ke sektor UMKM bagaimana nih Bu Dewi untuk pendataan ini?
0: Memang kalau dari sisi UMKM itu memang karena kita memang Gorontalo itu terbanyak ya di sektor UMKM, dan dia adalah sektor yang terbukti tangguh ketika COVID melanda dibandingkan usaha-usaha skala besar ya. Jadi dari dampaknya memang itu terlihat nyata. Jadi gini, dengan adanya data yang lengkap, pasti, dan data yang jelas sesuai betul, itu pasti akan berdampak terhadap program bantuan UMKM yang pasti akan jauh lebih tepat sasaran. Jadi tidak ada lagi yang bantuan salah alamat. Selama ini kan dikeluhkan orang-orang hanya melakukan pengajuan kredit, tapi hanya sekedar yang penting dapat uang, tapi usahanya kan tidak jalan, berkembang ya. Dan ataupun malah yang penting dapat bantuan tapi tidak ada kelanjutan usahanya. Nah, ini yang ketika dengan adanya SE akan terlihat bagaimana karakteristik kelanjutan daripada UMKM yang ada di Gorontalo. Jadi pemerintah itu bisa melihat juga sektor-sektor yang lebih potensial di Gorontalo itu sektor mana saja, dan bisa sektor-sektor mana saja yang bisa punya peluang untuk ada pengembangan usaha baru. Jadi SE ini memang lebih detail dan lebih lengkap dibandingkan survei kami biasanya, karena rincian pertanyaannya juga lebih detail dan banyak sebenarnya. Mudah-mudahan responden tidak capek dan bosan ini karena ditanyakan hal-hal yang lebih sensitif ya.
1: Iya. Bisa dibilang mungkin dari data-data ini bisa juga menarik investor ke daerah gitu Ibu ya.
0: Iya, pasti dampak SE itu ketika data itu keluar kan akan terlihat bagaimana potensi usaha di Gorontalo. Jadi kalau orang ingin menanam investasi
2: sahamnya,
0: bisa dilihat potensi usaha apa yang sekiranya bisa menghasilkan kalau mereka membuka usaha yang nanti di Gorontalo. Atau dari sisi pemerintah mereka bisa melihat sektor-sektor mana yang perlu dikembangkan atau justru yang butuh suntikan dana yang banyak gitu ya. Jadi bisa lebih tepat sasaran bagi investor, juga bisa melihat oh kayaknya sektor yang cocok di Gorontalo itu sektor mana, atau yang sebanyak yang mana, ternyata yang masih sedikit yang mana, atau sektor mana sebenarnya yang bisa menyerap tenaga kerja, atau sektor mana sebenarnya yang menguntungkan tapi biayanya sedikit, atau justru ada pelaku usaha dari perempuan yang pengen mengembangkan usahanya untuk prioritas dari sisi membantu para perempuan saja. Jadi akan terlihat juga karena karakteristik dari pelaku usaha di Gorontalo itu juga terlihat. Mau laki berapa, perempuan berapa, itu nanti akan tergambarkan di hasil SE nanti.
2: Di kota Gorontalo ini Ibu Dewi mungkin juga so lihat perkembangan pedagang-pedagang yang bermunculan itu so jadi apa itu istilah food court atau coffee street, yang sekarang ini so banyak dorang geluti ya, dan paling banyak itu Gen Z atau anak-anak muda. Ini masuk juga dalam sektor dalam pendataan sensus
0: termasuk semua ya. Jadi semua usaha yang mau baru mau kecil, mau pelakunya anak muda, mau yang senior, yang penting dia punya usaha. Jadi konsepnya usaha di sini adalah melakukan satu kegiatan atau pekerjaan dengan maksud untuk menambah penghasilan. Oh, nah, iya. Kalau sudah dapat DP poin itu sudah berarti dia akan jadi responden SE. Iya. Walaupun baru lulus SMA tidak pengaruh. Iya. Yang penting dia sudah ada aktivitas untuk menambah penghasilan, masuk dia jadi responden SE.
2: Iya. Tadi juga ada sektor jasa, Bu Dewi.
0: Masuk.
2: Iya, jasa. Ini kan juga terbagi dalam beberapa seperti jasa apa itu di Gorontalo ada
1: banyak sebenarnya.
2: Iya, tempat menyewa pakaian adat gitu. Mua juga masuk ya, Mua?
0: Masuk. Mua pasti masuk karena dia punya aktivitas untuk menambah penghasilan kan. Konten kreator yang mereka kan pasti ketika bereview-review makanan itu kan ada red card-nya ya. Pasti sudah ada tujuan untuk dari sisi menambah penghasilan. Nah itu pasti masuk. Makanya di Kota Gorontalo itu banyak dari hasil verifikasi kami itu ada di kisaran 33.000. Itu naik signifikan dibandingkan sensus ekonomi 10 tahun lalu. Ada nambah di kisaran 10 ribuan. Itu
1: pesat
0: pun
1: perkembangannya, Bu ya.
0: Pesat di kota itu pesat, apalagi dengan melihat kemudahan regulasi yang diberikan oleh pemerintah. Kota ya. Pak Wali mendukung. Justru memfasilitasi, mendukung para pelaku usaha UMKM yang memang beliau fokusnya ke sana. Jadi mau buka usaha, mau di pinggir jalan, bahkan pasar sentral yang orang lihat kemarin menyeramkan, malah sekarang jauh lebih hidup dan lebih terang. Itu saja sudah terlihat penambahan usaha yang ada di situ. Berapa itu baru satu tempat, belum tempat-tempat yang lain, belum lagi yang online, yang tadi yang usaha-usaha sendiri. Mua-mua itu pasti masuk semua, asal mau mengaku. Kalderan tidak mau mengaku itu yang susah.
1: Iya. Nah, bagaimana dengan kolaborasi antara BPS dan pemerintah daerah ini untuk memanfaatkan data dan mengelolanya agar ini juga bisa turut membangun ekonomi eksklusif di daerah, Ibu?
0: Kolaborasi dan dukungan dari pemerintah daerah itu memang sangat kami butuhkan, karena biar bagaimanapun kami sebagai instansi vertikal, tanpa izin dan dukungan dari pemerintah daerah itu kami akan susah dalam melakukan aktivitas kami di satu wilayah. Nah, koordinasi itu sudah seperti tadi saya sampaikan, kami sudah dengan Pemda koordinasi. Jadi semua kegiatan yang ada di BPS itu kami laporkan Pak ke pemerintah daerah, ke OPD-OPD terkait juga. Dan ya alhamdulillah sampai saat ini pemerintah daerah sangat memberikan dukungan yang penuh ke BPS. Karena seperti penyampaian Pak Wali, Pak Sekda, kalau data yang diberikan itu bukan data yang hanya bisa menyenangkan mereka, tapi mereka pengen data yang real itu seperti apa. Jadi beliau termasuk bukan orang yang asal Bapak senang ya. Pokoknya yang penting indikatornya bagus, beliau okay. Tapi walaupun indikator itu kurang pas ya, tidak cocok dengan programnya atau keberhasilannya, agak terkoreksi, tapi beliau alhamdulillah legowo dalam menerima itu. Justru lebih menganggap bahwa itu ada hal-hal yang memang harus dievaluasi dan diperbaiki. Nah, dengan adanya SE dan dukungan dari pemerintah daerah, pasti juga akan menghasilkan data yang jauh lebih baik, data yang lebih akurat. Dengan adanya data yang lebih akurat ini pasti akan menghasilkan data yang berkualitas. Kalau data berkualitas, pasti pengambil kebijakan juga akan lebih mudah menentukan kebijakan arah pembangunan dan untuk khusus pelaku ekonomi ke depannya. Kalau ekonomi ini tepat sasaran, pasti sektor-sektor ekonomi juga akan berkembang dengan baik dan tumbuh positif. Jadi semua lini itu akan berkembang sesuai dengan porsinya. Dan ini yang akan menimbulkan jadi menjadi satu ekonomi yang inklusif gitu, Pak Azhar. Program PAS data sesuai, programnya pas, bantuannya juga tepat sasaran. Jadi sektor-sektor yang memang membutuhkan akan tumbuh. Ketika sektor-sektor itu tumbuh, pasti ekonomi Gorontalo juga akan ikut tumbuh.
2: Iya. Data sensus ekonomi ini juga, Ibu Dewi, bisa digunakan. Apakah bisa digunakan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi?
0: Ekonomi, ya. Oh, iya. Pada tahun ini seperti tadi saya sampaikan bahwa kami juga akan melakukan pemutakhiran tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Gorontalo. Jadi tidak hanya bagi pelaku usaha SE ini, juga akan menyasar ke semua masyarakat. Jadi kalau ketika ditanya tidak ada usaha, kemungkinan habis itu dan pasti akan ada pertanyaan berikutnya terkait sudah mulai dengan tingkat kesejahteraannya. Jadi nanti akan terlihat ketika sudah masuk pertanyaan dari sisi sosial ekonomi, ya berarti yang ditanyakan adalah kondisi bangunan, ya bagaimana atap, lantai, terus dindingnya seperti apa, terus dalam satu rumah itu ada yang bekerja tidak, dalam satu rumah itu ada lansia, ada disabilitas, atau sudah punya pekerjaan, menanggungnya berapa orang, masih ada balita tidak, bagaimana dari sistem sanitasinya, ya kadang-kadang apakah mereka punya sistem air bersih, untuk makan minum mereka pakai apa, khusus air minum pakai apa. Jadi akan jauh lebih detail karena yang lagi ramai di masyarakat ini kan sekarang ini adalah data DTSN yang desil.
2: Iya,
0: mereka tidak dapat bantuan karena ternyata mereka sudah naik desil. Desil ini kan 1 sampai 10. Nah, yang sekarang jadi program pemerintah untuk dapat bantuan itu adalah desil 1 sampai 4. 5 itu hanya tinggal dilihat mana yang lebih butuh. Tapi kalau 6 sampai 10 itu sudah tidak dapat apa-apa lagi. Nah, untuk saat ini PNS saja itu sudah masuk di desil 10. Serta bayang berarti yang desil 1 sampai 4 ini seperti apa. Padahal banyak PNS mengeluh, orang ini masih banyak utang ya, banyak utang dari pinjaman ya, masuk dari 10. Pokoknya dapat tahu sudah ada penghasilan per bulan. PNS P3K itu punya peluang juga di desil 10. Karena yang 1 sampai 4 ini yang akan yang harus akan dapat bantuan. Nah, ini di penentuan itu ada 39 variabel. Nah, 39 variabel ini yang akan masuk di kuesioner nanti untuk pendataan SE. Itulah adanya pemutakhiran yang tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat nanti. Jadi banyak nanti variabel yang akan di mutakhirkan di data, dan ya itu akan sama-sama nanti sebagai output dari sensus ekonomi. Jadi dari kesenjangan dan kesejahteraan masyarakat, output dari SE juga bisa menjawab itu.
1: Nah, apa kira-kira ini Bu Dewi indikator yang digunakan atau yang muncul gitu untuk menunjukkan bahwa suatu kebijakan ekonomi ini sudah berkelanjutan di satu daerah?
0: Kalau indikatornya untuk melihat keberlanjutan ekonomi itu kan banyak sebenarnya. Ya, kalau yang menggunakan data BPS ya, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu mencakup semua sektor. Jadi ada saat ini ya masih 17 sektor ekonomi yang terlihat. Nah, dari indikator bahasanya memang cuma pertumbuhan ekonomi, tapi dari pertumbuhan ekonomi itu bisa bercerita banyak. Ada investasi, tumbuhnya berapa, ketika dia turun penyebabnya apa. ketika turun itu apa-apa hal yang harus di stimulus ke situ, program apa yang lebih pas. Kalau dia naik, bagaimana menjaga dia bisa lebih stabil dan tetap naik. Nah itu indikator walaupun cuma satu, tapi bisa banyak di dalam di investasi juga masuk. Ekspor impor juga terlihat dari data PDRB tersebut. Jadi kalau makanya kenapa pemerintah daerah tiap tahun itu tunggu yang angka indikator pertumbuhan ekonomi itu, karena mencakup banyak hal di dalam yang bisa diceritakan. Apakah ekonomi tumbuh, dia sudah inklusif atau belum gitu. Jadi banyak diskusi sebenarnya ketika kalau mau bahas pertumbuhan ekonomi dan PDRB. Tapi ya itu tadi kalau dikaitkan dengan SE dan mengukur terkait kebijakan keberhasilan pemerintah, salah satu yang bisa digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Tapi ada beberapa indikator lain juga yang bisa, ada Gini rasio, ada tingkat pengangguran. Jadi kalau membaca indikator itu tidak hanya satu angka, tapi mengaitkan dengan angka-angka yang lain, jadi biar analisisnya akan jauh lebih komprehensif.
2: Jadi selama ini BPS sudah bisa memetakan, melihat potensi ekonomi masa depan Gorontalo itu seperti apa, Ibu Dewi, ya? Berdasarkan data yang ada yang sudah
3: saat ini ya?
2: Sudah dikantongi oleh BPS.
3: Belum lagi ditambah nanti dengan SE ini.
2: Benar ya.
0: Kalau dari hasil angka pertumbuhan ekonomi yang terakhir kami rilis, yang punya peran andil yang punya andil pentingnya terhadap pembentukan ekonomi di khususnya kalau saya bicara Gorontalo atau karena beda karakteristiknya. Ketika kita bicara Gorontalo ada kota ada kabupaten. Kalau pakai lingkup Gorontalo, Provinsi Gorontalo, itu sektor yang berperan penting adalah pertanian. Tapi kalau kita bicara Kota Gorontalo, yang berperan penting adalah sektor perdagangan. Perdagangan, ada konstruksi, dan kemudian ada juga transportasi. Online, Grab, Ojek itu kan banyak di sini dibandingkan di kabupaten. Tapi kalau pertanian kita bukan daerah potensi pertanian, tapi khusus wilayah yang lima kabupaten itu itu pertanian. Makanya kalau secara umum wilayah Gorontalo dominasinya masih sektor pertanian, tapi khusus kota dia dominasinya adalah sektor perdagangan.
2: Kalau real estate itu masuk di kota atau di kabupaten?
0: Real estate itu masuk sektor juga yang di cover dalam PDRB, tapi kalau mau lihat dominasinya, real estate itu kan tergantung mau ini membedakannya di mana, apakah pembangunannya atau justru kantornya, penjualannya. Kalau dari sisi penjualannya bisa saja dia masuk di perdagangan, tapi kalau dia mau bangun itu bisa saja dia masuk nanti di konstruksi. Tapi kalau dia hanya tinggal mengawasi di lingkungannya, itu dia bisa masuk ke real estate. Penyewaan ruko itu masuk ke real estate. Nah, kalau di kota dia juga tumbuh. Yang tidak tumbuh positif kemarin hanya sektor pertambangan penggalian. Karena kita kan bukan tidak ada emas, paling hanya galian pasir saja yang ada di Kota Gorontalo. Beda dengan Pohuwato. Pohuwato kan lagi Gorut sekarang yang lagi tambangnya lagi hidup lagi naik daun. Jadi makanya Pohuwato itu kemarin yang pertumbuhan ekonominya tertinggi di Gorontalo. Tapi kalau kota sudah tinggi dan ditopangnya dengan sektor-sektor utama tadi. Makanya saya kalau mau menggerakkan ekonomi Gorontalo biar tinggi, ya fokus di sektor-sektor yang dominan pembentuk ekonominya. Jadi punya andil perdagangan kan punya andil besar. Jadi kalau mau suka ekonomi tumbuh tinggi, fokus saja di sektor perdagangan. Bagaimana regulasinya, bagaimana kemudahannya dan sebagainya, pemodalannya. Nah, akan tumbuh pasti ekonomi Kota Gorontalo.
3: Nah, kalau dari semua data ini nantinya kalau sudah terkumpul gitu Bu Dewi ya, dari SE ini, masyarakat itu bisa merasakan dampaknya itu kapan kira-kira nih gitu?
0: Kalau dampak data BPS itu dikeluarkan itu tidak per individu atau bukan data mikro, tapi data makro. Jadi data agregat. Jadi kalau keluar adalah total bahasanya. Jadi kalau pemerintah akan keluar seperti ini, Pak Bram, ya, Pak Azhar ya, total usaha yang ada di Kota Gorontalo per sektor. Nah, ini kan berarti ketika melihat jumlah usaha per sektor di Kota Gorontalo, pemerintah kan semua tidak palia nih. Oh, berarti yang paling banyak usaha yang benar-benar aktif. Ini kan yang aktif bukan hanya berdasarkan pelaporan saja, tapi yang berdasarkan pendataan terakhir berarti memang dia aktif, ya, berarti aktif melakukan usaha. Kan ada berapa puluh ribu tuh. Nah, sudah. Nah, untuk di situ tinggal pemerintah mau lihat ketika dengan total usaha yang keluar dominan di sektor apa, tenaga kerja yang paling banyak di mana, terus permodalan yang paling dibutuhkan itu dari sisi apa, dari sisi pelatihan itu yang dibutuhkan apa, terus yang kesulitan yang dihadapi oleh para pelaku usaha itu apa. Nah, itu ketika pemerintah dapat data secara agregat, mereka akan bisa menentukan arah kebijakannya mau seperti apa. Nah, dampak itu yang akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Karena waktu didata kan mereka biasa ada pertanyaan, kesulitan yang dihadapi selama menjalani usaha apa, kendalanya apa. Nah, kalau itu terpetakan di Kota Gorontalo, jadi pemerintah kan langsung bisa dapat, ya, oh, masyarakat di kota ini ternyata DP susah ini di sini, katanya mau pinjam modal ternyata susah dari sisi agunan. Nah, mungkin akan muncul satu kebijakan atau regulasi baru untuk permudah dari sisi kredit. Mungkin jadi dampaknya seperti itu.
3: Ataupun mungkin ingin modal tapi sudah BI checking. Itu parah ya.
2: Namanya sudah blacklist.
3: Blacklist. Jangan sampai ya.
2: Iya. Jadi kalau dari BPS sendiri, Bu Dewi, mungkin so ada olo DP inovasi ya. Pasti ada ini inovasi dari BPS dalam pengumpulan dan penyajian data ekonomi ini. Sensus ekonomi ini.
0: Oh iya, memang ada satu inovasi yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Saat ini dalam pengumpulan data kami sudah paperless, Mbak Indah. Jadi sudah tidak pakai lagi kertas, tidak pakai lagi dokumen, tapi pakai HP. Jadi ada namanya aplikasi Fasih, dan metode pendataan itu namanya KPI, Computer Assistant Personal Interview, gitu. Jadi sekarang datanya pakai HP. Jadi yang bisa, jadi petugas SE besok minimal dia punya HP yang prosesornya mendukung dari sisi aplikasi. Nah, ini memang lebih efektif, efisien karena minim biaya ya. Sudah tidak perlu mencetak dokumen dan sebagainya. Terus untuk dari sisi pemeriksaan pun kita tidak akan jauh lebih mudah. Jadi rule pertanyaan itu sudah otomatis difilter sama aplikasi. Jadi kalau biasa dokumen itu kan alurnya ketika responden menjawab ya pindah ke sini, responden menjawab tidak pindah ke pertanyaan berikut. Tapi kalau sudah pakai HP, itu sudah by sistem. Jadi jawab ini dia akan langsung berpindah. Dan dari skala waktu dia lebih pendek karena dari sisi error sudah ada validasi by aplikasi. Kalau dulu dokumen kan manta-manta saja. Pokoknya orang isi berapa, ini berapa, sudah tinggal setorkan ke PML. Tapi di sini dari tahap lapangan saja orang sudah ada verifikasi dari sisi kesalahan dan kewajaran. Ya, ini yang BPS lakukan. Jadi bukan hanya di SE tapi di survei-survei kami sebelum selain-lainnya itu semuanya sudah berbasis Android.
3: Gitu, ya. Tapi bagaimana mungkin dengan penataan yang di wilayah blank spot atau terpencil?
0: Iya, yang susah signal ya. Iya, memang ada di kegiatan sebelumnya itu adalah kendala utama, yeah. Dan BPS terus melakukan perbaikan, jadi ke sini-sininya sudah bisa mengakomodir penyimpanan data secara offline. Oh. Jadi walaupun tidak ada internet, data otomatis tersimpan di HP. Jadi nanti pas dapat signal atau ada paket data, baru boleh boleh melakukan penyimpanan. Jadi sudah diakomodir kendala untuk daerah-daerah yang blind spot seperti itu. Tapi kalau memang sama sekali tidak ada, masih bisa diinisiatif dengan dokumen, Pak Azhar. Karena kayak
1: ada
0: di
1: backup gitu ya.
0: Di Papua pegunungan atau di mana kan itu ada wilayah-wilayah susah. Jadi sepertinya masih ada akan ya masih saya belum dapat informasi pastinya wilayah mana saja yang masih boleh menggunakan dokumen, tapi secara umum BPS sudah menggunakan by Android.
2: Ya. Tapi kalau misalnya ada kendala seperti itu, solusinya memang sudah disiapkan dari BPS
0: sudah, mitigasi ada, resikonya sudah disiapkan oleh pusat, karena berdasarkan pengalaman sebelumnya kan keluhan dari petugas itu banyak. Ketika sudah di lapangan ternyata signalnya nggak ada, berputar-putar, respondennya sebaku nggak ada, siapa belum mulai, ibu tunggu belum tabu kayaknya aplikasi, kan nanti bikin emosi responden.
1: Nah, bagaimana harusnya peran dari masyarakat ini untuk bisa mendukung SE 2026 ini, Bu Dewi?
0: Iya, kami berharap ya masyarakat berperan aktif di SE ini dengan menerima petugas kami dengan baik, karena selama ini banyak petugas BPS yang ditolak. Nah, kalau diterima dengan baik kemudian diberikan jawaban yang jujur, pasti data yang akan kami hasilkan itu akan jauh lebih baik dan berkualitas. Dan kemudian kalau berkualitas, pasti pengambil kebijakan akan lebih tepat sasaran dalam memberikan program atau bantuan apapun. Mudah-mudahan tidak ditolak, karena pengisian data ini kan apalagi ketika menyangkut pendapatan, orang langsung berpikir nah pasti ini terkait dengan pajak. Apalagi pelaku usaha yang besar. Ini orang kan agak khawatir ya, jangan sampai bocor atau apa gitu. Ya, kami perlu pastikan bahwa semua data itu tidak akan ada kami publish per individu, dan kerahasiaan responden itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak bisa kami sembarangan atau memang tidak boleh untuk memberikan data dan tidak ada kaitan dengan pajak juga gitu. Jadi apapun yang diberikan ke kami itu akan diolah tapi secara umum saja. Tidak ada data per toko karsa berapa pendapatannya, tidak ada seperti itu.
1: Takutnya jadi total kebocoran data seperti itu yang dikhawatirkan.
0: Dan sistem di BPS itu sudah tingkat keamanannya kan memang sudah dibangun berlapis. Jadi dari HP petugas itu, Pak, itu langsung masuk ke server pusat. Jadi langsung diolah di sana. Tidak memang kerahasiaan data, apalagi sekarang BPS banyak mengelola kegiatan-kegiatan besar dari terutama DTSN, itu data-data pribadi masyarakat kan banyak di dalam. Dan dengan banyaknya kementerian lembaga yang berkolaborasi dengan BPS itu menunjukkan mereka percaya bahwa data yang diserahkan ke BPS itu bisa dijaga kerahasiaannya. Itu kekuatan kami itu ada di kepercayaan masyarakat. Kalau hilang itu susah BPS membagarah. Karena Bapak jawab ini kan harus ikhlas ya.
2: Tidak ada keterpaksaan.
0: Itu kami berharap mudah-mudahan tidak menolak, karena kalau orang mau bertanya pendapatan pasti mau marah-marah. Tapi kalau mau bertanya pengeluaran pasti akan jadi curhat. Saya pengeluaran sebagainya jadi panjang.
1: Oke, baiklah. Jadi ini memang
3: data itu bukan hanya gambaran angka saja gitu ya, tapi ini benar-benar menggambarkan bagaimana kondisi perekonomian kita saat ini, Bu Dewi ya. Jadi patut kita untuk mensupport ya nanti Bu Indah kalau ada yang datang ke rumah itu.
2: Iya.
3: Diterima.
2: Sama, ya. Sama buka pintu.
0: Bu Indah ada usaha apa?
2: Jadi ini sudah sensitif
3: ini. Ini sudah termasuk pendataan ini.
0: Baru aja bertanya, saya belum tentu mau mengaku ini ada usaha atau tidak.
2: Iya. Kalau sekarang itu lagi booming-boomingnya kan di coffee gitu kan.
3: Rencananya akan menyasar ke sana juga ya.
2: Iya. Jadi ya kebetulan berhadapan langsung dengan kepala BPS-nya, so boleh mau bertanya berapa yang
3: apa?
2: Berapa sebenarnya yang didata untuk sensus ekonomi bagi saya begitu personalnya?
3: Oh. Pertanyaannya ya.
2: Pertanyaannya apa-apa yang disiapkan supaya kalau misalnya petugas datang.
3: Oh iya betul. Kalau untuk kayak skala kayak usaha kita begitu kecil. Yang perlu disiapkan apa saja?
2: Apa mungkin? Yang disiapkan?
0: Kalau karena ini sudah lengkap dengan verifikasi juga tingkat kesejahteraannya. Jadi paling kalau dari skala usaha ya paling dari izin usaha itu kalau sudah ada nomor izinnya. Kalau belum juga biasanya usaha-usaha kecil perorangan kan tidak kan, ada ya. Jadi tidak apa-apa kalau tidak ada. Jadi paling ketika sudah masuk di kesejahteraan sosial ekonomi ya paling akan dilihat kakaknya Bu, karena itu harus sesuai data-data sekarang ini kan sudah terintegrasi dengan data Dukcapil. Jadi semua NIK itu sudah langsung link di mana-mana. Gitu. Jadi pasti akan dimintakan ketika memverifikasi keluarga adalah kakak dulu yang mau dilihat oleh petugas sesuai tidak. Tapi kalau lain-lain mungkin kalau usaha besar ya banyak ya dari sisi pembukuan, dari sisi NIB-nya gitu ya, memang harus disiapkan karena kan belum tentu orang hafal ya. Terus rincian pengeluaran lain-lain. Tapi kalau kayak usaha-usaha rumah tangga ya kalau misalnya dia punya struk belanja atau apa ya mungkin bisa. Tapi kadang-kadang orang ingatlah berapa biaya sih kalau untuk mau bikin 20 pisang goreng itu butuh pisang berapa kan nanti tinggal disimulasi itu nanti betul, tinggal hitung-hitung. Yang penting mau bajawab.
3: Dengan, ya, harus jawab.
2: Harus jawab dengan jujur.
0: Mau bat terima juga. Kalau belum apa-apa somara ya agak susah mau batanya lain-lain ini.
3: Oke, jadi untuk yang punya usaha jangan ragu untuk berpartisipasi ya di sensus ekonomi 2026 karena memang ini data yang kita berikan juga bisa membuat ekonomi ke depan bisa lebih terencana dan lebih bagus lagi Bu Dewi ya.
2: Iya, amin.
3: Ya.
2: Ya, gitu? Jadi kalau sekarang ini kan ada generasi-generasi muda atau orang-orang muda yang memanfaatkan data sensus ekonomi. Bagaimana dorang peran Ibu Dewi? Ibu Dewi melihatnya seperti apa?
0: Iya, peran semua kalangan mau yang muda, yang tua adalah dengan berpartisipasi aktif, dengan menerima petugas kami dengan baik, dengan senyum ya dan terutama memberikan data yang jujur, yang baik dan benar. Jadi partisipasi masyarakat itu dalam bentuk itu saja. Ketika mereka jawab dengan jujur, menerima petugas kami dengan baik, itu sudah sangat membantu petugas BPS secara keseluruhan.
2: Jadi di akhir perjumpaan kita ini mungkin ada beberapa poin yang ingin ditekankan di sini Bu Dewi dari BPS Kota Gorontalo kepada khususnya pada pelaku-pelaku usaha ya, baik yang kecil maupun yang besar, pentingnya data dalam pengambilan keputusan.
0: Masyarakat Gorontalo baik yang punya usaha kecil maupun usaha besar ini kami berharap untuk menerima petugas kami dengan baik, dengan memberikan data yang jujur, karena dari data yang Bapak Ibu berikan ini akan lahir satu kebijakan yang akan pasti tepat sasaran dan pasti kebijakan itu akan kembali ke Bapak Ibu selaku pelaku usaha.
3: Baik. Ya, terima kasih Ibu Sri Dewi sudah bersama kita di kesempatan kali ini ya.
2: Iya. Ya. Jadi semua buka pintu kalau ada orang datang aja.
4: Sudah dimakam baik-baik. Jangan dulu marah-marah kalau orang pasti langsung kan orang petugas SE itu dibekali dengan atribut.
3: Oh iya.
4: Iya, jadi harus ada surat tugasnya. Hmm. Tidak kalau tidak ada surat tugas jangan diterima Bu Indah.
2: Iya.
4: Darang ada name tag-nya juga. Hmm. Jadi nanti SOP-nya itu harus tanya dulu surat tugasnya mana. Kalau tidak aja jangan diterima. Oh. Khawatirnya karena itu adalah bagian SOP petugas di lapangan.
2: Iya.
3: Baik.
2: Baik Ibu Dewi.
3: Baik, kita harus pamit ya. Kalau gitu kita akhiri untuk podcast Asta Cita. Terima kasih Bu Dewi sekali lagi. Saya Azhar Yusuf
2: dan saya Indah Mulyati Mahmud.
3: Ya, sampai jumpa di podcast Asta Cita selanjutnya.
5: Baru saja teman berdua ikutin podcast Asta Cita. Sensus ekonomi instrumen kebijakan berkelanjutan bersama host Azhar Yusuf dan Indah Mulyati serta narasumber Sri Dewi Mona Arfa selaku kepala BPS Kota Gorontalo. Kita kembali lagi ke Produ FM Gorontalo untuk jazz music selama kurang lebih sejam ke depan sampai tutup siaran. Dan Ibrahim Rian sekaligus mau pamit undur suara dulu. Terima kasih banyak atas atensi dan juga partisipasinya teman-teman dua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Have a good Saturday night. Ciao.

0: Echo Anywhere.
1: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandeira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandeira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Yeah. Itu juga hoax sekali.
6: Lu bacanya apaan sih?
7: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong. Takut, ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dong?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio nggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Al, gue masih kepikiran nih, umur segini masih aja jadi beban keluarga. Malu gue tuh, Al, malu.
1: Le, meratap tuh, gak nyelesain keadaan. Talk less, do more, Le. Hidup gak semudah dengerin lagu Hindia sambil ngopi.
0: Ya juga ya, kalau rebahan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
1: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut, rebahan, dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang lain.
0: Maksud kamu?
1: Maksudnya

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Semua tergantung kita, jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Bengkulu Utara. Selamat pagi, selamat dini hari, Pandi.
1: Ya, selamat dini hari, Bung Wisnu, Bung Jupi.
0: Ya, Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya.
0: Jaya. Gimana nih, Pak Andi, melihatnya nih?
1: Kalau mendengar beberapa pengamat dari pagi, sore, sampai sejauh ini, Bung Wisnu, ya. Iya, senada gitu ya. Banyak komentar gitu, cenderung ke Norwegia gitu.
0: Oh iya, cenderung ke Norwegia ya.
1: Ya, ya bisa mengalahkan timnas Inggris nanti itu hal yang luar biasa. Karena apa? Kalau Inggris kan sudah pernah juara dunia, sementara Norwegia kan belum pernah. Okay. Jadi kemungkinan istilahnya beban itu ada pada timnas Inggris. Okay. Gitu ya. Kalau Norwegia jelas misinya itu yang ditunggu-tunggu nanti langkah selanjutnya mungkin.
0: Berapa kira-kira skornya, Pak Andi?
1: Saya tidak bisa memprediksi skor gitu ya. Tapi feeling saya ke Norwegia gitu.
0: Okay, baik. Terima kasih, yeah. Pak Andi.
1: Okay.
0: Dari Pak Andi, kita ke Surabaya. Ada Pak Sarwi. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
0: Iya, salam olahraga. Pak Sarwi, gimana nih prediksi keranda nih?
2: Inggris bersama Norwegia.
0: Iya.
2: Ini cukup 2-1 sepertinya.
0: 2-1, oke untuk Inggris. Inggris 2-1. Oke, baik. Iya, waalaikumsalam. Dari Pak Sarwi di Surabaya, kita beralih ke Pak Dahlia di Sorong. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Dahlia.
3: Selamat pagi, Bung Wisnu. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Dahlia. Gimana, Pak Dahlia, menjagokan siapa nih?
3: Dengan Daniel.
0: Oh, Pak Daniel. Ya, Pak Daniel menjagokan siapa ini?
3: Ya, ini menurut saya begini. Sekarang ini saya punya patokannya begini. Perancis itu penuh dengan kebangkitan, tapi Norwegia bisa kalahkan juga hebat. Jadi Norwegia juga kalahkan Inggris. Erling Haaland lagi on fire, jadi kita tanya sebentar.
0: Oke, Pak Daniel. Ya, terima kasih. Berapa?
3: 3-1.
0: Buh, keren sekali. Oke, baik, Pak Daniel. Terima kasih. Ya, dari Pak Daniel di Sorong, kita terakhir sebentar ya ke Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari, Bu Indra.
4: Selamat pagi, Bung Kristus. Salam olahraga jaya. Pokoknya Ibu tidak bisa memprediksi berapa, tapi berharap untuk terus melihat Erling Haaland bermain. Nikmati permainannya. Terima kasih.
0: Okay, baik, Ibu Indra. Nih, Bung Jupri, ternyata banyak juga yang mendukung Norwegia ini. Apakah karena efek dari mengalahkan Brazil kemarin itu juga nih?
5: Ya, ini jadi kejutan sendiri ya. Justru memang tidak banyak yang menjagokan Inggris.
0: Iya.
5: Tapi ya itu tadi, bagaimana Norwegia ini sepertinya memang sukses ya, sukses untuk mencuri perhatian Arab kita sepak bola, karena dengan penampilan mereka yang sangat luar biasa, kita tahu bahkan kalau kita bicara soal sejak babak kualifikasi, memang Norwegia ini sangat-sangat luar biasa. Kita tahu mereka mampu bahkan mengungguli Italia yang pada akhirnya gagal lolos ke Piala Dunia, dan kemudian di fase putaran final ini bagaimana mereka sangat-sangat luar biasa penampilannya. Dan praktis juga hanya kalah dari Prancis di fase grup. Itu pun dengan catatan karena memang mereka menurunkan para pemain cadangan.
0: Iya, betul sekali.
5: Yang kita lihat memang pada akhirnya membuat mereka juga lebih bugar di babak 32 besar. Dan bagaimana mereka juga mampu menaklukkan Brazil yang benar, yang sebetulnya memang sangat difavoritkan, karena kita tahu mereka dilatih oleh Carlo Ancelotti. Tapi Norwegia bersama Erling Haaland memberikan kejutan, membalikkan seluruh prediksi. Dan kita lihat Haaland memang menjadi ini ya, menjadi apa ya, poros ya.
0: Iya, betul sekali.
5: Kekuatan dari Norwegia, 7 gol tadi seperti saya katakan. Dan kalau kita bicara bagaimana ketajamannya sangat luar biasa, 2 gol melawan Brazil lewat 1 sulawat kedua, kemudian 1 lewat tendangan keras. Jadi memang Erling Haaland ini adalah pemain yang saya kira akan sangat-sangat menentukan.
0: Oke.
5: Sejauh mana langkah dari Norwegia, terutama di pertandingan melawan Inggris. Dan Inggris juga sudah sangat hati-hati ya. Artinya ada pernyataan dari pemain Inggris, Morgan Rodgers, yang mengatakan bahwa untuk mematikan Haaland, caranya adalah bagaimana memutus aliran bola untuk pemain Manchester City ini. Artinya aliran bolanya harus diputus sejak lini tengah. Artinya jangan sampai bola sampai ke kaki Haaland atau kepala Haaland. Karena ini pemain yang bisa dikatakan bisa sangat-sangat tajam saat penalti. Itu yang saya kira memang sudah sangat-sangat diantisipasi oleh para pemain Inggris. Dan kebetulan memang kalau kita tahu kan si Haaland ini kan sudah biasa juga bertemu Inggris kan. Sama-sama bermain di
0: Premier League ya.
5: Premier League, bahwa bahkan McGehee, Nico Airelli adalah rekan setimnya di timnas Inggris di Manchester City. Jadi ini pertandingan antara dua tim yang saya kira sudah cukup kenal. Odegaard kita tahu juga sudah kenal baik dengan Bukayo Saka, Noni Madueke, Declan Rice. Jadi memang pertarungannya bisa dibilang cukup dekat ya. Cukup dekat karena beberapa pemain kita tahu sama berada dalam satu klub yang sama. Jadi pertarungan yang saya kira akan sangat ketat, akan sangat sengit saya kira di pertandingan kali ini.
0: Oke, nah Norwegia ini memang sangat bergantung dengan Haaland.
5: Yeah.
0: Tapi kalau semisal tadi seperti yang dikatakan Bung Jupri, Inggris sudah mengantisipasinya nantinya akan mungkin memutus bolanya kepada Haaland.
5: Yeah.
0: Apa yang terjadi dengan Norwegia kalau semisal skenarionya seperti itu? Apakah ada pemain yang mungkin bisa menggantikan peran dari Erling Haaland itu sendiri?
5: Ya yeah, kalau kita lihat sejauh ini memang ya itu dia pertanyaan besarnya adalah kira-kira siapa saat Erling Haaland dimatikan, kira-kira siapa pemain yang bisa muncul.
0: Yeah.
5: Tapi kalau kita bicara dari squad yang ada Alexander Sorloth yang saya kira juga punya potensi untuk bisa memberikan kejutan buat pertahanan Inggris. Dan masih ada Martin Odegaard juga, Seldrup juga yang pencuri perhatian dengan 3 asis. Saya kira juga bisa untuk paling tidak mengemban tugas itu gitu. Dan masih ada di bangku cadangan ada Oscar Bob. Dan kemudian bagaimana juga kalau kita lihat di seorang Odegaard saya kira akan menjadi kunci juga. Pertarungan dia akan menarik juga dengan Declan Rice
0: dan
5: setimnya di Arsenal. Kemudian ada Elliot Anderson juga. Elliot Anderson ini kan sudah dipastikan juga bergabung dengan Manchester City juga. Jadi ini akan menjadi
0: pertarungan antara Manchester City ya.
5: Pekan barunya dari Haaland. Jadi ini pertarungan yang benar-benar sangat-sangat menarik. Dan kalau kita lihat Inggris sebenarnya bukan hanya soal Harry Kane juga.
0: Yeah.
5: Mereka punya Jude Bellingham yang kita tahu juga
0: kemarin sudah mencetak gol juga ya.
5: Betul. Sangat-sangat on fire juga. Jadi kalaupun nantinya Harry Kane dimatikan, saya kira juga Jude Bellingham punya potensi untuk bisa memberikan kejutan dari lini kedua. Dan mereka masih punya, kita tahu ada Anthony Gordon juga di sisi kiri. Bahkan Rashford ada juga duduk di bangku cadangan. Kemudian Noni Madueke, Bukayo Saka. Jadi pilihannya cukup beragam lah di timnas Inggris. Jadi ini pertandingan yang saya kira akan menjadi apa ya, mungkin akan sangat sulit diprediksi karena kedua tim punya penyerang yang tajam. Tapi lagi-lagi bagaimana juga kalau kita komparasi ketangguhan dari pertahanan, kira-kira akan seberapa kuat pertahanan dari masing-masing tim ini untuk menahan itu tadi gempuran dari para pemain seperti Harry Kane dan juga Erling Haaland di depan.
0: Oke, baik, coba kita sapa pendengar juga ya. Ada Pak Arjuna di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Arjuna.
6: Selamat pagi.
0: Salam olahraga, selamat pagi.
6: Iya, lalu sini sudah masuk subuh ini.
0: Oh, sudah masuk subuh ya? Iya, selamat pagi Freddy. Oke, gimana Pak Arjuna?
6: Saya jagokan Inggris.
0: Berapa kira-kira?
6: Tidak sebanyak-banyak, 2-1 sudah
0: cukup. 2-1 aja cukup ya.
6: Pertandingan pertama sangat alot sepertinya ini.
0: Oke.
6: Tak ada gol yang tercipta kalau pertama ya.
0: Iya, baik.
6: Kalau ada ya paling imbang satu sama ya. Makasih.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Arjuna. Di Makassar kita beralih ke Pak Raman di Situbondo. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Raman.
7: Selamat pagi, salam olahraga untuk Bung
0: Wisnu dan juga Bung Jupri.
7: Bung Wisnu,
0: ya.
7: Sama Bung Jupri ya. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Selamat pagi Pak, salam olahraga. Okay. Gimana?
7: Kalau menurut saya, mudah-mudahan aja Norway tidak ada pelanggaran di dalam kotak penalti.
0: Oke.
7: Okay. Kalau ada pelanggaran kotak penalti, maka Norway akan pulang kandang.
0: Oke. Kira-kira.
7: Bapak pertama ini. Inggris kalau tidak bisa menjebloskan pagar Norwegia, maka Inggris sebaliknya akan pulang kandang. Skornya ya tipis lah, 2-1 untuk Norwegia.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Raman. Sehat selalu.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam olahraga. Dari Pak Raman di Situbondo, kita beralih ke Pak Syadan di Madura. Selamat pagi Pak Syadan. Halo Pak Syadan. Oke, terputus ya. Kira ini ke Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi Pak Roni.
8: Selamat pagi semuanya. Mas Wisnu, Mas Sugiharto.
0: Ya, dengan Bung Jupri juga.
8: Komentar saya ya. Dua Mas Wisnu. Yang pertama, pesan Anda akan bunyi Spanyol, Prancis, Inggris, sama Argentina.
0: Oke.
8: Terus Parov ini Norwegia, Inggris. Menurut saya Norwegia 1, Inggris 3.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Roni. Ya, selamat pagi, salam olahraga. Ya, Bung Jupri, saya juga ini nih tertarik dengan pendapat Pak siapa? Pak Rahman tadi ya. Norway pulang kalau penalti. Artinya kenapa tuh? Apakah memang dari menurut Bung Jupri dari kipernya ini kurang atau dari pertahanannya atau bagaimana nih?
5: Ya, sebenarnya kan yang saya kira memang Inggris ya, Inggris punya
0: Pickford,
5: punya pemain yang sangat-sangat baik dan eksekutif penalti. Ada Harry Kane yang kita tahu memang menjadi andalannya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Bahkan kalau kita tahu di pertandingan babak sebelumnya kan dia juga menciptakan gol dari titik putih. Jadi tapi saya kira juga di kubu Norwegia juga Erling Haaland juga piawai juga sebagai eksekutor. Jadi saya kira sama-sama lah dua tim harus sama-sama hati-hati, jangan sampai memang melakukan hal-hal yang tidak perlu di 16 gitu. Dan lagi-lagi kalau kita bicara bagaimana Harry Kane dan juga Erling Haaland ini, saya kira dua pemain yang memang akan sangat-sangat ditakuti oleh pemain belakang kedua tim. McGehee saya kira sudah hafal lah, karena dia adalah rekan tim dari Haaland di Man City. Dia sudah hafal lah kira-kira akan seperti apa gaya dari Erling Haaland. Kemudian juga Nico Areli juga saya kira juga akan punya peran yang penting juga di pertahanan dari timnas Inggris. Jadi buat saya kemungkinan Inggris untuk bisa meraih kemenangan, untuk bisa lolos adalah tergantung bagaimana mereka bisa mereduksi ya, mereduksi bagaimana peran dari Erling Haaland di pertandingan ini. Karena hampir seluruh gol dari Norwegia datang dari Erling Haaland. Jadi bagaimana mereka bisa membatasi pergerakan. Bicara Inggris,